0: Untuk kali pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala PKN itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side. Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
12: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
16: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum dan gatot kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Fedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Tamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat PN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
18: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani, dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat, juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Purwo. Halo, selamat pagi Pak Purwo.
1: Selamat pagi Mbak Inka.
0: Baik, monggo silahkan untuk laporannya pagi hari ini Pak.
1: Terima kasih Mbak Inka. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga esok hari. Kondisi cuaca wilayah Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara secara umum pada pagi hingga menjelang siang diperkirakan cerah berawan dan cuaca diperkirakan cerah pada siang hingga sore hari. Dan pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga sebagian berawan. Suhu berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai hingga 35 km per jam dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk wilayah Cilacap dan Kebumen, secara umum pada pagi hari hingga menjelang siang, dominan berawan. Diperkirakan cerah hingga cerah berawan pada siang hingga sore hari. Dan kembali berawan pada malam hari. Suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan dapat mencapai hingga 25 km per jam. Untuk kelembapan diperkirakan berkisar antara 62 hingga 93%. Hingga saat ini belum terdapat peringatan dini, namun apabila ada akan kami infokan melalui kanal resmi web BMKG ataupun media sosial @info_bmkg. Namun mengingat saat ini masih dalam musim kemarau, dengan minimnya curah hujan yang dapat menimbulkan kekeringan, untuk itu masyarakat diimbau tidak membakar sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan di area lahan terbuka yang dapat mudah terbakar, yang dapat memicu perambatan api dengan cepat, sehingga tentunya dapat menyebabkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Demikian perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Purwo untuk laporannya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
1: Terima kasih Mbak Inka, salam tangguh.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau

0: Sampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.

0: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: 93.1. Terus satu channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini kembali mengalami erupsi ya. Gunung api tersebut meluncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat aktivitas erupsi Gunung Merapi terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 21.22 waktu Indonesia Barat malam. Berdasarkan laporan tersebut, awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya menuju hulu Kali Sat atau Putih, dan Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati daerah bahaya Gunung Merapi, termasuk alur sungai yang berhulu di gunung tersebut. Masyarakat juga diminta mematuhi seluruh rekomendasi dan arahan resmi terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dan diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya erupsi, khususnya di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.
4: RRI Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, penyelenggaraan Banyumas Basketball League 2026 berlangsung meriah. Kemudian informasi berikutnya, penyelenggaraan Purwokerto City Run mengundang apresiasi dari para peserta. Dua informasi tersebut akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Inilah buletin berita olahraga pagi ini bersama saya, Inka Mutiara.

0: Penyelenggaraan Banyumas Basketball League 2026 berlangsung meriah. Para orang tua antusias dampingi putra-putrinya. Berikut laporan Andika Satria.
1: Banyumas Basketball League 2026 di Gor Sasana Krida Satria Purwokerto berlangsung meriah. Kompetisi dari tingkat SD hingga SMA ini tak hanya menjadi ajang untuk kemampuan para pelajar, tetapi mencerminkan dukungan orang tua terhadap minat olahraga anak. Di tengah maraknya gaya hidup digital yang mengurangi aktivitas fisik, turnamen ini hadir sebagai motivasi segar. Para orang tua sadar bahwa membangkitkan kembali semangat gerak anak membutuhkan pendekatan konsisten. Salah satu orang tua dari SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, Sulis, berbagi pengalamannya mendampingi anak. Menurutnya, dukungan orang tua tak harus melalui langkah besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil. Meski ada keterbatasan waktu karena pekerjaan, kehadiran orang tua di Tribun Gor Satria tetap memberi makna tersendiri. Kejuaraan ini menjadi wadah mengembangkan bakat anak sekaligus menanamkan nilai sportivitas sejak dini.
2: Kalau untuk dukung itu pelan-pelan mas, mulai dari tema basketnya itu seperti apa ininya. Kalau untuk fisik ya mungkin hanya sekedar dasarannya aja, lari, kekuatan kaki juga, untuk kekuatan tangan seperti itu, untuk positifnya ya. Tapi kalau untuk dari menurut kan hanya sekedar pemikiran sendiri ya, bukan dari pelatih kan seginya beda lagi.
1: Sulis juga menyoroti perlunya promosi lebih gencar agar basket semakin populer di masyarakat. Ia berharap ke depan event serupa dapat dikembangkan, misalnya melalui kompetisi format 3-on-3 yang melibatkan sekolah dan masyarakat. Andika Satria melaporkan.
0: Tell You Purwokerto City Run 2026 menjadi ajang olahraga, sekaligus pengalaman bernostalgia bagi peserta. Sekitar 1.200 peserta mengikuti kegiatan yang digelar di Purwokerto Minggu 23 Agustus 2026. Salah satu peserta kategori 5 km Dihan Azra mengaku senang dapat kembali menyusuri sejumlah ruas jalan di Purwokerto melalui ajang lari tersebut. Ia mengatakan keikutsertanya didorong rasa penasaran terhadap kegiatan yang dinilai menarik dan telah beberapa kali digelar. Dihan yang biasa mengikuti kegiatan lari menilai rute Tell You Purwokerto City Run memberikan pengalaman berbeda. Selain berolahraga, ia dapat kembali menikmati suasana kota Purwokerto setelah lama merantau. Peserta lainnya, Dwi Waluya juga mengapresiasi pelaksanaan Tell You Purwokerto City Run 2026. Menurutnya kegiatan berlangsung meriah dengan jalur yang nyaman bagi peserta. Tell You Purwokerto City Run 2026 diikuti peserta dalam kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga mengajak peserta menikmati suasana kota Purwokerto melalui rute yang telah disiapkan panitia. Penyelenggara turut menghadirkan pengalaman digital melalui fitur pelacakan langsung atau live tracking dan BIB digital. Fitur tersebut memungkinkan peserta memantau capaian lari termasuk catatan waktu dan personal best atau PB. Informasi selanjutnya, puluhan remaja dan pemuda mengikuti Baitu Salam Pemuda Remaja Run atau Baperan Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar untuk mengisi momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan aktivitas positif. Baperan digagas Remaja Islam Masjid Agung Baitu Salam atau Rimbas Purwokerto dan memasuki penyelenggaraan kedua. Kali ini kegiatan berkolaborasi dengan Jensut Youth Community dari Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto. Peserta menempuh rute lari sejauh 2,5 km dengan titik start dan finish di Masjid Agung Baitu Salam. Rute melintasi kawasan Pasar Pon, RS Ananda, Stasiun Kereta Api Purwokerto hingga Tugu Gada Rujak Polo. Kegiatan ditutup dengan sarapan bersama dan tausiah bertema sehat bugar ala Rasulullah SAW. Kegiatan tersebut mengajak generasi muda menerapkan pola hidup sehat sekaligus memakmurkan masjid melalui aktivitas yang positif. Pendengar Randu FC Kedung Randu keluar sebagai juara Liga 3 ASCAP Banyumas usai mengalahkan Sempati Muda dengan skor 3-2 di partai final yang berlangsung di Gor Satria Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Zahra Nurul Fitria.
3: Randu FC Kedung Randu berhasil meraih gelar juara Liga 3 ASCAP Banyumas musim ini setelah menaklukkan Sempati Muda dengan skor 3-2. dalam pertandingan final yang berlangsung di Gor Satria Purwokerto, Selasa 25 Agustus 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelatih Randu FC, Suprianto, mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan timnya meraih gelar juara. Ia menjelaskan persiapan tim dilakukan secara maksimal sejak jauh hari. Seluruh pemain rutin berlatih setiap sore dan selalu diberikan pengarahan sebelum bertanding untuk menyatukan tujuan. Pertandingan berlangsung sengit sejak babak pertama, Sempati Muda lebih dulu unggul melalui gol Ardiansyah nomor punggung 10, namun Randu FC membalikan keadaan lewat gol Wildan nomor punggung 9 dan Novan nomor punggung 7. Sehingga skor berubah menjadi 2-1 di keunggulan Randu FC pada babak pertama. Di babak kedua, Sempati Muda berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol pemain nomor punggung 16. Namun Ridwan, nomor punggung 3, menjadi penentu kemenangan dengan mencetak gol ketiga, mengunci skor akhir 3-2 untuk Randu FC.
4: Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah sama Allah ya, bahwa anak-anak dalam sore hari ini menang dengan sangat yang luar biasa ya. Saya ucapkan support buat anak-anak Randu FC, dan sekali lagi semangat dan semangat terus. Kunci strateginya adalah persiapannya panjang sekali ya. Kita harus berlatih setiap sore berlatih, dan kita begitu pas hari hanya kita kumpulkan anak-anak untuk briefing untuk satukan tujuan untuk menjadi yang juara, yang menjadi terbaik.
3: Atika Oktavia Sari, salah satu penonton yang hadir, menilai perkembangan sepak bola Banyumas semakin membaik dan mendapat dukungan yang semakin besar dari masyarakat. Antusiasme warga dan penonton terlihat sangat tinggi sejak awal pertandingan.
5: Sepak bola di Banyumas makin bagus dan berkembang. Banyak pemain muda berbakat yang mulai tampil dan sangat positif sekali. Dukungan masyarakat makin besar. Lihat saja penontonnya hari ini, sudah penuh dari tadi. Tanda sepak bola lokal makin dicintai warga.
3: Kemenangan yang diraih Randu FC menjadi bukti kekompakan dan kerja keras seluruh pemain serta pelatih Randu FC sepanjang kompetisi berlangsung. Zahra Nurul Fitria melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada Buletin Berita Olahraga, Sabtu 29 Agustus 2026. Salam, olahraga.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar ex-Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW sekaligus melakukan groundbreaking ya proyek-proyek yang siap menjadi akselerator energi baru terbarukan nasional yang ada di Gilimanuk, Bali. Tahap awal program ini mencakup 14 proyek PLTS berkapasitas total 5.300 MW dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan implementasi mewujudkan astacita swasembada energi dan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah melalui pemanfaatan EBT. Presiden Prabowo mengatakan pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan swasembada energi Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan potensi energi terbarukan harus dilakukan secara masif supaya kebutuhan energi nasional ini bisa terpenuhi dari sumber energi domestik sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas untuk masyarakat. Dan sebagai tahap awal pelaksanaan program, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS, salah satunya di PLTS Gilimanuk sebagai lokasi peluncuran program nasional. Di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit dan juga kini telah selesai dibangun ya, mulai beroperasi juga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan PLTS ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional. Oleh karena itu, pengembangan energi surya dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia yang ada di berbagai wilayah Indonesia melalui beragam skenario mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pengembangan PLTS untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Purwokerto pagi ini.
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Legend TNI Porn Marciano Norman mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON Pantai pertama pada akhir tahun 2026 ini di Ancol ya bertujuan untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia melalui prestasi atlet pada pertandingan internasional. Tentunya hal tersebut sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo. Dan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, KONI Pusat menambah jumlah kompetisi nasional di samping PON. Pertama, KONI Pusat telah sukses menyelenggarakan PON Bela Diri 1 2025 Kudus ya, rencana kedua PON Pantai 1 2026 yang akan digelar di Ancol. Kemudian PON Indoor dan PON Remaja pada tahun berikutnya. Melalui keempat PON terobosan yang digelar setiap 2 tahun, para atlet lebih gencar mempersiapkan diri sehingga seakan menjadi dongkrak pembinaan atlet. Kompetisi juga akan menjaring dan menyaring atlet terbaik yang ada di Indonesia. Dan prinsip penyelenggaraan PON Pantai 1 2026, yaitu mengoptimalkan potensi yang ada dengan harapan hasil maksimal. Sport tourism juga diharapkan sukses di Ancol ya, yang merupakan destinasi pariwisata yang tentunya legendaris di Jakarta. PON Pantai perdana ditargetkan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Dalam pelaksananya, Ketum KONI Pusat mendorong cabang olahraga untuk memberikan atensi kepada atlet usia dini yang akan menjadi masa depan Indonesia. Namun begitu, prestasi tetap dilihat dari performa terbaik yang terukur, jadi seluruh atlet memiliki hak yang sama untuk menunjukkan prestasinya di samping adanya atensi khusus untuk atlet usia muda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan.
4: Hey!
3: Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
5: Purwokerto Pagi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Penguatan karakter generasi muda menjadi tantangan penting di tengah perkembangan teknologi digital yang tentunya berlangsung sangat cepat. Hal ini disampaikan Dr. Intan Kusumawati, SPD, MPD dalam program obrolan Asta Cita yang membahas pembangunan karakter generasi muda di era digital. Menurut Dr. Intan, karakter merupakan sifat batin dan nilai moral yang membedakan seseorang sehingga perlu dibentuk sejak lingkungan keluarga. Era digital menghadirkan banjir informasi sehingga generasi muda dituntut untuk bisa memilah informasi yang valid dan memahami dampaknya secara kritis. Setelah banjir informasi, algoritma media sosial dapat menciptakan ruang gema yang membatasi keterbukaan terhadap pandangan berbeda di generasi. Tantangan lainnya mencakup FOMO, anonimitas, perundungan, ujaran kebencian, kecanduan gawai, kemudian kesenjangan literasi digital dan etika generasi muda. Dr. Intan menilai, pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga, kemudian diperkuat dari lingkungan masyarakat, sekolah, serta berbagai ruang interaksi sosial. Orang tua juga perlu untuk mendampingi anak dalam menggunakan teknologi, bukan hanya sekedar melarang ya, tapi juga menyepakati aturan penggunaan gawai bersama secara konsisten. Dengan kehadiran orang tua, ini tentu menjadi penting karena anak cenderung meniru perilaku yang dilihat ya. Jadi orang tua ini bisa sebagai teladan, anak-anak jadi bisa meniru perilaku mereka ya, mendengarkan juga dan melakukan perilaku-perilaku baik di lingkungan sekitarnya juga ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga harus disertai etika internet, kemampuan berpikir kritis, pemeriksaan fakta dan penghormatan terhadap privasi setiap pengguna. Tentunya nilai unggah-ungguh ya, sopan santun, tata bahasa ini dalam budaya Jawa ya, penghormatan kepada orang lain relevan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Intan mendorong generasi muda untuk selalu menerapkan nilai budaya dalam kehidupan saat ini serta melakukan digital detox untuk menjaga keseimbangan hidup.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Akun Facebook Satira Edriani pada Kamis tanggal 20 Agustus 2026 membagikan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran program bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS. Dan per Jumat 28 Agustus 2026, kontennya telah mendapat 170 tanda suka, ada 39 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 2 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Diperiksa tim pemeriksa fakta Mavindo Chenbeck Hoax, yaitu mengakses tautan pada unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan, berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian memasukkan foto konten yang menggunakan AI, Chenbeck Hoax, mendapatkan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci program bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS. Hasilnya mengarah ke sejumlah artikel ya. Artikel Chenbeck Hoax penipuan, tautan pendaftaran program bantuan pensiunan dari Taspen yang tayang Selasa tanggal 7 Juli 2026. Artikel menyebut bahwa klaim tautan pendaftaran bantuan pensiunan dari PT Taspen yang beredar di media sosial adalah hoax. Kemudian dari laman taspen.co.id milik PT Taspen Persero ya, diketahui bahwa pegawai negeri sipil berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel membenarkan klaim tersebut. Jadi kesimpulannya untuk unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan PNS adalah konten palsu. Kita harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luar sana ya. Pastikan kita cek dulu kebenaran informasi tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: RRI Purwakarta mempersembahkan.

0: mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talkshow Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Satu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Ada informasi dari dunia olahraga ya, ganda campuran Dejan Ferdinandsyah dan Apriyani Rahayu melangkah ke semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak pada hari Jumat kemarin 28 Agustus 2026. Mereka menang atas kompatriot Bagas Maulana dan Indah Cahyasari Jamil dalam rubber match dengan skor akhir 21-16, 16-21, 21-13. Dejan bersyukur bisa menang di babak perempat final ini meski sedih harus menghadapi teman sendiri. Menurutnya, karena Dejan Apriyani dan Bagas Indah ini merupakan teman, ya kedua ganda sudah saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pertandingan sepenuhnya merupakan adu strategi. Sementara secara komunikasi bersama dengan pasangan barunya, Dejan menjelaskan bahwa seluruhnya berjalan lancar, baik Apriyani dan Dejan saling menerima masukan satu sama lain. Sementara menurut Apriyani Rahayu, belajar dari pengalaman bahwa ia dan Dejan perlu terus fokus ke permainan bukan poin. Selain itu, aktif dalam mengingatkan pasangan selama pertandingan agar tidak kehilangan ritme. Ya, jadi tentunya selamat untuk Dejan dan Apriyani. Semoga nanti bisa melaju terus ya. Dan bisa membawa harum nama baik dari daerahnya, dari masing-masing begitu ya. Tentunya ini di Indonesia, kita harus terus dukung atlet-atlet yang ada di Indonesia.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: Asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Nomor 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
3: Penelusuran manuskrip kuno menjadi upaya menjaga warisan pengetahuan dan budaya masyarakat Jawa. Naskah lama menyimpan informasi tentang kehidupan, pemikiran, bahasa, dan tradisi masyarakat masa lalu. Hal ini dibahas dalam obrolan komunitas RRI Surakarta ya, yang menghadirkan Dr. Asep Yuda Wirajaya, Totok Yasemiran Adi Deswijaya, dan Dr. Andes Y. Yuswanto dari Masyarakat Pernaskahan Nusantara UNS. Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara UNS, Dr. Asep Yuda Wirajaya MA mengatakan, manuskrip tidak hanya bernilai sebagai benda kuno ya. Dan penelusuran manuskrip dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk naskah yang masih disimpan masyarakat. Kondisi asal-usul dan isi manuskrip perlu ditelusuri sebelum dilakukan kajian. Menurut dari Asep, pelestarian manuskrip menghadapi tantangan regenerasi pembaca, kemampuan membaca aksara dan bahasa lama, ini diperlukan agar pengetahuan dalam manuskrip tidak hilang. Toto Kiasmiran mengatakan sebagian manuskrip masih ditemukan dalam kondisi kurang terawat, perawatan diperlukan untuk mencegah kerusakan naskah dan menjaga keberadaannya bagi generasi berikutnya. Selain ada perawatan fisik, ya, manuskrip juga perlu dikaji supaya isinya bisa dipahami masyarakat. Penelitian juga tentu membantu mengungkapkan pengetahuan lokal yang tersimpan dalam naskah lama. Adi Deswijaya mengatakan digitalisasi menjadi salah satu langkah penting dalam pelestarian manuskrip. Manuskrip Jawa ini kan punya tema yang beragam ya, mulai dari sastra, sejarah, pengobatan, keagamaan, hingga kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajiannya membutuhkan pendekatan dari berbagai bidang keilmuan. Masyarakat juga punya peran penting dalam menjaga keberadaan manuskrip yang masih tersimpan secara pribadi. Pemilik naskah bisa berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kompetensi untuk membantu perawatan dan juga kajian.

Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas langsung.

0: Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Purwokerto pagi ini. Ya, happy weekend untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan tentunya semoga menyenangkan ya di weekend ini. Nanti akan ada rekan saya Arya yang menemani Anda sepanjang Purwokerto siang ini. Dan juga pendengar, nanti akan kami hadirkan dialog ruang disabilitas untuk Anda pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Pro1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali di kesempatan siang hari ini ya. Di akhir pekan hari Sabtu 29 Agustus tahun 2026, saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwokerto siang ini. Beragam sajian menarik siap kami hadirkan untuk Anda, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda berbincang dalam satu obrolan yang menarik, yakni dalam ruang disabilitas. Nanti kita akan bahas satu tema, membangun ekosistem pendidikan yang mendukung penyandang disabilitas. Dan pasti nanti akan bersama narasumber yang luar biasa yang sangat berkompeten untuk berbincang atau membicarakan terkait tema ini ya. Nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama kami di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Arya Setia bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam ruang disabilitas ya, sebuah ruang untuk berbincang, berbagi perspektif sekaligus membuka cara pandang kita tentang kehidupan teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, pendengar, kita akan bicara terkait dengan pendidikan ya. Nah, kalau bicara tentang pendidikan ini kan hak setiap anak ya. Tidak boleh ada seorang pun yang kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan hanya karena memiliki keterbatasan atau disabilitas. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah lingkungan pendidikan kita saat ini sudah benar-benar mampu memberikan ruang yang setara bagi para penyandang disabilitas? Nah, ini bukan hanya soal apakah sekolah itu memiliki ruang kelas atau guru ya, tetapi apakah lingkungan sekolah itu mampu memahami kebutuhan setiap anak didik ya. Apakah guru juga mendapatkan dukungan yang cukup? Apakah teman sebaya dapat menerima perbedaan? Dan yang tidak kalah penting adalah apakah keluarga dan masyarakat ikut menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tersebut? Nah, ini akan menjadi topik bahasan yang menarik ya di ruang disabilitas hari ini dengan tema membangun ekosistem pendidikan yang mendukung penyandang disabilitas. Dan tentu saja saya tidak sendirian, karena sudah kehadiran narasumber yang luar biasa yang pastinya sangat berkompeten untuk berbincang terkait dengan tema ini. Telah hadir di studio ada Profesor Dr. Nur Aini MSc PSI, dosen Magister Psikolog Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arya.
0: Sehat, Prof?
1: Alhamdulillah, luar biasa, Mas.
0: Terima kasih, Prof, di sela-sela kesibukannya bisa hadir ke studio Pro 1 siang hari ini. Sibuk apa nih di kampus, Prof, akhir-akhir ini?
1: Karena ini masih liburan ya.
0: Oh, masih liburan.
1: Ya, okay. Nanti September baru kuliah lagi. Okay. Kita lagi sibuk laporan. Oh. Laporan semester. Iya, oh, laporan gitu. Semester kemarin
0: okay.
1: Itu.
0: Iya. Oke, okay, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio ya, Prof. Ini yeah. Bicara terkait dengan bagaimana kita membangun ekosistem pendidikan yang mendukung penyandang disabilitas. Sebelum kita membahas tema ini lebih jauh, kenapa ini menjadi sesuatu yang menarik, Prof? Kalau menurut pandangan profesor sendiri?
1: Ya,
0: tema ini begitu.
1: Oke, okay. Di era yang sekarang ini tuh memang sebenarnya sudah ada ya undang-undang atau regulasi tentang tadi yang sudah dibacakan atau sudah diutarakan oleh Mas Arya bahwa setiap anak di Indonesia ini atau warga negara istilahnya gitu ya itu memiliki kesempatan ataupun apa istilahnya hak yang sama. Untuk mendapatkan pendidikan yang layak okay. gitu ya. Dari situlah maka penting kita harus belajar tentang itu, kita harus mengupas tentang itu karena fenomenanya adalah di yang dekade yang lalu-lalu itu kayaknya nggak terlalu booming sekarang ya. Sekarang itu sampai ada kebijakan begini, semua sekolah reguler harus menerima anak disabilitas. Kenapa? Okay. Dari regulasi itu. Jadi, loh kemarin-kemarin kenapa? Kemarin-kemarin enggak? Belum. Okay. Belum di-up-kan gitu ya, istilahnya begitu. Nah, artinya dari situ maka apa yang mesti dipersiapkan adalah ya yang ada hubungannya dengan disabilitas itu, anaknya, pusatnya kan anak atau gitu. Peserta didik ya kalau di sekolah seperti itu. Jadi okay. penting banget perlu kita mengupas tentang itu.
0: Oke. Okay. Baik. Karena temanya adalah bagaimana kita membangun ekosistem pendidikan yang mendukung penyandang disabilitas. Nah, mungkin saya akan awali dari pertanyaan begini sebenarnya. Pendidikan yang ideal atau lingkungan pendidikan yang ideal atau yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas ini, kalau menurut pandangan Prof ini seperti apa sih, Prof?
1: Pendidikan di sekolah khususnya ya, di sekolah yang ideal itu harusnya ya, kita mau ideal berarti harusnya ya, harusnya adalah mereka itu tidak hanya terlayani secara fasilitas.
0: Okay.
1: Kalau yang selama ini kita katakan bahwa kita belum punya kelas untuk anak berkebutuhan khusus, kelas ya itu berarti kan fasilitas fisik. Namun juga kita harus mempertimbangkan di sekitar anak itu ada teman loh ya. Ada teman sebaya, teman yang sama-sama mereka punya hak juga. Dan teman itu kadang yang terjadi adalah karena temannya itu berbeda, karena disabilitas berbeda, itu kadang tidak ramah. Artinya tidak menerima gitu ya. Itu dengan teman. Kemudian kalau di kelas itu lebih kepada akhirnya mengistimewakan, bukan berarti mengistimewakan yang gimana-gimana, tapi lebih karena keterbatasannya, sehingga terkesannya itu adalah ini anak lemah gitu kan. Itu sebenarnya gak boleh, ini anak lemah. Mestinya adalah dia juga punya potensi loh ya, dia juga punya kelebihan loh ya, dia juga sama-sama anak peserta didik gitu ya, yang juga harus terakomodir apa yang menjadi kebutuhannya, mestinya seperti itu. Jadi istilahnya adalah kalau di sekolah ya sekolah ramah, ramah disabilitas gitu, jadi semuanya menerima gitu. Itu
0: baik ya, itulah idealnya seperti itu ya Prof ya. Tapi dalam kenyataan menurut pengamatan dari profesor sendiri, apakah memang sudah seperti itu kondisi pendidikan kita, terutama di Banyumas saja dulu, kita bicara lingkup Banyumas gitu, atau seperti apa sebenarnya Prof?
1: Saya boleh katakan bahwa itu lebih bahasa positifnya lagi OTW ke situ lah ya.
0: Lagi OTW.
1: Lagi OTW ke situ itu sedang dalam pembenahan yang di mana sekarang guru itu sudah mulai ada greget untuk belajar bagaimana ya ngopeni anak disabilitas gitu ya. Namun itu tadi nanti kita enggak bisa lepas sendiri tadi. Enggak bisa lepas sendiri. Guru kan juga butuh biaya untuk itu gitu ya. Kemudian regulasi sudah ada ya. Sudah ada. Kemudian kalau di ini dari sisi gurunya. Dari sisi gurunya sudah mulai itu. Kemudian dari sisi siswanya sudah mulai teman-temannya itu ada peduli gitu ya. Peduli itu artinya kayak saya pernah lihat di, saya nggak boleh menyebutkan sekolahnya ya, ada sekolah inklusi di sini Purwokerto. Kemudian ketika itu saya kebetulan di situ ya, lagi dalam rangka penelitian. Ada siswa yang pakai kursi roda diantar oleh orang tuanya sampai di gerbang sekolah tok. Tapi kemudian teman-temannya menyambut, teman-temannya itu pada rebutan untuk itu membantuin dia sampai masuk. Artinya saya bilang tidak sama sekali, tetapi ini lagi OTW untuk menuju ke situ. Iya, itu dari sisi sosialnya ya, dari gurunya sudah. Yang nggak kalah penting di sini adalah sering kita lupakan keluarga ya Mas.
0: Betul.
1: Keluarga itu ada juga yang masih menolak ataupun menyekolahkan anaknya karena takut orang lain jadi tahu bahwa aku punya memiliki anak disabilitas. Itu yang negatif ya. Kemudian ada yang sudah menerima anaknya itu disabilitas, tetapi kadang tidak kuat dengan omongan tetangganya, omongan orang luar. Artinya itu menjadi juga masalah di keluarga itu. Sehingga kalau saya katakan, kalau keluarga ngerasanya itu kok aku sendirian ya, orang lain karena anaknya normal, jadi dia seakan-akan mengasingkan, mengisolasi kami gitu ya. Nah itu kalau dari situ, bagaimana dia akan ngopeni anak disabilitas ketika suasana dirinya itu ada semacam apa ya, afek negatif kan itu ya. Yang afek negatif itu akan mengganggu dalam parentingnya. Itu penting banget, support keluarga. Nah ya, support keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya tadi lingkungan sosial. Sampai ada kasus kemarin tuh Mas, baru kemarin 3 hari yang lalu, itu ada anak SD ya, SD kelas 2. Kemudian dia memang teridentifikasi atau terdiagnosis ADHD, hiperaktif. Ketika dia hiperaktif, dia gak bisa fokus. Di sekolah suka iseng sama temennya. Kemudian ada yang memulai menakal, ke anak ini. Si anak ini kalau gak dimulai nakal, maka dia tidak akan usil. Sebenarnya begitu. Akhirnya dibalaslah itu si anak. Nah orang tuanya, ini bukan orang tua yang memiliki anak yang diusilin ya. Tapi orang tua yang lain bilang gini, oh dasar bocah kayak memang nakal, bocah gak bisa diem, bikin rusak. Nah itu nyentak atau nyesek banget ke keluarganya, ke ibunya terutama. Kok gitu ya Bu ngomongnya seperti itu? Saya bilang sabar aja, mungkin kita butuh memberikan pengertian ke dia gitu kan. Ya sih, tapi ya gak usah tapi ya. Pokoknya diopeni saja apa yang jadi kewajiban keluarga gitu.
0: Artinya stigma itu masih ada di masyarakat kita.
1: Banyak, ya? Banyak. Jadi artinya stigma negatif ya. Sebenarnya kalau kita mengubah stigma itu kan juga sebenarnya bisa. Cuman kan harus ada proses di situ. Iya. Stigma negatif itu selalu melekat di masyarakat kita sekarang.
0: Dan kadang kan masyarakat kita mungkin berpikirnya begini, yang penting kan anak kita itu sekolah.
1: Betul.
0: Anak kita diterima di sebuah sekolah gitu.
1: Betul.
0: Padahal setelah masuk ke sekolah itu kan pasti ada ini ya, apa istilahnya, ada tantangan-tantangan lain yang harus dihadapi oleh anak begitu. Nah, kira-kira apa yang sering luput dari perhatian kita begitu, Bro?
1: Iya, jadi istilahnya gini, yang sering luput itu adalah ketika partisipasi di anaknya itu di kelas, Mas. Iya kan, ada partisipasi. Istilahnya apa ya, partisipasi yang ada maknanya, bermakna buat dia gitu ya. Di sini kita itu seringnya adalah memang banyak ya lembaga yang sudah membuka pintu masuk untuk boleh. Karena apalagi diwajibkan, reguler aja boleh menerima anak itu gitu ya. Nah, namun ya itu tadi, di dalam proses pembelajarannya itu, kadang partisipasi si anak ini belum maksimal seperti anak lainnya yang bukan disabilitas. Karena kadang kan, ya itu tadi, karena reguler ya, reguler sudah dicampur gitu ya. Dan yang di inklusi mungkin ada guru pendampingnya. Namun ya itu tadi, sebatas dibantu apa yang menjadi kekurangannya. Sementara dia sebenarnya punya potensi. Jadi partisipasi, aku nih anggota kelas ini. Mestinya kan dikasih kesempatan untuk bertanya seperti anak-anak yang lain. Itu yang saya istilahkan sebagai partisipasi yang bermakna menurut dia. Itu yang belum.
0: Berarti Yun Sewu, mungkin kalau saya katakan teman-teman dia menerima dia itu dalam tanda petik hanya sebatas kasihan.
1: Betul, jadi lebih kepada ya masih mending sih ya, ada rasa kasihan. Tapi anak itu kan tidak semuanya atau tidak selamanya akan ngerasa begitu. Kok dikasihani aku gitu kan. Itu akan malah justru menurunkan harga diri dia gitu. Kok,
0: padahal harusnya bukan begitu ya.
1: Bukan begitu, ya? Mestinya adalah mampunya anak itu apa, kasih kesempatan untuk bisa mencapai mampunya itu gitu. Jadi mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihannya. Itu yang belum kita sampai. Tadi saya bilang lagi OTW nih kita ke sana gitu.
0: Ya, tapi setidaknya sudah ada progres karena sudah
1: ada,
0: OTW berarti
1: ada.
0: Kan sudah ada progres
1: gitu. Ada upaya.
0: Sudah ada upaya ke sana ya.
1: Iya,
0: oke,
1: betul,
0: semoga
1: betul.
0: Nanti kedepannya akan terus membaik begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi saya tertarik gini, dari sisi psikologi sendiri, Prof, ini apa yang istilahnya tuh bisa terjadi ketika seorang penyandang disabilitas itu berada di lingkungan pendidikan atau di lingkungan sekolah yang kurang memahami kondisi dan kebutuhannya. Ini dampaknya seperti apa?
1: Ini dampaknya bisa besar nih, Mas Arya ya. Ketika si anak atau seseorang terus menerus tadi itu karena apa ya istilahnya itu dia belum terakomodis atau penolakan ya istilahnya itu ya. Penolakan, kemudian tadi ada stigma itu tidak hanya dari masyarakat tetapi juga anak yang lain gitu ya. Sehingga ingin membantu karena kasihan, itu kan stigma juga ya. Kemudian merasa bahwa dia itu kemampuannya tidak diakui atau merasa tidak mampu. Ini bisa mengalami penurunan harga diri tadi yang saya bilang ya. Menimbulkan juga kecemasan, bahkan bisa menarik diri dari lingkungan itu, Mas. Itu dampak besar itu yang kadang kita tidak sadari sampai ke situ gitu ya. Itu seperti itu. Jadi saya tadi contohkan adalah anak yang hiperaktif tadi. Ya, anak hiperaktif, sisi kelemahannya aja yang dia tonjolkan sampai memungkinkan dia itu gak mau sekolah. Kenapa? Karena reseh gitu kan. Reseh. Itu kasus beneran itu. Akhirnya pindah sekolah, Mas. Pindah sekolah dari sekolah A itu menjadi ke sekolah B. Ini sekolah B baru berapa bulan, cuman nggak tahu nanti betahnya apa enggak gitu ya. Itu seperti itu.
0: Jadi memang ini harus menjadi kepemahaman semua pihak begitu ya, Prof,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya itu tadi, banyak masyarakat kita yang belum bisa memahami secara benar tentang posisi teman-teman disabilitas
1: betul.
0: Nah cuma kadang kan ada mungkin di lingkungan sekolah ya, ada perlakuan yang sebenarnya bermaksud membantu nih, Prof, tapi justru malah membuat penyandang disabilitas ini merasa berbeda atau tidak mampu. Nah ini sebenarnya bagaimana bentuk dukungan yang tepat bagi teman-teman penyandang disabilitas ini ketika berada di lingkungan pendidikan atau di sekolah, Prof?
1: Iya, jadi niatnya baik gitu ya. Tapi diartikan oleh yang bersangkutan itu sebenarnya aku nggak aku bisa kok melakukan sendiri gitulah, istilahnya kan begitu. Okay. Jadi ketika kita ingin seperti itu, maka mestinya adalah bertanya dulu kepada yang bersangkutan. Misalnya apa? Ketika kita mau membantu ataupun menghormati dia sebagai anak yang memang dia tuh memiliki disabilitas atau disabilitas, maka kita boleh bertanya dulu, apakah ada yang bisa saya bantu? Misalnya gini ya, kasusnya gini, saya sering lihat ada mahasiswa ya, ini bukan anak, kebetulan lingkungan saya mahasiswa ya, mahasiswa yang dia itu pakai kursi roda dari kampus ke kosnya. Nah, dia bisa melakukan sendiri. Namun kadang kan si temennya itu kan kepengen sekali bantu karena mungkin jam belajarnya atau jam kuliahnya itu hampir nyampe gitu kan. Nah, itu ketika kita mau bantu, temennya bantu itu kalau karena teman kan, saya boleh enggak mendorongkan kursi rodamu gitu ya. Kalau dia oke, kalau enggak, contoh kecilnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tiba-tiba nyerobot gitu ya, ayo, itu tuh ngerasa anaknya, apa aku dibilang gak mampu apa bang, saya biasanya juga sendiri gitu.
0: Sensitif mungkin begitu ya Prof.
1: Itu, jadi kita boleh seperti itu, niatnya baik loh bantu, tapi minta izin dulu, minta izin saya boleh bantu kamu gak untuk sampai ke kelas gitu. Kalau dia oke, gak apa-apa, kan dia ngerasa kan ngerasa diwongkan ya, kalau bahasa Jawanya begitu. Seperti itu Mas Arya.
0: Baik, menarik sekali perbincangan kita, sampai saya lupa mengingatkan pendengar yang mungkin ingin berbagi pengalaman atau ingin bertanya ya dengan narasumber kita pagi hari ini atau siang hari ini, Profesor Dr. Nur Aini dari UMP. Monggo silakan 632336 atau via WA 0811-254-0911. Oke, Prof, ini sudah ada yang bergabung via WA. Langsung saya bacakan ya, Prof, ya?
1: Boleh.
0: Ya, selamat siang, Prof. Menarik ya kalau bicara tentang masalah disabilitas ya. Tapi saya menyoroti tentang kesiapan dari guru-guru kita ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika seorang guru mengajar peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh guru tersebut? Apakah cukup dengan kemampuan akademik saja atau diperlukan kompetensi yang lainnya? Seperti apa nih Prof?
1: Nah, iya, oke.
0: Dari Bu Riani yang ada di Sokaraja.
1: Oke, terima kasih Bu Riani. Jadi di awal saya bahas tentang sebenarnya guru ini ingin maksimal gitu ya. Ingin maksimal melayani anak disabilitas atau peserta didik yang memang dia itu disabilitas. Namun apa daya gitu ya, apa daya itu apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti ditingkatkan untuk kompetensinya. Untuk kompetensi itu memang perlu selalu upgrade ya. Nah, kalau tergantung dari anak dari disabilitas itu kan berbagai jenis. Artinya di berbagai jenis itu memerlukan pendekatan secara individual. Sehingga kompetensi itu yang mesti dikuasai. Bila perlu itu nanti ada pelatihannya, itu pelatihan yang pakainya JP ya. JP minimal berapa itu diakui sebagai dia boleh nih ngelayanin atau boleh nih jadi pembimbing anak disabilitas gitu. Seperti itu. Yang itu kira-kira siapa yang memberikan itu? Nah, yang memfasilitasi itu biasanya sekolah ya, Mas Arya ya. Nah, sekolah itu kan juga nggak bisa sendirian.
0: Iya, betul.
1: Ada anggaran di situ. Okay. Nah, di situ nanti bisa cari-cari, bukan gurunya yang cari-cari, tetapi program untuk itu mesti harus dibuat oleh sekolah kalau memang benar-benar mau melayani anak disabilitas gitu. Jadi kompetensi apa ya? Kompetensi khusus tadi sesuai dengan jenis dari disabilitasnya. Yang itu nggak bisa serta-merta cuma apa istilahnya ngikuti ceramah kemudian boleh, enggak. Bila perlu pakai JP tadi, jamnya itu ditentukan minimal JP berapa, dia harus bisa atau baru bisa melayani anak disabilitas. Karena memang itu kebutuhan. Sekarang itu menjadi kebutuhan. Karena itu tadi di awal yang namanya sekolah sekarang reguler aja dibolehkan dan harus ya, harus menerima disabilitas. Bagaimana mau memperlakukan mereka kalau tidak ada pengetahuan yang bisa diberikan untuk mereka, kan begitu. Iya. Okay. Terus secara spesifik tergantung tadi disabilitasnya itu jenis yang mana gitu. Yang kalau dalam pembelajaran itu namanya pembelajaran individual. Ya, program pembelajaran individual atau PPI ya. Yang itu sebenarnya bukunya sih sudah ada, cuman kan untuk pelaksanaannya kan sesuai dengan konteks dari si anaknya juga. Sama-sama anak disabilitas jenis disleksia gitu ya. Misalnya tiga anak ini disleksia. Masing-masing tiga anak itu levelnya tidak bisa sama. Yang level tidak bisa sama ini mestinya kan juga perlakuannya nggak bisa sama gitu loh di situ. Jadi rumit banget ya? Enggak rumit kalau kita mau belajar kan begitu. Seperti itu contohnya, Mas Arya.
0: Baik, untuk Bu Riani di Sokaraja sudah dijawab. Selanjutnya ini ada Mas Theo di Magelang. Prof mau tanya, sebagaimana pengawasan implementasi standar aksesibilitas di sekolah-sekolah kita? Apakah sudah baik atau seperti apa? Nah, ini bagaimana
1: kayaknya,
0: ini, Prof?
1: Kalau implementasi itu lebih, kalau dikatakan sudah baik atau tidak, saya amati ya, berdasarkan pengamatan itu belum sebaik yang diharapkan. Iya, implementasi. Terutama gini aja, Wis. Regulasi aja, regulasi di mana regulasi kita itu kan sudah menasional ya. Sudah lama lagi kan undang-undang itu dibuat. Bahwa kita itu harus memperlakukan warga negara ini mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Itu secara luasnya. Kemudian secara khususnya juga ada undang-undang pendidikan yang mengatakan bahwa ada regulasi yang mengatakan disabilitas itu memang harus diopeni benar gitu ya. Istilahnya jangan dibedakan perlakuannya. Maksudnya jangan dibedakan perlakuannya itu mereka memiliki hak yang sama. Nah, implementasi dari situ itu tadi di awal saya bilang sebenarnya belum maksimal banget tetapi sudah menuju ke sana OTW saya bilang gitu ya. Tapi ya itu tadi, bagusnya yang namanya regulasi itu kan kita gak bisa melakukan serta-merta sekolah gak bisa menerapkan kalau gak ada kebijakan. Nah, kebijakan itu tidak hanya kebijakan sekolah itu nanti ikutnya adalah kebijakan dinas ya, Mas. Artinya diimplementasi kebijakan ini mestinya juga harus ada konsekuensi ataupun ubur rampenya untuk bisa melakukan mengimplementasikan apa yang menjadi regulasi itu yang dibutuhkan sebenarnya. Baik. Itu sehingga ketika ada kebijakan ya ini harus kompetensi si guru itu harus ditingkatkan dengan program ini itu dan seterusnya. Kalau nggak ada kebijakan yang mengatakan anggarannya segini kan nggak bisa jalan.
0: Ya, betul.
1: Itu nggak, Mas? Iya itu kemudian Kalau psikolog mungkin di luar ya, di luar ini. Tapi tetap juga bisa bekerja sama menjadi ekosistem yang satu kan seperti itu. Okay. Tapi yang terpenting di situ adalah ketika kebijakan untuk mengimplementasikan apa yang menjadi regulasinya, maka yang di bawah kan tinggal ngikut. Karena sudah ada istilahnya program dan anggarannya sudah cemepak gitu ya bahasa Jawanya kan begitu. Okay. Itu sampai gini, Mas Arya. Waktu saya kemarin tanggal 29 Juli. Itu kan saya bicara di depan dinas ya, dinas. Saya sampai berulang kali gini, tolong ya Pak Dinas itu tapi enggak tahu nyampe apa enggak ya. Okay. Tapi istilahnya memang harus ada di situ dulu. Kebijakan regulasi itu harus dijewantahkan ya atau diimplementasikan untuk ke nanti pelaksanaan dari circle itu atau dari lingkaran yang menjadi kebutuhan dari semuanya itu nggak bisa sendiri. Kalau sekolahnya kaya nggak apa-apa swasta gitu ya. Sekolahnya kaya ataupun swasta nggak apa-apa tapi kan tetap harus ada juga kebijakan.
0: Iya
1: nggak bisa bergerak sendiri gitulah nggak bisa memberikan keputusan sendiri dilakukan sendiri sementara ketika nanti dikonsultasikan dengan dinas menjadi salah kan gitu. Seperti itu. Right. Jadi kalau bicara tentang implementasi ya belum sepenuhnya sudah semua itu belum. Jadi bahasa enaknya sih OTW aja lah.
0: Okay.
1: Berproses ya.
0: Sedang berproses. Baik, demikian untuk Mas Theo di Magelang. Perbincangan kita semakin menarik, Prof. Tapi kita harus break dulu ya.
1: Okay.
0: Dan nanti kita hadir kembali setelah lagu yang satu ini. Pastikan terus bersama kami, Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Informasi dalam ruang disabilitas ya, dengan tema membangun ekosistem pendidikan yang mendukung penyandang disabilitas. Masih bersama kita narasumber dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ada Ibu Profesor Dr. Nur Aini MSI PSI ya, dosen Magister Psikolog Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, Prof, tadi lingkungan sekolah sudah kita singgung, guru juga sudah kita singgung. Nah, selain guru, teman sebaya ini, teman-teman yang ada di kelas ini juga pasti memegang peranan penting juga ya, tentang bagaimana agar anak atau teman disabilitas itu merasa nyaman di sekolah gitu. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan gitu ya, dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sebaya agar para penyandang disabilitas ini merasa nyaman, merasa punya teman gitulah di sekolah itu, Prof.
1: Oke. Kalau pertanyaannya adalah yang dibutuhkan, itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh dia sebagai mau peserta didik ataupun kalau mahasiswa ya, itu adalah persahabatan dan penerimaan yang tulus, Mas.
2: Persahabatan dan penerimaan yang tulus.
1: Ya, okay. Teman sebaya ini bisa menjadi sumber dukungan emosional yang sangat kuat ya, Mas. Mereka bisa mengajak diskusi, kemudian ketika ada tugas kelompok bisa bekerja dalam kelompok, berbagi informasi, atau sekedar menemani saat istirahat atau kongko-kongko ya, ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Contohnya gini, ada mahasiswa ya, saya ini kan mahasiswa, contohkan mahasiswa. Di sini ada mahasiswa yang kurang pendengaran atau tuli ya, atau tuna rungu ya istilahnya. Dia itu punya tugas itu dengan kelompoknya harus presentasi. Gimana coba caranya?
2: Oh iya iya, oke.
1: Okay. Kelompok ya. Kelompok itu di mana dia itu teman sebaya. Nah, artinya ketika dia tuli berarti yang kuat adalah visualnya. Iya kan dia bisa melihat karena tuli kan tidak bisa mendengar. Nah, maka kasih kesempatan dia untuk berkontribusi dengan cara disediakan visualnya. Visualnya itu berarti PowerPoint ya, kalau PowerPoint. Misalnya enak. Itu teman-temannya. Kemudian yang penting di sini adalah mereka itu, si yang normal itu menganggap bahwa si anak ataupun si temannya ini adalah juga dia mampu. Bukan untuk dikasihani, tetapi memberikan kesempatan kamu lo mampu untuk bisa berpartisipasi di kelompok ini. Seperti itu. Jadi kan kadang, jadi kadang nyatanya ya, nyatanya itu kadang gini, karena temennya itu ada disabilitas, kemudian udahlah biarin kita aja yang ini, kamu ini aja kan kayak kasihan gitu kan, kasihan kamu gak bisa, itu malah dia gak suka. Gak boleh kayak gitu. Kasih kesempatan dengan cara memfasilitasi apa yang dia bisa. Seperti itu. Itu contoh kecilnya seperti itu. Kemudian ada juga gini, Mas, ada mahasiswa saya itu ada yang disabilitas. Kemudian ketika di tengah-tengah kuliah kumat disabilitas. Kumat. Teman-temannya itu mereka tenang. Kalau saya udah cemas kelas tinggi itu. Itu kenapa kamu? Kamu kenapa? Bawa pingsan tiba-tiba pingsan. Epilepsi. Pingsan kemudian cuma dibawa ke ini aja keluar kelas aja. Terus habis itu sebentar lagi terus siuman kan. Saya bilang, "Eh, kamu kok enggak cemas sih sama teman-temannya?" "Udah biasa, Bu. Kami itu ajudan mereka, ajudan dia gitu, dia." Okay. Maksudnya kami itu selalu dampingi dia, Bu. Kok begitu tulusnya kalian ya? Ada bertiga itu temennya itu yang tulus-tulus itu. Terus yang satunya itu cuma satu anak itu, ya itu tadi. Bisa tiba-tiba kayak gitu itu. Itu dua kejadian, dua kali saya ngajar itu dengan anak itu tulus. Tulus benar itu teman-temannya. Artinya tadi yang saya bilang bahwa di situ ada persahabatan. Di situ ada pengorbanan yang dia tidak minta oleh temennya pun dia kasih gitu ya. Bagus banget. Anaknya sih gak terlalu pinter. Yang ini supporternya gak terlalu pinter. Tapi saya salut dengan kesetia kawanan mereka. Seperti itu. Jadi peran teman penting banget itu.
0: Oke, baik. Ya, ini sudah ada yang bergabung kembali via WA. Saya baca, Prof. Ini saya sebagai orang tua ingin mengajarkan kepada anak-anak saya ketika memiliki teman yang berbeda. Itu bukan sesuatu yang perlu dikasihani. Tapi bagaimana membangun sebuah hubungan pertemanan yang setara. Nah ini caranya bagaimana untuk memberikan pemahaman itu kepada anak-anak saya. Baik dari Ibu Dwi yang ada di Purwokerto Kulon. Nah, monggo Prof.
1: Bu Dwi, ketika kita mengajarkan ke anak atau parenting ya istilahnya ke anak itu biasanya yang pertama itu adalah kita mengajarkan tentang bahwa kamu itu punya teman gitu ya. Dimana teman itu berbeda. Teman itu tidak sama semua. Apa yang menjadi keinginanmu belum tentu menjadi keinginan teman. Sehingga harus istilahnya apalagi anak yang istimewa ya. Anak istimewa atau disabilitas. Maka yang perlu ditanamkan ke dia sebagai anak kita itu adalah bahwa bersyukurlah kamu ya dikasih karunia normal. Kemudian coba lihat temanmu itu, dia itu sekarang tadi misalnya bukan kursi roda tetapi lebih kepada dia itu agak bodoh ya.

0: kepedulian kita di orang lain itu adalah di situ. Tidak harus anak disabilitas. Okay. Orang lain, teman yang lain yang memiliki mau kelebihan ataupun kekurangan pun kita juga jelaskan bahwa pertamanya adalah bersyukur dulu bahwa kamu sekarang posisinya lebih enak dari yang lainnya itu ya. Kemudian disabilitas itu kan tidak harus juga cacat ya, tetapi juga ada yang pinter banget gitu. Tapi pinter banget biasanya jarang ya, jarang menjadi dikasihani kan jarang. Malah justru dia itu nggak butuh teman kalau anak pinter itu ya. Kenapa? Karena semuanya bisa. Tapi itu tadi yang kekurangan itu adalah itu. Dan saya yakin yang tadi saya contohkan di kelas itu, saya yakin orang tua mereka itu sudah nyatu, sudah biasa main di rumahnya. Itu. Artinya sampai ke intervensinya itu adalah intervensi kita membolehkan teman anak kita itu bisa main ke rumah. Sehingga kita tahu satu persatunya. Tetapi tidak harus juga ya. Kalau dia mau main ya main. Tapi itu tadi perlu dijelaskan bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu sudah sempurna sebenarnya. Sudah sempurna. Cuman kadang ada potensi yang belum teroptimalkan. Yaitu tadi menjadi, menurut kita itu adalah kekurangan, padahal belum optimal. Ada kelemahan, mesti kelebihannya ada di mana itu. Itu seperti itu. Jadi untuk menimbulkan ataupun untuk menumbuhkan kepedulian anak kita kepada orang lain, yang orang lain notabene belum tentu sama, kadang juga ada di bawahnya. Itu adalah seperti itu.
1: Demikian untuk Ibu Dwi. Nah, Prof, ini satu faktor pendukung lain adalah keluarga. Tadi dari awal kita sudah menyinggung tentang masalah keluarga yang memiliki peran besar gitu ya. Tapi kadang kalau kita melihat situasi yang ada di masyarakat kita, masih ada beberapa keluarga yang mungkin dalam tanda petik itu tidak mau menerima dengan keberadaan anaknya yang memiliki kelebihan, memiliki kekurangan gitu. Jadi kadang ada masyarakat kita yang mungkin malu lah, atau tadi Prof juga menyampaikan di awal, diumpetin dalam tanda petik
0: diumpetin
1: gitu ya.
0: Diumpetin,
1: jadi malu, atau istilahnya seperti itulah, bahasa-bahasa seperti itu. Nah, tapi sebenarnya keluarga ini kan memiliki peran besar gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pola asuh dan dukungan keluarga sejak awal agar bisa mempengaruhi kemandirian dan kepercayaan diri dari anak penyandang disabilitas ini, Bro?
0: Kalau keluarga yang ditanyakan, keluarga itu lingkungan pertama ya Mas Arya ya. Lingkungan pertama dari anak itu adalah keluarga. Sehingga kalau ditanya tentang perannya, perannya sangat besar banget ya. Sudah besar banget gitu ya. Nah, keluarga ini merupakan lingkungan tadi yang saya bilang, lingkungan pertama yang membentuk konsep diri si anak itu. Nah, ketika orang tua percaya bahwa anak memiliki potensi dan memberi kesempatan. Nah, di sini memiliki potensi dan memberi kesempatan untuk mencoba berbagai hal secara mandiri, anak akan belajar bahwa dirinya mampu. Jadi kasih kepercayaan. Sebaliknya, jika anak selalu dibantu dalam segala hal karena dianggap tidak mampu, ia bisa menjadi kurang percaya diri dan lebih bergantung pada orang lain. Contohnya ini ya. Contohnya anak tunadaksa. Anak tunadaksa itu kan fisik ya, yang menjadi disabilitas adalah fisiknya. Mungkin dia membutuhkan bantuan untuk beberapa aktivitas, tetapi tetap dapat diajarkan mengambil keputusan sendiri, mengatur jadwal belajar. Kan bisa dia berpikir seperti itu ya. Atau menyampaikan pendapatnya. Jangan dianggap karena dia itu fisiknya kurang, kemudian kita tidak pernah memberikan kesempatan untuk dia bisa berpendapat. Ah, kamu ngerti apa? Nah, itu salah ya. Nah, kemudian kemandirian tidak selalu berarti melakukan semuanya sendiri. Jadi mungkin secara fisik kita tetap bantu sesuai dengan kemampuan dia. Ketidakmampuan ya kalau kita bantu ya. Kemudian namun dia sebenarnya mampu mengelola kehidupannya dengan dukungan yang sesuai. Artinya gini, tunadaksa itu fisiknya itu kurang sehingga kita bisa bantu dari fisiknya. Namun ketika dia harus memilih sekolah, kita jangan mengintervensi dong. Kamu kudu miliki gitu kan. Iya. Kasih tahu ataupun bertanya. Kita tanya, kamu tuh sebenarnya minatnya di mana? Gitu misalnya ya. Saya minatnya di yang teknik. Teknik misalnya, teknik itu yang teknik kayak elektro ya, gitu ya. Elektro duduk manis kan ya. Gak usah kemana-mana kan, bisa duduk manis. Nah, tapi orang tuanya mendukung mestinya. Mestinya kenapa kamu milih teknik elektro gitu ya misalnya gitu. Karena saya suka ngutak-ngatik elektronik lah ya, seperti itu. Nah, kita kasih kesempatan. Artinya kita jangan tetap membantunya untuk membuat

0: putusan, kamu jangan ngambil teknik, itu gak boleh. Itu yang gak boleh, artinya dia itu sebenarnya fisik iya, perlu dibantu. Bantu mungkin full ya, perlu bantuan full. Namun pola pikir ataupun keputusan dia untuk kemandirian berpikirnya kan tetap dia bisa mampu gitu loh. Jadi tidak sepenuhnya kita bantu gitu. Itu orang tua. Baik. Artinya seperti itu.
1: Sebenarnya ada yang bergabung silakan 632336 di menit akhir kebersamaan kita, tidak masalah, monggo silakan sekali lagi 632336. Ada yang sudah miss call tadi, monggo silakan. Oke, ada yang sudah bergabung via WA lagi nih Prof. Saya bacakan. Tadi di awal disampaikan oleh Bu Narasumber bahwa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang seperti itu butuh kolaborasi semua pihak.
0: Betul.
1: Nah ini bentuk kolaborasi yang ideal itu yang seperti apa antara sekolah, keluarga, mungkin psikolog atau tenaga pendidik dan masyarakat dalam mendukung keberadaan teman-teman penyandang disabilitas ini. Mohon pencerahannya Prof. dari Pak Arifin yang ada di Wonosobo. Monggo.
0: Oke, Pak Arifin. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Selama ini kita itu memang bergerak sendiri-sendiri ya, Pak. Di mana tadi sekolah melakukan intervensi ataupun melakukan pembelajaran yang sesuai dengan aturan sekolahnya. Ya, selesai gitu ya. Kemudian psikolog melakukan dalam satu anak ya. Melakukan asesmen, kemudian hasilnya adalah intervensinya adalah ini, udah sendiri gitu ya. Kemudian keluarga, keluarga juga melakukan terapi ke psikolog. Nah kan gitu ya. Itu kalau keluarga mendukung ya. Nah kalau keluarga mendukung berarti itu adalah intervensi. Kan hasilnya sendiri-sendiri tuh mas.
1: Iya
0: kan? Hasilnya sendiri-sendiri. Sekolah ini melakukan ini, kemudian keluarga ini, lalu tadi psikolog melakukan seperti itu. Lalu sementara kebijakannya kan umum ya, umum. Kebijakan itu umum untuk semuanya gitu ya. Nah ketika itu digabungkan ya, kolaborasinya adalah seperti ini. Kalau dan bisa sebenarnya bisa ya. Jadi sekolah ini nanti kolaborasi dengan misalnya biro ya. Biro konsultasi, biro konsultasi. Kemudian yang itu adalah memungkinkan untuk bisa meminta psikolognya untuk nangani anak gitu ya. Lalu gurunya, ketika si psikolognya bilang gitu, gurunya nggak mungkin juga 100% percaya banget sama psikolog, sehingga itu yang bisa melakukan cuma psikolog. Kami tidak maksudnya diteruskan gitu loh. Kalau intervensinya A, teruskanlah di situ di sekolah. Kemudian keluarga ternyata juga 100% tuh. 100% percaya pada sekolah. Aku serahkan semuanya kepada sekolah. Pokoknya anakku mau diapa-apain terserah. Itu gak boleh. Mestinya adalah tadi, ketika dapat intervensi A, kemudian dari psikolog begini, maka di keluarganya pun meneruskan di rumah. Contohnya gini,
1: iya, betul.
0: Anak mengalami kurang fokus nih mas, anak mengalami kurang fokus, kemudian di asesmen oleh psikolog bahwa dia itu harus melakukan terapi fokus, agar dia bisa belajar dengan baik gitu ya. Nah setelah di terapi fokus kan di psikolog, nah kemudian di sekolahnya dia tidak dilatih untuk itu lagi, kan hilang. Nah kemudian setelah di sekolahnya begitu, kemudian lalu ke keluarganya, percaya 100% sama sekolah kan, jadi keluarganya udahlah karpe lah, karpe sekolah gitu ya. Nah maka gak akan efektif, itu bisa gak progres-progres. Itu contoh kasusnya ada seperti itu. Jadi ada siswa yang memang dia itu memiliki tadi itu gak fokus, kemudian setelah dikasih terapi oleh terapis di biro gitu ya, di biro, kemudian di rumah gak dilakukan lagi oleh orang tuanya. Sampai berapa ya, 2 tahun sampai 3 tahun itu gak ada progres apa-apa. Saya bilang gini sama kedua orang tuanya yang kebetulan konsultasi kan, bapak ibu di rumah melakukan apa yang dilakukan oleh terapisnya enggak? Enggak bu. Itu titiknya saya bilang
1: terputus
0: gitu.
1: Terputus jadinya.
0: Iya, jadi gimana mau progres bapak ibu, betul-betul. Kami salah ya bu. Enggak salah, tapi karena belum tahu saya bilang gitu kan. Karena belum tahu. Setelah itu lumayan sih, artinya dia akhirnya mau kan gitu, di rumah dilakukan apa di bironya, kemudian di rumah dilakukan juga gitu loh. Setidaknya ya gak seperti di biro, tetapi kan masih apa, perkembangan progresnya masih tetap loh. Adalah, gak hilang gitu lah, gak hilang seperti itulah. Kemudian kalau tadi itu ekosistem yang diregulasi, regulasi sudah jelas. Kebijakan ini yang belum belum nih kebijakan untuk anak yang berkebutuhan ini, dia PPI-nya atau program pembelajarannya seperti ini. Ini caranya, ini programnya, gurunya harus dilatih untuk bisa melakukan itu kepada anaknya atau anak disabilitasnya. Lalu setelah itu ada anggarannya. Nah, itu yang belum. Mudah-mudahan ada yang dengar ya dari dinas ya.
1: Semoga ada yang dengar ini.
0: Iya, biar biar nanti juga ada semacam perhatian ya. Perhatian seperti itu mungkin Pak Arifin.
1: Ya, terima kasih Prof, tapi sayang sekali waktu kita
0: habis.
1: Mungkin terakhir nih Prof, apa yang menjadi pesan Prof ini kepada masyarakat, orang tua, guru ataupun pendidik atau siapapun yang mungkin sedang menyimak acara kita hari ini terkait dengan bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang mensupport ya teman-teman penyandang disabilitas ini. Monggo.
0: Oke, sebenarnya ya ketika kita itu apa ya ajakan apa ini istilahnya ya. Saya mengajak
1: himbauan atau
0: himbauan ajakan. Kalau himbauan itu saya sebagai ajakan apa ya ajakan ya ajakan aja saya mengajak kita semua saya mengajak diri sendiri juga ya mengajak kita semua untuk mengingat bahwa pendidikan yang tadi itu inklusif istilahnya ya keberagaman itu bukan sekadar menyelesaikan atau menyediakan fasilitas fisik ya tetapi tentang menghadirkan rasa diterima.
1: Oke.
0: Rasa itu poinnya diterima. Rasa diterima dari si anaknya kemudian dihargai dan diberi kesempatan yang setara bagi setiap individu semua ya penyandang disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan ingat tidak butuh tidak belas kasihan melainkan kesempatan dukungan dan lingkungan yang percaya pada kemampuan mereka. Nah mari kita mulai dari hal-hal sederhana saja ya menghargai perbedaan. Mudah diucapkan, susah dilakukan.
1: Iya betul.
0: Tapi bisa, ya. Kemudian menghilangkan stigma.
1: Nah, ini.
0: Nah, jadi menghargai perbedaan, menghilangkan stigma, dan membuka ruang bagi semua untuk belajar serta berkembang bersama.
1: Okay.
0: Nah, karena ketika pendidikan menjadi inklusif, bukan hanya penyandang disabilitas yang diuntungkan, tetapi seluruh masyarakat menjadi lebih empati, adil, dan manusiawi. Itu dan okay. saya yakin ya tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal dalam pendidikan.
1: Betul.
0: Kita bisa mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, setara dan bermakna bagi semua. Artinya kalau kembali ke Quran kita ya bahwa kita itu sebenarnya kan diciptakan sudah sempurna dalam bentuk yang sempurna. Kalaupun ada kelebihan dan kekurangan, itu sebenarnya kekurangan untuk menutup kelebihan. Dan kelebihan itu untuk menutup kekurangan. Artinya saling melengkapi seperti itu. Ketika kita bermasyarakat pun seperti itu. Jangan merasa kita itu paling. Paling itu berarti biasanya paling-paling ya. Paling-paling itu paling sempurna, paling iya.
1: Betul.
0: Tapi mereka itu sudah diberi kemampuan, sudah diberi dengan ciptaan yang sesempurna itu. Mari kita saling menghormati dan kita saling menjaga martabatnya. Seperti itu.
1: Baik, luar biasa atas inspirasinya Prof. Hari ini banyak insight yang saya dapatkan juga. Tapi intinya adalah setiap anak ini memiliki hak untuk belajar. Setiap anak ini memiliki potensi. Dan setiap anak ini berhak mendapatkan lingkungan yang membuat dia merasa diterima dan merasa nyaman.
0: Mas Arya.
1: Ya, dan ini tugas dan tanggung jawab kita bersama ya. Bukan hanya dari lingkungan sekolah, guru, psikolog, tapi orang tua dan semua masyarakat ini juga memiliki tugas yang sama. Untuk menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang mendukung penyandang disabilitas. Oke, terima kasih sekali lagi Prof atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung berpartisipasi di kesempatan Ruang Disabilitas hari ini. Sampai jumpa lagi di Ruang Disabilitas edisi Sabtu pekan depan. Saya Arya Setia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arya.
1: Sami-sami Prof. Pendengar Anda pukul 11 waktu Indonesia Barat ajak untuk bergabung dengan Pro 3 Ready mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Peles memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2-2 pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Pro 1. Cuaca kota Purwokerto terpantau cetar ya, panas banget. Terik ya, jadi rasanya semelet. Tadi saya sempat keluar sebentar ya untuk merasakan seperti apa panasnya, Jen. Semelet banget ya. Oke, yang pasti ada saya, Arya Setia. Masih setia pastinya menemani suasana siang Anda. Untuk Anda yang saat ini sudah mulai menikmati waktu istirahat siang, makan siang, atau sekedar melepas penat ya setelah dari pagi sudah sibuk dengan beragam aktivitasnya. Selamat siang, semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menjadi teman terbaik Anda ya. Sekaligus saya informasikan untuk azan zuhur wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih terus saya hadir menemani Anda yang pastinya siap ya. Siang hari mendengarkan lagu-lagu, apa istilahnya, lagu-lagu yang mengasikkan lah istilahnya gitu ya. Jadi suasana siangnya tambah adem ya, harusnya begitu ya. Pendengar, di musim kemarau seperti saat ini memang ada beberapa hal yang perlu diwaspadai ya. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dan saat ini memang menjadi permasalahan yang cukup serius melanda wilayah Kalimantan ya. Tapi tidak jauh dari Kalimantan, di wilayah Purbalingga, ini juga dilaporkan hutan dan lahan Lowo Ijo di Desa Langkap, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga terbakar pada Jumat malam. Tadi malam ya, kobaran api ini terlihat dari permukiman warga di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Karangmoncol, Kertanegara, dan Rembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Purbalingga, Revon Hapindriat, didampingi Sekretaris BBBD Purbalingga, Aris Mulyatno, ketika dikonfirmasi mengatakan betul ya peristiwa itu, dan petugas BBBD Purbalingga, jajaran kepolisian, relawan sudah bersiaga di dekat lokasi hutan untuk melakukan assessment. Dan api ini mulai terlihat di kawasan hutan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan mengenai sumber api, ini masih belum diketahui. Dan terkait proses pemadaman api, pihaknya masih melakukan koordinasi jarak hutan yang terbakar jauh dari permukiman warga. Terkait luas lahan yang terbakar juga belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Menurutnya api masih terlihat membakar lahan dan ranting pohon ya. Sehingga pihaknya menghimbau warga tidak perlu panik dan lakukan penanganan kebakaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, pendengar, itu informasi ya. Semoga ini menjadi kewaspadaan untuk kita bersama di musim seperti saat ini. Hati-hati sekali ya, jangan sampai kita bermain-main dengan api karena nanti akibatnya fatal ya, bisa menyebabkan

0: Mendengar pukul 11.47 menit, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

0: Pendengar dan kaum muslim muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Bagi Anda yang menjalankannya, semoga melalui ibadah kita di kesempatan siang kali ini mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada 3 sesi lagi, berarti saya menemani Anda di Purwokerto siang. Pastikan terus bersama kami.
1: Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto.
2: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, sektor UMKM Banyumas berkembang pesat. Dalam setahun, jumlah pelaku usaha melonjak dari 90 ribu menjadi 230 ribu unit. Berikut selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
3: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Banyumas melonjak signifikan dalam satu tahun terakhir. Hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 230 ribu pelaku usaha. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Namun menurutnya, bertambahnya jumlah pelaku usaha perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas agar UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas. Sadewo mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan semangat berwirausaha. Pelaku usaha juga membutuhkan akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan agar mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya, dukungan tersebut semakin penting, terutama bagi pelaku usaha dari keluarga prasejahtera, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
4: Perlu kita ketahui bersama, perkembangan UMKM di Banyumas mengalami lompatan yang luar biasa pesat. Jika dilihat dari data tahun 2024, tercatat ada sekitar 90 ribu lebih unit UMKM di wilayah kita, dan 2025 melonjak tajam menjadi 230 ribu unit UMKM. Dari 2024 ke 2025, dan kebanyakan biasanya ibu-ibu.
3: Sadewo juga mengapresiasi pelatihan yang memadukan praktik pengolahan produk kuliner dengan pemasaran digital. Menurutnya, kualitas produk perlu diikuti dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, Pimpinan Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto Rohmat Agus Pranoto mengatakan, pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pembiayaan finansial. Pelaku usaha juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, serta memperbaiki pengelolaan usaha. Untuk itu, PNM Purwokerto baru-baru ini membekali 150 pelaku UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Banyumas. Peserta mendapatkan materi mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha agar lebih kompetitif.
5: Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar. PNM menghadirkan ruang belajar yang mampu membantu para pelaku usaha kuliner pada umumnya untuk meningkatkan kualitas produknya, memperkuat pemasaran, memperbaiki pengelolaan usaha, serta memanfaatkan peluang bisnis yang makin berkembang saat ini.
3: Hingga saat ini, PNM tercatat membina 125.971 nasabah di Kabupaten Banyumas. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 973 miliar rupiah. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan usaha. Faisal Raihan melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0815102773293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Siapa yang tadi malam menyaksikan gelaran DCF ya, atau Dieng Culture Festival? Nah, ini menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat di Purbalingga ya. Kenapa? Karena memasuki gelaran yang ke-16 tahun, ini menjadi sebuah prestasi ya, karena DCF ini masuk ke dalam top 10 Karisma Event Nusantara 2026. Yang konsisten mempertemukan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di dataran tinggi Dieng Banjarnegara. Nah, masuknya DCF ke daftar top 10 Karisma Event Nasional Event Nusantara 2026 ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas festival sekaligus memperluas dampaknya terhadap pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bersama Kementerian Kebudayaan kini mendorong DCF agar tidak berhenti sebagai festival tahunan saja. Pengembangan diarahkan menuju ke ekosistem wisata sejarah dan budaya yang mengintegrasikan antara cagar budaya, tradisi, gastronomi lokal, seni, hingga kehidupan masyarakat Dieng. Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Agus Widiatmoko menilai kekuatan utama DCF terletak pada ekosistem penyelenggaraannya. Jadi pemerintah daerah, komunitas, seniman, tokoh adat, dan pelaku budaya terlibat dalam perjalanan DCF yang kini memasuki perjalanan yang ke-16. Penguatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. DCF ke depan tidak hanya menawarkan pertunjukan, tetapi juga pengalaman budaya yang akan lebih lengkap.

0: Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Masih seputaran Dieng Culture Festival 2026 ya, yang ternyata tidak hanya menarik wisatawan yang ingin menikmati pertunjukan seni dan tradisi, namun festival budaya di dataran tinggi Banjarnegara itu menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin menelusuri sejarah, budaya, dan jejak spiritual kawasan Dieng. Salah satunya adalah Sofia, wisatawan asal Badung, Bali. Untuk pertama kalinya, Sofia sengaja datang ke Dieng untuk melihat langsung budaya masyarakat sekaligus merasakan atmosfer Dieng Culture Festival 2026. Bagi Sofia, perjalanan ke Dieng memiliki makna khusus. Ia melihat adanya keterkaitan historis dan spiritual antara Bali dengan kawasan Dieng yang dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan tradisi Hindu di Jawa pada masa lampau. Untuk mewujudkan perjalanan itu, Sofia bahkan melakukan persiapan khusus ya. Dia mengaku harus menabung dan menyesuaikan waktu dengan pekerjaannya agar dapat bisa langsung datang ke Dieng. Nah, ketertarikan Sofia terhadap Dieng ini tidak terlepas dari pandangan yang berkembang di kalangan sebagian umat Hindu mengenai posisi kawasan itu dalam sejarah perkembangan Hindu di Nusantara. Dieng kerap dikaitkan dengan jejak awal perkembangan tradisi Hindu di Pulau Jawa. Nama Dieng secara populer dijelaskan berasal dari gabungan kata di yang merujuk pada tempat tinggi atau gunung dan hyang yang berkaitan dengan dewa atau leluhur. Nah, dari pemaknaan itu, Dieng sering dimaknai sebagai kawasan tempat bersemayamnya para dewa. Nah, jejak sejarah tersebut semakin kuat dengan keberadaan kompleks Candi Dieng. Jadi, candi-candi di kawasan ini diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi dan menjadi bagian penting dari peninggalan Hindu di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemujaan terhadap Dewa Siwa.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

kediaman Anda, apakah juga sama panas seperti di Kota Purwokerto? Sepertinya sih kalau dilihat dari langitnya sebelah selatan sana ada sedikit mendung ya, mungkin meredup ya, blerek kalau orang Banyumas bilang. Tapi apapun itu ya, memang kita sudah memasuki puncaknya musim kemarau dan diprediksi akan berlangsung hingga September nanti. Jadi kita harus siap-siap, kita harus selalu waspada, terutama dalam hal pemanfaatan air ya, karena beberapa wilayah di Banyumas saja ini sudah mengalami krisis air bersih ya, sehingga harus dibantu atau dropping air oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini BBBD, kemudian juga PMI dan berbagai pihak lain ya, pemerintah daerah pastinya ikut andil dalam memberikan bantuan untuk mencukupi kebutuhan air bersih di beberapa wilayah. Jadi kita dihimbau masyarakat untuk mulai sekarang, sebenarnya sih bukan mulai sekarang ya, dari kemarin-kemarin ya, dari dulu-dulu untuk menghemat air ya, menggunakan air dengan bijak ya, jangan berlebihan, mengingat sekarang ini sedang memasuki puncaknya musim kemarau.

Mendengar hanya sampai di sini saja lagu-lagu berirama keroncong menemani Anda di Sabtu siang ini ya. Setelah ini saya akan hadirkan rangkuman informasi maupun berita yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya yang dikemas oleh tim pemberitaan dari Purwokerto dalam Warta Siang. Dan setelah itu saya hadir kembali menemani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pastikan terus bersama kami.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, Bisik Serayu Festival 2026 kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Arya Setia. Berita yang pertama, Bisik Serayu Festival 2026 kembali digelar sebagai wadah kreativitas, sebagai wadah kreatif tahunan bagi para seniman untuk menampilkan serta mengembangkan karya seni dan budaya. Dihadiri seniman lokal Banyumas hingga mancanegara, festival dua hari ini mendorong kolaborasi berkelanjutan antara seniman, akademisi, UMKM, komunitas, dan media. Selengkapnya dilaporkan Dina Darussatun.
1: Bisik Serayu Festival 2026 menjadi ruang bagi para seniman untuk menampilkan sekaligus mengembangkan karya seni dan budaya. Festival yang digelar secara rutin ini diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi seniman Banyumas untuk berkolaborasi dan berkarya. Adiatama Keparawisataan Dinpora Bupar Kabupaten Banyumas Dimas Nurseto Adi Espar berharap keberadaan Bisik Serayu Festival dapat dimanfaatkan sebagai ruang kreatif bagi para seniman lokal. Festival ini tidak hanya menghadirkan seniman dari Banyumas, tetapi juga melibatkan seniman dari luar daerah hingga mancanegara.
2: Jadi untuk Bisik Serayu ini kan sudah rutin diselenggarakan, sehingga ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman seniman yang ada di Banyumas untuk setiap tahun memiliki harapan untuk bisa tampil di sana. Karena di Bisik Serayu Festival ini bukan hanya seniman lokal saja yang tampil, namun juga ada seniman dari luar Kabupaten Banyumas, ada juga dari luar negeri yang memang sudah diagendakan dari jauh-jauh hari untuk bisa mengisi Bisik Serayu Festival di tahun 2026.
1: Festival yang berlangsung selama dua hari tersebut diharapkan semakin banyak melibatkan seniman Banyumas. Waktu pelaksanaan yang panjang juga membuka peluang bagi para seniman untuk berkolaborasi dan menampilkan karya terbaik mereka. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendorong adanya kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan akademisi, pelaku bisnis atau UMKM, pemerintah, komunitas, serta media. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar festival dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Dina Darussatun melaporkan.
0: Mendengar, Bisik Serayu Festival 2026 kembali menghadirkan seni dan budaya Banyumas di tengah masyarakat. Lantas, apa yang berbeda dari festival tahun ini dan bagaimana ruang yang diberikan bagi kesenian tradisional, termasuk Lengger Lanang? Berikut pendapat masyarakat melalui Vox Pop yang telah kami himpun sebelumnya.
3: Saya Nafi dari Purwakarta. Kalau menurut saya, yang membedakan Bisik Serayu Festival 2026 ini adalah konsepnya yang mana dekat dengan Sungai Serayu. Jadi tidak hanya memperlihatkan hiburan-hiburan atau seni-seni, tapi juga memperlihatkan budaya dan juga lingkungan yang mana dekat dengan kehidupan masyarakat Banyumas. Seperti itu.
4: Saya Elva Zerina Sriya dari Banyumas. Menurut saya yang menarik dari festival tahun ini adalah perpaduan antara seni, budaya, dan suasana alam. Jadi pengunjung tidak hanya datang untuk melihat pertunjukan, tetapi juga bisa merasakan bagaimana Sungai Serayu menjadi bagian dari cerita dan identitas masyarakat di sekitarnya.
0: Pendengar, Bisik Serayu Festival 2026 menjadi ajang untuk melestarikan kesenian daerah. Selain dimeriahkan seniman lokal, sejumlah seniman mancanegara juga diagendakan tampil pada acara tersebut. Berikut wawancara Yanuar Adi dengan pegiat seni sekaligus Lengger Lanang Banyumas, Rianto. Yanuar.
5: Baik, pendengar, saat ini kami telah bersama dengan seorang pegiat seni sekaligus Lengger Lanang dari Kabupaten Banyumas, ada Mas Rianto. Apa kabar, Mas Rianto?
6: Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Mas.
5: Baik, Mas Rianto, kita akan membahas mengenai Festival Bisik Serayu 2026. Ya. Sebenarnya menurut Mas Rianto, bagaimana perkembangan Bisik Serayu Festival ini untuk mendorong para pelaku seni di Kabupaten Banyumas?
6: Ini sebagai motivasi untuk mereka, Festival Bisik Serayu adalah sebagai motivasi para pegiat seni baik di wilayah Kabupaten Banyumas dan juga di luar Kabupaten Banyumas bahkan sampai ke luar negeri. Dan dengan membawa konsep-konsep setiap tahunnya adalah konsep-konsep yang berbeda ya. Jadi tahun kemarin dengan tahun yang sekarang konsepnya sangat berbeda. Jadi memang perkembangan dari para pelaku seni pun juga memiliki perbedaan karakter juga. Jadi setiap tahun itu karakternya juga yang kita tampilkan juga berbeda. Jadi para pelaku seni harapannya memang selalu bisa untuk berapresiasi di dalam wadah Bisik Serayu ini.
5: Iya, baik. Festival Bisik Serayu ini adalah penyelenggaraan yang kesekian kalinya. Dan tadi Mas Rianto menyampaikan bahwa ini berbeda. Apa bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, Mas?
6: Jadi untuk tahun ini perbedaannya adalah kita mengangkat tentang Suara Tirta, Praja Pertiwi, Manunggaling Warga. Nah, konsep tiga ini sebagai konsep antara sungai dengan tanah. Jadi kali ini saya mengangkat tentang Lingga dan Yoni, sebuah dualisme yang memang dalam kehidupan semesta ini saling membutuhkan dan juga dualisme ini menumbuhkan ekosistem baru dan kita kesadaran baru terhadap bagaimana menyikapi tentang antara sungai dan tanah ini yang bisa melebur untuk kehidupan manusia. Nah, yang saya angkat tahun ini juga untuk beberapa ritual yang akan saya angkat yaitu kirab budaya dan juga adanya ritual manten getek, kemudian kawin tirta suci, dan kemudian juga ada mapak sendekala dan juga ada beberapa tribut untuk Bapak Nasirun yang kemarin baru saja meninggal, seorang maestro pelukis dari Kabupaten Cilacap, tapi memang bertempat di Yogyakarta. Nah, tahun ini pesertanya juga berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun ini juga kita lebih beragam lagi, karena ada dari luar negeri yang akan tampil, dan juga diharapkan juga tahun ini dengan adanya Bisik Serayu Festival ini, kita bisa mengangkat lagi peradaban-peradaban sungai yang sudah mungkin tidak diingat lagi ataupun sudah ditinggalkan gitu.
5: Peradaban-peradaban sungai itu contohnya yang seperti apa, Mas Rian?
6: Jadi kita lebih bisa menghargai sungai itu adalah sebagai sumber kehidupan manusia yang tadinya adalah peradaban sungai sebagai peradaban pendidikan untuk kita bisa mengerti kehidupan-kehidupan di wilayah masyarakat ataupun di wilayah kemanusiaan. Dan contohnya saja kita juga ekosistem yang ada di sungai itu harus kita jaga keseimbangannya, baik itu yang habitat yang hidup di sungai ataupun juga kita tidak mengotori sungai kembali ataupun hal-hal yang mungkin kita bisa menjaga sungai itu menjadi sebuah sumber kehidupan. Kalau misalnya kita tidak punya sungai, kita kehabisan air, itu kehidupan manusia pun juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna ya. Jadi maka itu sungai memberikan air untuk minum, untuk para petani, terus kemudian untuk kehidupan manusia. Gitu.
5: Ya, tadi untuk rangkaian acara Bisik Serayu Festival ini kan ada banyak ya Mas Rian. Tadi ada satu yang cukup menarik yakni manten getek. Apa ya ini Mas Rian manten getek?
6: Jadi kebetulan ini tim dari kita yang memang tahun ini akan menjadi penganten, benar-benar penganten. Jadi sebelum mereka menjadi penganten, kita akan mengadakan sebuah prosesi. Nah, jadi kayak semacam pra-weddingnya ya, atau pra-menikahnya. Dan itu akan dilakukan di atas getek. Dan kita akan prosesikan dulu sebagai simbol bahwa Lingga Yoni ini di dalam sebuah pertemuan itu di dalam tanah Banyumas, di tanah wilayah Kaliori itu menyatukan dua insan yang kemudian bagaimana nanti ke depan akan menumbuhkan ekosistem baru, entah itu nanti kebudayaan baru yang seperti kita mengajarkan tari-tarian kepada generasi. Kebetulan ini memang pengantennya adalah guru tari, jadi siapa tahu nanti dia akan mengangkat kebudayaan dan juga memberikan hal yang mungkin positif bagi masyarakat dan generasi gitu. Harapannya sih kehidupan ini menambahkan ekosistem baru, menciptakan ataupun melahirkan hal-hal yang baik untuk kehidupan selanjutnya gitu.
5: Mas Rian ini sebagai seorang pegiat seni sudah malang melintang ke berbagai belahan dunia, bisa dikatakan seperti itu ya Mas. Tantangannya apa saja sih Mas selama ini dalam memperkenalkan budaya Indonesia, budaya Banyumas ke berbagai wilayah ini Mas?
6: Ya, sebenarnya generasi kita sangat berbeda dengan generasi yang dulu ya. Jadi generasi sekarang itu mulai generasi Gen Z yang memang punya keinginan, punya motivasi yang berbeda dan mungkin lebih pada seni-seni populer. Jadi ini yang menjadi tantangan saya, bagaimana saya harus memperkenalkan lebih banyak lagi tentang bagaimana filosofi dengan kebudayaan tradisi lokal yang kita miliki, bahwa tubuh itu adalah kebudayaan yang harus kita kenalkan justru ke wilayah-wilayah luar, ataupun yang mungkin kita bisa membawa tubuh kita, tubuh tradisi kita, ke platform-platform yang ada di zaman sekarang. Bukan kita belajar dari yang sudah ada, misalnya dari kebudayaan luar. Sekarang kan memang seni populer itu banyak sekali yang datang dari negara luar yang mungkin mereka sendiri sekarang tidak tahu bagaimana kehidupan tradisi kita malahan. Jadi ini yang menjadi tantangan saya, gimana generasi itu lebih bisa mencintai tentang tradisi dan budaya serta ingin belajar langsung dan paham betul dengan tubuh tradisinya gitu. Bahwa mereka ini adalah anak-anak generasi dari Indonesia, kebudayaan yang beragam, dengan filosofi yang bermacam-macam, ini menjadi kekuatan dan kekayaan mereka. Bukan menjadi hal yang mungkin bagi mereka itu kuno ataupun tabu dan lain sebagainya. Nah ini yang memang menjadi tantangan saya, bagaimana saya bisa menerobos ke wilayah pemikiran anak-anak zaman sekarang gitu. Mungkin ya, dengan kebudayaan baru yang mungkin nanti bisa diciptakan berangkat dari budaya ataupun kesenian yang tradisi yang lokal.
5: Baik, terima kasih Mas Rianto selaku pegiat seni dan juga Lengger Lanang Banyumas untuk wawancaranya bersama dengan RRI.
6: Terima kasih.
0: Pendengar Anda masih menyimak Warta Siang melalui Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Beralih ke Cilacap, pembangunan fisik di Sekolah Rakyat Cilacap sudah mencapai 96% dan direncanakan siap memulai pembelajaran pada 31 Agustus 2026. Program pemerintah pusat ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 96% dan dijadwalkan mulai melaksanakan pembelajaran pada Senin 31 Agustus. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan sarana prasarana dan sejumlah fasilitas untuk aktivitas belajar siswa telah siap digunakan. Sama halnya dengan kesiapan peserta didik, kepala sekolah hingga tenaga didik di Sekolah Rakyat juga telah siap. Meskipun di jenjang sekolah dasar, jumlah siswa yang direkrut belum memenuhi kuota satu kelas. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing ada 4 kelas dengan kapasitas setiap kelas sebanyak 30 siswa.
8: Dari fisik yang ada, sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Cilacap, yaitu di Kecamatan Majena, sudah berhasil terselesaikan 96%. Terutama untuk hal-hal yang memang akan langsung digunakan untuk aktivitas anak-anak didik, siswa-siswi sekolah rakyat sudah terselesaikan semuanya. Dan dari seluruh kebutuhan atau rekrutmen yang dipersilakan, kita sudah terpenuhi semua. 4 kelas untuk SLTA atau SMA, 4 kelas untuk SMP, dan 1 kelas untuk SD.
7: Anissa menambahkan jika pembelajaran perdana di Sekolah Rakyat Cilacap pada Senin nanti rencananya akan diikuti melalui sambungan Zoom bersama Presiden serta dihadiri Wakil Menteri Sosial di lokasi Sekolah Rakyat Majenang. Seperti diketahui jika Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selain mendapatkan pendidikan, para siswa juga memperoleh berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia. Pemkab juga berharap adanya sekolah rakyat di Majenang ini mampu memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pemkab Banyumas bersama OJK Purwokerto meluncurkan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa EKI tahun 2026 di Desa Banjar Panumpen Sumpyo. Program ini hadir untuk mendekatkan akses keuangan formal, memperkuat potensi ekonomi lokal, serta melindungi masyarakat pedesaan dari jeratan rentenir. Selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa EKI tahun 2026 di Desa Banjar Panumpen, Kecamatan Sumpyo. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, berbagai potensi unggulan desa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Menurutnya saat ini masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Melalui program Desa EKI, masyarakat desa diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan usaha, asuransi, hingga transaksi digital.
10: Di pasar-pasar desa biasanya kan ada bank kucek-kucek itu ya, harapan dari kita semuanya bank kucek bisa hilang di bumi Indonesia ini, diganti dengan bank-bank yang resmi. Dan insya Allah nanti dari BKK, BPR, mungkin BPR juga ada petugas yang mendatangi pasar-pasar agar pedagang-pedagang di pasar tidak terjerat dengan rentenir-rentenir.
9: Lintarti menambahkan Desa Banjar Panumpen dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Desa EKI tahun 2026 karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Namun akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendorong produktivitas ekonomi desa. Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Dida Fiatri Riandari mengatakan, program Desa EKI dirancang untuk membangun ekosistem keuangan yang memudahkan masyarakat desa mengakses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Melalui program ini, masyarakat dan pemerintah desa akan mendapatkan pendampingan, edukasi keuangan, hingga penguatan akses pembiayaan dari berbagai instansi terkait.
11: Desa Ekosistem Keuangan Inklusif ini merupakan salah satu dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau Tim PAKD. Nah, di Tim PAKD ini di Kabupaten Banyumas itu ada programnya, salah satunya EKI. EKI kenapa dipilih? Karena juga di Banjar Panumpen kan tadi potensinya ya, potensinya baik katanya, baik desanya tanian maupun multikultural dan lain-lain, itu menjadi potensi untuk dikembangkan.
9: Desa Banjar Panumpen memiliki lebih dari 5.000 penduduk serta potensi wisata dan ekonomi unggulan, seperti budidaya durian bawor, gula kelapa kristal, hortikultura, dan tanaman palawija. Adapun program Desa EKI di Desa Banjar Panumpen berlangsung mulai 30 Juli hingga 8 September mendatang dalam 7 kali pertemuan. Kegiatan program meliputi pemetaan kondisi desa, edukasi keuangan, pendampingan usaha, penguatan akses pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga monitoring dan evaluasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Untuk pertama kalinya, Lomba Teknologi Piranti Perangkat Lunak diadakan di Jambore Pemuda Purbalingga. Berikut laporan Andika Satria.
12: Jambore Pemuda Purbalingga 2026 di Gor Sasana Krida Perwira pada Kamis 27 Agustus 2026 semakin lengkap dengan hadirnya cabang perlombaan baru, yaitu Teknologi Piranti Perangkat Lunak. Untuk pertama kalinya, kategori ini resmi dipertandingkan. Kehadiran cabang baru ini menjadi langkah strategis untuk menjaring talenta muda terbaik di bidang teknologi. Pemenang nantinya akan dipersiapkan sebagai perwakilan Kabupaten Purbalingga di Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penilaian lomba mencakup beberapa aspek seperti inovasi, desain antar muka pengguna atau UI, tingkat keamanan sistem, dan kreativitas. Para peserta telah menyelesaikan 70% proyek dari rumah, lalu menyelesaikan sisa 30% secara langsung di lokasi selama 5 jam sebelum presentasi di hadapan juri. Peserta yang didominasi siswa SMA menjadi kejutan tersendiri. Juri lomba Billy Jody Setiawan mengaku terkesan dengan kemampuan para peserta.
13: Kalau saya lihat, ini sekelas maksudnya teman-teman SMA lah ya. Kalau di SMA itu kan memang tidak ada pelajaran yang namanya produktif. Produktif kaitan kalau di SMK itu kan ada yang produktif itu memang misalkan jurusan rekayasa perangkat lunak nih. Itu memang kurikulumnya sudah dikhususkan memang mereka belajarnya itu kaitan dengan pengembangan aplikasi atau perangkat lunak lainnya. Tapi ini teman-teman menurut saya itu luar biasa karena di tahap SMA aja mereka sudah bisa bikin sistem seperti ini. Maksudnya ada yang bikin sistem terus kemudian satu itu sama Mas Kevin itu bikin game.
12: Billy menegaskan bahwa pemahaman teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI kini menjadi kebutuhan wajib bagi generasi muda. Pemuda yang lambat beradaptasi dikhawatirkan tertinggal dalam persaingan global. Ia berharap pemerintah daerah lebih serius memperhatikan bibit-bibit programmer di Purbalingga. Menurutnya, mereka memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi software developer, game developer, maupun profesional IT lainnya di masa depan. Andika Satria melaporkan.
0: Taman Baca Masyarakat TBM Cagar Literasi Desa Peduguran, Kecamatan Punggelan Banjarnegara menggelar pelatihan menulis cerita anak melalui bantuan pemerintah fasilitasi komunitas literasi atau Bapemkomlit 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
14: Taman Baca Masyarakat atau TBM Cakar Literasi Desa Peduguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara menggelar pelatihan menulis cerita anak. Selain meningkatkan kapasitas menulis, kegiatan ini juga sebagai upaya mengurangi intensitas anak dalam menggunakan gadget. Ketua TBM Cakar Literasi Siti Faridah mengatakan, pelatihan ini merupakan bantuan pemerintah fasilitasi komunitas literasi atau Bapemkomlit 2026 dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya, yakni untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan bermutu bagi komunitas seperti sastra dan literasi. Faridah mengungkapkan panitia menyasar anak-anak dalam acara tersebut sebagai upaya agar dapat mencetak generasi penulis sejak dini.
15: Kalau di era digitalisasi sekarang, memang anak-anak itu lebih suka bermain atau kesehariannya itu menggunakan gadget atau HP. Nah, itu menjadi perhatian kita semua sebagai khususnya sebagai orang tua, bagaimana sih agar anak-anak bisa mau membaca dan meningkatkan keterampilan menulisnya itu menjadi PR besar untuk kita. Untuk itu dengan adanya wadah kegiatan seperti ini, terutama TBM, TBM Cagar Literasi itu sangat membantu anak-anak, mewadahi anak-anak mereka untuk bertumbuh melalui buku.
14: Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Punggulan Ahmad Saifullah mengatakan, di era digital perlu upaya agar anak-anak menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Apabila mereka suka menulis, maka waktu mereka bermain gawe akan semakin berkurang.
16: Kami dari Kecamatan Punggulan ini merasa berbahagia sekali dan sangat mendukung adanya pelatihan penulisan cerpen anak ini. Kenapa? Hari ini anak-anak kita lebih banyak berinteraksi dengan gadget, dengan HP. Dan ini kalau tidak ada upaya yang yang terarah, saya kira nanti menjadi sesuatu yang membahayakan di kemudian hari. Maka kami atas nama pemerintah kecamatan sangat mendukung acara ini agar nantinya harapannya bagaimana anak-anak ini bisa disibukkan dengan sesuatu yang lebih positif dan bisa waktunya terkurangi interaksi dengan HP seperti itu.
14: Kedepan, TBM Cakar Literasi juga akan menggelar pelatihan menulis puisi, sehingga kompetensi menulis anak bisa tersalurkan dalam beragam bentuk. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, pencegahan talasemia dapat dilakukan sejak sebelum pernikahan melalui screening kesehatan. Dinkes PPKB Purbalingga menghimbau calon pengantin menjalani screening pranikah untuk mengetahui resiko dan mencegah lahirnya bayi dengan talasemia mayor. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
17: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memandang pencegahan talasemia sebelum pernikahan dinilai merupakan langkah penting untuk menekan resiko lahirnya anak dengan talasemia mayor. Ketua Tim P2 PTM dan Keswa Dinkes PPKB Purbalingga, Bekti Aribawantirini mengatakan, talasemia bukan penyakit menular, melainkan kelainan genetik yang dibawa sejak lahir yang diturunkan dari orang tua dan hingga kini belum bisa disembuhkan. Jelaskan Rini, resiko talasemia mayor terutama muncul apabila dua orang pembawa sifat atau karier menikah. Dalam kondisi tersebut terdapat kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami talasemia mayor. Sebaliknya, jika seseorang dengan kondisi genetik normal menikah dengan karier, mayoritas anak yang dilahirkan tidak mengalami gejala talasemia mayor. Resiko menjadi jauh lebih besar ketika kedua orang tua merupakan karier atau penyandang talasemia mayor. Menurut Rini, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menghindari dari pernikahan antar sesama pembawa sifat talasemia. Hal ini dapat diketahui melalui pemeriksaan atau screening sebelum menikah.
18: Kalau talasemi sampai saat ini belum ada obatnya ya. Jadi itu pengobatannya akan sepanjang hayat. Kalau yang talasemia mayor itu biasanya butuh transfusi darah dan obat kelasi besi. Ya intinya kita sama-sama menumbuhkan kesadaran ya. Itu harapan dari kesehatan ya masyarakat supaya bisa lebih aware gitu. Kemudian bisa melakukan screening secara mandiri.
17: Rini menambahkan fasilitas screening dari pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu Dinkes PPKB Purbalingga mendorong masyarakat memiliki kesadaran melakukan screening talasemia secara mandiri sebelum memutuskan menikah. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Fitri Hasanah tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Siang edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rd.co.id atau Anda juga bisa follow media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Arya Setia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, sugeng siang, assalamualaikum, kulon nuwun, sampurasun. Terus apa maning jel? Kililan, oklilan kan ngger pamitan ya. Nah bebek dibuka masa pamitan. Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kembali hadir Pro Dangdut siang hari ini. Kali ini bersama saya Arya Setianek Dina Setu. Insya Allah karonyong. Next Senin tekan jemua berarti karo Mbek Kayu Desi ya. Next Setu berarti karo nyong minggune karo Inka. Nah, berarti pas ya. Oke. Seperti biasa untuk Anda pendengar yang akan bergabung bersama saya 632336 atau 0811-254-0911. Tapi nyong harus cerita di sit, lor. Jadi mau ya nyong ketekan tamu adoh jenenge Bapak Mahmudin. Bener ya Pak Mahmudin. Dari Kesugihan. Dari daerah Lebeng, Kesugihan, Cilacap. Beliau datang ke sini pengen ketemu kalau penyiar-penyiar Pro 1. Dan lebih hebatnya lagi, beliau nyimpen foto-foto penyiar ya. Fotone Desi Ana, fotone Citra Ana, fotone Mbak Fitri sing wis pensiun Ana. Terus takoni fotone nyong Ana pora ya ora sing dicetak ya sing wedon. Masa nyong nyetak foto lanang? Ya bener sih ya. Oke, itu sekedar cerita ya. Matur nuwun Pak Mahmudin sudah rawuh ke studio. Alhamdulillah ketemu dengan saya. Tadi foto juga dengan saya, foto juga dengan Inka ya. Nyong karo Mama Cantika melarung foto. Ya ora Mama Cantika.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah ketemu durung sempet foto apa ya?
2: Larang.
1: Oh, larang ya. Oh,
2: itu foto. Wis foto lah.
1: Oh, wis ya.
2: Karo Kang Tato lah.
1: Oh, iya sing bertiga ya. Oh, iya selfie.
2: Iya lah, masa berdua.
1: Kudune berdua men mandan apik.
2: Lah ya ora bakto main nang ibune. Mulai disuntik.
1: Suntik vitamin malah seger loh.
2: Yari vitamin. Harus suntik karo racun.
1: Ya ora lah masa nyuntik racun bahaya.
2: Lamongan foto berdua.
1: Kan kur foto, kan mung foto tok, jepret ya, kan wis bubar disimpen nang HP.
2: Kan ana sing mengko dadi marah kena racunan.
1: Rapa pesen mesti tau foto ya daripada Mama Luna rung tau foto karo nyong ya.
2: Ala Mama Luna manis itu bergandeng dia anu ora perlu.
1: Aduh ya Allah sehat lo cantika.
2: Alhamdulillah sehat tuh sapa sing ngirim iki.
1: Bapak Mahmudin.
2: Oh Bapak Mahmudin.
1: Iya kenal apa ora? Sekang Lebeng Kesugihan Cilacap.
2: Inyong ora ngerti lah mun ngasih basa waya wenek.
1: Oh ya wenek. Bocah ayah wene, bocah ayah wene.
2: Jangan lah si wajah mana.
1: Nah, nyong lah bocah ayah wene.
2: Riko, nyong wajah mana. Nyong wajah
1: mana. Aduh, oke. Anu, Mak.
2: Halo.
1: Kareri kan arep ulang tahun, gue pengen awe apa gue RRI ini lah.
2: Alah ya gampang, udah tunggu banget di teka.
1: Tapi diundur lah minggu ngarep ya, ngesuk kan sing cuti loro kok.
2: Kapan?
1: Tanggal telu.
2: Lah ya bodo amat.
1: Nah, sing cuti loro.
2: Beneran jenengan ya?
1: Utuh. Nyong ya kudu teka. Nyong ya kudu teka mas ora teka.
2: Wong bu manusnya ting kemis ngene kon.
1: Iya nang kelalen cuti. Ya ngono lah monggo diatur lah wong wedonan ben nyong kan garimpangan tok gak bawa piring tok.
2: Lah sing penting gak bawa piring karo iya. Isu tangan.
1: Iya bener. Aduh, ya wes. Okay,
2: sing cuti siapa? Mas Priyo.
1: Ora Desi karo Desi Inka karo Putri.
2: Ala Inka karo Putri iki.
1: Eh? Ayo kowe kok mbasan.
2: Cuma tenan kudu jenengan, Mbok.
1: Oh, berarti kudu ana nyonge ya.
2: Ya kudu ana Mas Arya ana apa yo ide laku.
1: Ya wis nek urusan kayak kowe tanya anu paling cepet enggak, Pak? Piring.
2: Pokoknya sing penting menang bae.
1: Iya, siap.
2: Penting menang bae, padahal sudah ngerti.
1: Iya, siap.
2: Bapak kok rasa plastik?
1: Aduh. Ya ampun, ya yes, monggo lah diatur mawon lah wong lanang gari melu bae nang
2: mburi. Berarti Inka karo Putri.
1: Iya.

0: apa disit?
1: Lagunya Cinta Putih Pria Idaman. Anata.
0: Lah gue pria idaman bae, Mas.
1: Iya, cocok banget gue.
0: Ya pas, pria idamannya nyenengan gue yo. Iya. Angger luna munggah, asa diangkat.
1: Aduh, ya kok jajal munggah apa ora?
0: Luna
1: ya,
0: munggah ora, ya, luna kemampuan.
1: Iya, wis kirim salam gue siapa?
0: Iya, yang pertama yang utama buat Mas Arya. Aduh, sehat kasih. Selalu.
1: Amin, amin, amin, amin. Iya, semangat banget pokoknya.
0: Pokoknya 45 lah ya, pemerintah
1: iya. Merdeka. Iya, merdeka. Dalam ini ngarep ulang tahun. Dalam ini ngarep ulang tahun, mending.
0: Tanggal berapa ngarep cara melunya gue jalan sehat.
1: Tanggal 6 gue ngisi link. Callingnya tekser ya kena. Link. Ngisi link.
0: Maksudnya yang ngetek kau ramai lu jalan sehat atau apa-apa, Mbok?
1: Ya apa-apa, nonton ebek ya kena. Kok ketemu karo nyong, bangsanya penyiar pada ketemu.
0: Pada siaran, Kak Yong?
1: Ya, no siaran tetep.
0: Maksudnya penyiar-penyiar sing wis pada pensiun jarar para siang.
1: Iya, betul. Ngesuk mulai tanggal 7.
0: Terus nggo Mama Luna. Saingannya kan Mama Luna tok iki.
1: Ya, terus.
0: Mama Indes. Terus Siti KTM Bumon lor-lorone. Mama Indes sama Faiz. Terus nggo Mama Dede sama Ade. Disit Bu Sarmila, terus nggo Bu Ida sama Ida. Rusa nyanyi lah. Nyungka. Omong minggu karaoke ora emang ke?
1: Ora.
0: Ah, sen.
1: Terus, wis.
0: Terus nggo Kang Dasren ki Cunong. Oke, okay,
1: siap.
0: Ma Kang Suwati. Mas Permana, okay. Mas Herman. Kang Radun.
1: Ya. Yeah.
0: Mister Genjot Pak Pamin, Kumbang
1: Asmara. Siap.
0: Spesial nguli Gina karo ngobong Ranca Maya.
1: Oh iya bener kowe li Gina kudu kowe.
0: Li Gina ke kudu pokoke rukna radio nang kuping.
1: Iya iya iya.
0: Apa bae kita Bang Asmara sih kan lagi orang karo jenengan.
1: Iya.
0: Iya, cerek asik banget ke si macan.
1: Macan mancen.
0: Macan okay, mancen.
1: Iya.
0: Ya serius buat semua aja.
1: Ya siap.
0: Buat Mas Arya tetap sehat selalu semangat.
1: Amin amin ya robbal alamin.
0: Lagunya tetap tunggu karena turunan ya karena memang putu.
1: Siap.
0: Yo okay. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mas Arya.
1: Betul sekali dengan siapa di mana?
2: Tentunya yang di Purbalingga.
1: Oh, Mbak Siti.
2: Ya, iya.
1: Sehat Mbak Siti?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Arya sehat.
1: Ya syukur, ya pada-pada sehat.
2: Seneng ya syukur.
1: Nah ya maksudnya pada-pada sehat, nyong sehat, Rika sehat, berarti ya syukur. Oh, ya, ya,
2: berarti syukur pada syukur ya.
1: Iya. Syukuran Mas pokoknya.
2: Syukuran ayo lah pada syukuran.
1: Udah syukuran, gak pemenang hari-hari karena pulang tahun, berarti syukuran.
2: Oh. Yang ulang tahunnya si Suwe kok.
1: Oh, kapan?
2: Tanggal 16 Desember.
1: Lu si Suwe temen lahir tahun.
2: Ya
1: iyalah. Wis kelalen.
2: Mas Arya kapan?
1: Yang wis liwat atuh.
2: Allah, kaya orang ngomong hati ini orang
1: pekadoni. Nah, gak ngomong di kadoni apa wis?
2: Aduh, pekadoni pulsa limangnya. Wah! Karena pipi resmi.
1: Ya, sing 06.
2: 50.000 kayak gue.
1: Sing 06, 06.
2: Aduh, akeh temen.
1: Iya, yang sing jamane 006.
2: Oh, kayak gue ya.
1: Iya.
2: Ya kemampuan lah.
1: Yo, orang okay. Mampu kepriwe. Sing penting doa yang tulus ikhlas.
2: Iya, betul, iya, iya, betul.
1: Kan lebih berharga doa daripada duit.
2: Doa, iya,
1: nek doa kan mesti ikhlas, nek duit tuh mesti ikhlas sama.
2: Lahir batin
1: iya.
2: Ya.
1: Nah, iya.
2: Awe hadiah akeh
1: nang
2: ikhlas
1: nah, percuma ya lah. Ya, iya. Ya ora dadi.
2: Ya ora dadi nepol. Sing ngesuk karo-karo kae ana apa ora?
1: Nantang apa duit apa? Isin lah nyong lah.
2: Kok pengen kae kok bodo lorong.
1: Aduh bahaya banget ke lagune.
2: Nah, masih kok bahaya.
1: Ya ora apa-apa sih. Ya yes, lagune apa ki? Yang ngesuk-ngesuk untuk latihan di situ ya men mandan suaranya nyong mandan orang ngalur ngidul.
2: Nek bodo loro ra duwet to Mas.
1: Ya ora apa-apa nyong sing sing hem hem hem hem nang burine hem hem hem ayo tak ora apa-apa.
2: Pengen disebutin apa gini Mas?
1: Ana gue Miki pria idaman, cinta putih. Terus ana

0: Terus anak.
1: Kenapa khayalan masa lalu, Kak?
0: Apa? Apa, wis?
1: Khayalan masa lalu, Kak.
0: Oh, khayalan apa? Masa lalu. Khayalan masa lalu.
1: Iya, ya. Itu Laila.
0: Ada.
1: Ya. Salamnya ya, Mama Cantika.
0: Yap.
1: Selamat siang. Mama Ade, Budi, Mama Dede ya. Terus Mama Ida, Mama Sarmila. Terus Mama Darisa, Mama Wati, Pak Rustianto, Kaki Ratun, Kaki Dasrun, Kaki Sunong, Mama Indes, Kaki Kumbang.
0: Terus ke Prima.
1: Terus kayak untung burinnya, oh Mas Herdi, Mas Siang. Ya kayak nggak KPP mah. Kadang-kadang yang keliru loh, ujarku mah Sonic.
0: Jokor kan, ya gue pancen.
1: Suaranya mirip sih.
0: Masalah ya orang lah.
1: Temenan kok mirip kok.
0: Oke.
1: Wah, hayal masa lalu entek tuh ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siti. Singkademen. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah
2: kita.
0: Wah, nembe baik. Iya, selamat siang nembe baik. Diomong masuk berarti panjang umur.
2: Sehati pokoknya.
0: Iya, sehati banget ya kalau Mbak Siti.
2: Jalan sih,
0: pokoknya. Engko sing nang kae.
2: Kau tidak nyalamin aku kebangetan.
0: Oh, oh gitu. Iya. Semoga selalu bahagia.
2: Tanggal hari kapan, Mas?
0: Tanggal 11 September.
2: Buat udara RR Purwokerto ya.
0: Iya, mau datang ke sini.
2: Penyiarnya tetap selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, umur panjang.
0: Amin ya robbal alamin. Sama-sama ya. Semoga.
2: Ada karaoke enggak?
0: Kapan?
2: Nanti malam.
0: Ada. Aya, aya karaoke aya.
2: Eh? Panggung komunitas.
0: Bukan. Karlina.
2: Ini ada di belakang, ada yang ikut.
0: Saha.
2: Taroswek Salira.
0: Mbak Darisah ya.
3: Iya, makanya. Ngapa ketawa lah?
0: Iya, maksudnya tebakannya yang benar berarti.
3: Oh, berarti benar.
0: Iya, benar. Iya. Sehat Mbak Darisah.
3: Lagunya apa aja Mas Arya?
0: Lagunya Pria Idaman, Hayalan Masa Lalu, Cinta Putih, terus Ana Rujuk ke, terus Ana apa Mening Miki Gila. Nomor 1. Kabut biru, derita cinta. Kabut biru, baik. Oke, siap.
3: Salam-salam ya, Mas.
0: Mangga, buat siapa?
3: Buat Mama Santika, Mama Ade, terus Mama
0: I. Terus?
2: Mati.
0: Daka ya.
2: Singanya jelek ya, ke sana kali Bagor ya. Laduan.
0: Iya.
2: Laduan.
0: Mangga terus.
2: Buat Bawati. Mbak Mines. Neng Kesa juga ya. Buat Putri. Buat Pak Pamin, Pak Jamal. Buat Permana Herman. Buat Ibu Harsoyo, Om Ida. Buat Ibu Ida Muninga juga, Bu Yanti. Terus siap. Buat Gendro juga ya. Terus Mama Ade.
0: Oke.
2: Okay. Aidir Sujanto.
0: Yup.
2: Buat Mama Eri.
0: Yup.
2: Balastri. Ibu Sarmila.
0: Bunda
2: Harnum.
0: Terus
2: buat Mama Luna. Pardisung, Mama Pahin, Potini.
0: Oke.
2: Okay. Hanya buat semuanya kabeh ya.
0: Semuanya kabeh.
2: Iya.
0: Siap.
2: Makasih ya.
0: Sami-sami.
2: Ya.
0: Yuk. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Tiren di situ ya, mandan ambekan karo goyang mandan tipisan ge. Yo, mangkat. Asik. Mbak Rita Sugiarto. Karo nyeruput apa ya ngene sing enak ya warna-warni iki ya. Ana sing ngirim dawet dan ngene. Jos banget. Alonan baik gue goyang, gue kesel. Agane lagi mandan langka gitu. Asik. Asik. Hey.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: RRI Purwokerto mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Aduh, lagu nih Zen, lagu nih mantan Briwe ya, Wanawan ngeruangna lagu galau tapi tetap seneng ya, karena musiknya musik dangdut ya, musik dangdut arep galau arep seneng tetap baik kepenak di rumah kena kena nggak jogetan lah soko kayaknya. Oke, saya baca WA dulu yang sudah bergabung ya, ini WA-nya lumayan banyak, jadi mohon maaf yang ingin gabung via telepon sabar, nanti saya pasti akan buka kembali kesempatannya. Tapi sekarang saya mau mau baca-baca WA yang sudah bergabung ya. Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita nih, Mas Teo dari Magelang mau request lagunya Kopi Dangdut ya. Salamnya buat teman-teman Teo yang lagi ulang tahun namanya Mbak Jose, dan salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan acara Pro Dangdut di Pro 1. Terima kasih. Sama-sama Mas Teo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Ari, apa kabar? Sehat ya. Dari siapa ini? Minta lagunya Kegagalan Cinta Roma Irama. Salamnya buat semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut ya. Untuk RRI yang mau ulang tahun yang ke-81. Semoga semakin maju penyiarnya, makin cantik dan ganteng-ganteng, ginuk-ginuk. Ginuk-ginuk. Aduh, ini ginuk-ginuk. Aja yang lagi mengurangi, malah lagi mengurangi berat badan biar kelihatan proporsional dan tambah ganteng. buat masarnya terima kasih ya. Oke, sama-sama. Dari Mbak siapa sih ini? Nggak nyebut nama, Deneng 083 sekian-sekian. I profilnya padahal ayu banget, ceurana jenengnya siapa sih ge? Yang selalu merindukanmu, alah. Jenengnya yang selalu merindukanmu siapa sih ge? Oke, siap. Ancen karena nomor anyar langsung mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mas Arya, lagunya Sabar. Salamnya buat semuanya saja. Buat Mas Arya, selamat tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Dari Ibu Warsini. Matur nuwun Bu Warsini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Arya setia. Pripun kabarnya, alhamdulillah sehat ya. Dari Mamah Isna. Pendatang baru ge, jan pengin buat WA kit wingi ngenteni sing jenenge Mas Arya kaya ngapa. Alhamdulillah ki jebulane nyong bisa ngrona Mas Arya siaran awan ki ye. Jerene kakang kelase anake nyong. Tapi temenan apa ora ya? Hah? Kakang kelase anake nyong. Duh, putrane jenengan sinten? Asmane sinten? Jejel pakai mutemut. Ki kakang kelas nang ndi ge? Kuliah, SMA, SMP apa pap, Bu? Mau jebulane malah esi seduluran. Mama Isna, sing jarene kakang kelas iki akhirnya bisa ngrungokna Mas Arya siaran, alhamdulillah. Mas Arya enggak lagi siaran nyung dicawel sing apa? Ya wis, sing esuk cawel, dicawel nganggo apa gue? Buat Mas Arya salam kenal, sehat selalu ya. Nek misal iya kakang kelas anak kenyong ya berarti kudune wis tau ketemu. Hah? Ketemu karo siapa? Ketemu karo putrane jenengan apa karo jenengan? Berisik ya maksudnya. Oh, alah, ya. Oke, terus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Mas Arya lagu-lagunya Jen. Bisa goyangan ya. Asik kepol. Oke. Salam buat semua yang sedang mendengarkan Bro Dangdut siang hari ini. Spesial buat Mas Aryanya. Salam sehat, salam sayang, salam sapa, salam santun, dan salam senyum. Datakan anak sayangnya, mandan mak dek, gue ngerungoknya ya. Buat pendengar setia Pro Dangdut, semoga sehat selalu ya. Terus semoga RRI semakin jaya di udara. Pamani ngarep ulang tahun yang ke-81. Semoga semakin semangat penyiar sing pada siaran ya. Sehat walafiat, sekali di udara tetap di udara. Amin ya robbal alamin. Gimana sing jaluk kabut biru malah kesalip ya. Serama masih bentuk puter lah ya. Dan lagu ini enak banget kayak kenang kok. Layah-layah ya, ngejampi saya ya. Mangga, sugeng midang etakan. Yuk, goyang. Asik. Alusan baik kali kau ya.

0: spesial hari ulang tahun radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: plesir yupak lah.
1: Plesir ngendi?
0: Wahana wisata pereng Cilongok bayan kayak pak. Tiketnya kur 20.000 free. Wahana ne akeh, anak becak mini, kolam renang, flying fox kur 15.000. Offroad 150.000 semobil ngobong telu. Outbound, camping, bebek air, uga anak aula nggo perpisahan lan arisan.
1: Wisata edukasi ne ana ora kuwe.
0: Iya jelas anak, ya kue edukasi gula merah, manasik haji, selada hidroponik, ayam elba. Pokoknya wisata pereng Cilongok kue ngangeni lah, panggunane kepenak, hawane ya seger.
2: Wahana wisata pereng Cilongok beralamat di Jalan Kalimanggis Utara RT 05 RW 4 Cilongok. Kontak person 0852-5862-5667.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Yo dimulai maning 63233608112540911 ada Mama Indes. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Mas Arya.
4: Selamat siang.
5: Pro Dangdut adalah kita.
4: Yeah, betul. Mama Indes sehat.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Ya, syukurlah sehat.
5: Gimana kabar balik Mas
4: Arya? Alhamdulillah lagi sehat banget. Dompetnya sing mantan ora sehat kia.
5: Bertugas dengan lancar kalau sehat ya Mas Arya.
4: Iya betul. Sehat, pokoknya sehat, semangat ngerokoknya pada kayaknya pada seneng banget, sing pada melebu, pada bahagia banget. Orang kayak mutan tanggal tua melu seneng.
5: Iya, terhibur pokoknya.
4: Iya betul, terhibur sekali. Oke, Mama Indes mau request lagu apa nih?
5: Ya mau diputar apa Mas Arya?
4: Masih ada Sabar, ada Cinta Putih, terus juga tadi ada yang minta apa sih mau ya kelalen?
5: Cinta Putih aja.
4: Cinta Putih
5: Mas
4: aja.
5: Arya.
4: Oke siap.
5: Mm. Iya. Bagi salam ya Mas Arya.
4: Monggo.
5: Bagi salam buat Mas Arya, semoga sehat selalu beserta keluarga,
4: ya
5: bahagia
4: amin.
5: Selalu.
4: Amin.
5: Iya, buat Mama Cantika, ada Mama Ida, ada Bu Ida, ada Bu Sarmila, ada Bu Muningah, Mama Dede. Ada Mama Rusti, Mama Darisa, Mas Herdi,
4: siap.
5: Pak Paimin, Pak Gendro, Mr. Genjot, Mr. Balo, ada Mas Hendi, Om Toto, terus ada Pak Dasrun, Ki Cunong, Ki Ratun, Pak Jumadi. Yang di Purbalingga ada Mbak Mines, Mbak Siti KDM, Mas Herman, Bu Harsoyo yang di Kelampok, ada Bu Marlina, Mas Kumbang, siapa lagi ya Mas Arya, pokoknya buat semuanya.
4: Betul semuanya.
5: Bagi yang di belakang mau gabung bersama Mas Arya,
4: silakan.
5: Lagunya kita tunggu ya Mas Arya.
4: Siap Mama Indes, nanti ditunggu insyaallah.
5: Selamat bertugas Mas Arya.
4: Terima kasih. Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indes di belakangnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
6: Tanda-tanda lagi
4: tahu gimana
6: Mas Arya.
4: Toko ya, si kangen karonyong mesti. Si kangen karonyong mesti.
6: Ya iyalah. Sekarang siaran sih.
4: Iya, apa Mbak Siti arep kirim salam gak usah pak.
6: Mas, aku rujuknya puter ya Mas.
4: Hah?
6: Rujuknya puter ya.
4: Mbak wis?
6: Urung lah.
4: Oh urung ya?
6: Urung.
4: Yang kok jejel? Yang kok jejel, mbak waktunya cukup paporane.
6: Ya kan mikir kan Mama Indah Jaluk Cinta Putih. Ya kan rujuknya rumah langsung jaluk.
4: Ya.
6: Ya salam ya. Spesial lho Pak Katim. Langsung nelpon yang jururus setiap orang di salam.
4: Apa iya lho gue?
6: Selamat siang Pak Katim.
4: Ya coba nanti insya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
7: Dangdut adalah itu.
4: Gelakone.
7: Ya bocah, anu kedung menjangan kok jeng dupak nyokong
4: ngang pindok pintu itu. Apa iya?
7: Muncung pakaian orang nganggo bumbung.
4: Orang sengaja gue, orang sengaja.
7: Jenengan ngerti bumbung uang?
4: Apa sih? Bumbung ah?
7: Bumbung uang gue sing langarose aliase pakaian pak gas ya onder lah.
4: Wah. Oh ala ujar gue apa?
7: Iya iya. Gue kayaknya. Anggar orang jadi gue. Orang di bumbung uang dingin mau ngondal ini kurang sok.
4: Oh gue ya. Ya ora apa. Minta
7: lagune ya.
4: Melu.
7: Amgadu kapora sih ya.
4: Apa sih ke geri jam semene si anak cinta putih si anak. Ya apa sih jajan mau cukup waktu ne ora ya melu bae.
7: Ya mak gue rujukat terputar apa.
4: Ya.
7: Ya seenggaknya melu bae bon.
4: Oke siap.
7: Lagi emang kau nyenengan anggar wis telep anggar wis nyetel lagu nyop telepon seperti titik kan penting.
4: Ya.
7: Temenan ge.
4: Masalah apa ge menten deg-degan
7: ini. Itu masalah jajan utuh anu kepentingan jajan utuh.
4: Ya, siap.
7: Muninga
4: ge.
7: Terus Mama Aida, Mama Rusti, Aida sini kawasan kana.
4: Nggih.
7: Lembah Serayu, Wati Herman.
4: Siap.
7: Tim Oma. Buni loro-lorone wis kowe. Ora kakek nyong wektune gendeng.
4: Siap.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus ada Mama Dede. Selamat siang Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita, Mas Arya.
4: Betul sekali. Mama Dede sehat.
8: Alhamdulillah sehat,
4: ya, syukur. Sehat walafiat, senang ya, senang. Iya.
8: Oh yang depok terus.
4: Ya. Apa iya lah. Melasih teman.
8: Tapi alhamdulillah bisa masuk.
4: Iya, ceklannya kurang kenceng sih, jadi kepleset.
8: Ucul terus.
4: Ucul iya. Aduh, Zan. Mangga-mangga mau minta lagu apa ini? Eh, napa?
8: Iya, salam-salam.
4: Oh ya, Mangga, buat siapa?
8: Salam pertama buat Mas Arya keluarga.
4: Nggih.
8: Selalu panjang umur, murah rezeki. Oh, Mama Cantika. Mama Ade. Mama Ida, Bu Rusti, Mama Ida, Mama Ida, Kiratun,
4: Dikasih,
8: Dalang Suwati, Mister Jalo, Bu Moninga, Karyati, Kikumbang Asmara, Mama Darisa berserta Mang Herdi, Mama Siti KDM, Bu Sarmila, Mister Gendat, Bu Wati, dan buat semuanya yang buat sudah
4: semuanya. Masih salam. Yes, siap. Yes, sami-sami Mama Dede. Yes, terima kasih. Ada Ibu Tuti di Cilacap. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dari Ibu Tuti di Cilacap, kirim salam. Oh, salam kenal Mas. Nyimak katanya tadi namanya Mas siapa tadi ya? Mas Arya, salam sehat dari Cilacap. Yang mana ya? Mas yang tadi, mas yang mana? Mas, siapa sih yang mana tadi Bu? Mas yang tadi barusan masuk kata, apa yang mana? Oh ya, nanti ya coba di WA lagi, Bok, saya salah malah, nanti saya salah sebut. Ada Mama Reni, halo, selamat siang.
9: Halo juga, selamat siang kembali Pro Dangdut dan Duta adalah kita.
4: Mama Reni sehat.
9: Gimana kabar Mas Arya?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Mama Reni sehat.
9: Alhamdulillah agak redak itu apa?
4: Apa?
9: Hah? Serak-serak basah.
4: Oh, serak-serak basah. Malah jadi suaranya tuh seksi kalau serak-serak basah.
9: Serak-serak basah. Aduh. Seksi.
4: Iya, lagi musimnya orang batuk ini.
9: Iya.
4: Mm-mm,
9: agak gatel-gatel gitu tenggorok.
4: Iya betul, karena cuaca debu panas iya. gitu. Rentan
9: panas
4: banget kalau nggak hati-hati.
9: Dari iya. pagi sampai maghrib deh panas.
4: Mm-mm, betul.
9: Lagunya dukung aja ya.
4: Dukung aja sih.
9: Semuanya. Mm-mm. Soalnya pada enak sih.
4: Mm-mm.
9: Dan yang penting nanti karaoke.
4: Ah ya nanti malam ya.
9: Iya. Salamnya ya.
4: Ya.
9: Moga. Buat Mas Arya ya sehat selalu dan keluarga.
4: Amin.
9: Buat yang
4: amin.
9: Udah pada masuk juga. Amin. Selamat siang. Pokoknya buat semuanya.
4: Semuanya.
9: Dari Arab sampai Zainalnya. Semoga kepada sehat selalu.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
9: Ya, buat keluarga aja.
4: Oke.
9: Makasih Mas Arya.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih untuk yang sudah gabung. Sekarang saya hadirkan dulu lagu-lagu yang tadi sudah di request ya.
10: Semarak Festival Ekonomi Syariah Eks Karsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan bedah buku, tablik akbar, senandung selawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung siang hari ini ya. Dan sepertinya saya juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini ya. Karena masih ada lagu yang harus saya puter. Jadi itu kan hutang saya ya, jadi harus saya putar. Kalau nggak diputar nanti aku nggak bisa tidur ya. Karena masih berutang lagu. Yang jelas ucapan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Sinjarannya wong silaturahmi kadang kan ya, nah kelewean sing cebulera sengaja terus mandan slap-slap pegang nang hati ya, dimohon maafkan ya jenenge wong kadang ya gue. Setelah ini nanti ada Onyx yang akan menemani Anda di Purwokerto sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi besok di Purwokerto malam, tidak Minggu ya waktunya, ingat suk Minggu ya, benar ya, berarti saya dinas malam, betul-betul. Oke, ketemu lagi besok di Purwokerto malam ini ya. Sekali lagi terima kasih, have a nice weekend. Selamat menikmati malam minggu bersama keluarga tercinta, apalagi cuaca kota Purwokerto cerah banget ya. Jadi untuk Anda yang akan bepergian malam mingguan ke kota Purwokerto, monggo ya. Purwokerto kalau malam minggu rame, apalagi ini pas lagi cerah ceria. Jadi insya Allah akan rame ya nanti malam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali ya dari Jalan Jenderal Sudirman 427 RRI Purwokerto. Terus menginspirasi untuk Anda ya. Dan pokoknya di sepanjang Purwokerto. Iya, sore ini. Gak kerasa ya. Walaupun tadi kayaknya baru siang, tiba-tiba udah sore aja. Karena memang siang ke sore ini lagi gak begitu terasa banget ya. Karena sorenya masih sepanas itu di luar. Kota Purwokerto ini lagi sepanas itu gitu ya. Jadi buat yang lagi rehat gitu ya. Istirahat gitu sambil dengerin Pro 1. Gue ucapin selamat sore buat Anda. Baik, di sepanjang Purwokerto sore ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda ya. Di mana sesaat lagi kami akan hadirkan program Green Radio bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, dilanjutkan lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan juga siaga negeriku pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Spesial hari ulang tahun radio ke-81, penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya, tanggal 7 sampai 11 September 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial hari ulang tahun radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kami hadir dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 sore hari ini, edisi Green Radio.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Benar sekali pendengar, karena itu selamat sore pendengar yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan sekitarnya. Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 edisi Green Radio di sore hari ini. Nah pendengar, kalau bicara mengenai daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta itu istimewa termasuk juga karena dilintasi banyak sungai. Lantas yang ada dalam benak kita, pikiran kita adalah bagaimana sungai-sungai ini atau daerah bantarannya itu tetap bisa mewujudkan Yogyakarta menjadi daerah yang lestari. Maka sore hari ini kita akan cari tahu jawabannya bersama dengan Mbak Ati Rohyati, Divisi Penelitian dan Pengembangan Paguyuban Kalijawi. Halo, selamat sore Mbak Ati.
2: Selamat sore Mbak.
0: Iya, kabar baik, sehat ya sore ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Ini juga lagi di Urban Social Forum ini.
0: Baiklah, kita nanti akan kenalan lebih jauh. Tapi kita pun juga persilahkan pendengar ya. Mungkin di sela-sela perbincangan obrolan kita sore hari ini, kalau mau bergabung, monggo saja di 0274-580-333. Sementara WA kita ke 0811-2711-911. Artinya ini ada di Urban Forum, lagi ada di bantaran sungai ini Mbak?
2: Iya. Kebetulan ini ya, ada kegiatan. Tapi gak apa-apa Mbak, ini sudah kita siap buat ngobrol-ngobrol.
0: Oh baiklah. Kenalan dulu loh Mbak Ati ya. Paguyuban ya. Kalijawi, ini di bantaran sungai mana, terus paguyuban yang kayak apa, mungkin bisa disampaikan dulu Mbak Ati.
2: Ya, jadi ini ada Paguyuban Kalijawi itu sesuai namanya Kalijawi, Kali itu sungai, Jawi itu Gajah Uwong dan Winongo. Jadi di kota Jogja itu kan ada tiga sungai besar yang memotong sungai kota Jogja, ada Gajah Uwong di sebelah timur, Tengah Jode, kemudian Winongo di sebelah barat. Jadi Paguyuban Kalijawi ini banyak anggotanya itu adalah warga yang tinggal di bantaran sungai Gajah Uwong dan Winongo. Karena itu merespon juga, dulu kan kalau misalnya kayak penataan dan lain-lain itu banyak di Jode itu sebagai udah banyak gitu ya. Sementara di Gajah Uwong dan Winongo itu waktu itu belum ada. Dan Kalijawi ini hampir 95% anggotanya adalah ibu-ibu.
0: Oh, hidup ibu-ibu ya.
2: Iya. Dan fokus kegiatan kita itu adalah keamanan bermukim, juga penataan kawasan.
0: Baiklah. Artinya ini mulai terbentuk sejak kapan toh, Mbak Ati?
2: Jadi ini kurang lebih di tahun 2012, waktu itu juga diinisiasi oleh teman-teman arsitek komunitas sih, mengajak warga untuk melakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing untuk tahu potensi dan permasalahan yang ada di kawasan bantaran sungai. Dari situ terlihat bahwa ternyata tuh hampir di semua bantaran sungai itu permasalahan dan potensinya tuh sama gitu. Mulai dari rumah tidak layak huni, sanitasi, kemudian sampah, kemudian sosial ekonominya juga mirip gitu. Dan sehingga karena kita itu merasa ini sama gitu kan. Terus di 14 kampung ini sama ya, berarti kita harus bergeraknya bareng-bareng gitu. Karena sendiri tak berarti, bersama baru perkasa.
0: Wow, begitu ya. Tapi apa toh yang membuat ibu-ibu terutama ini akhirnya tergerak begitu menjaga sungai? Apakah memang selain persoalan yang disampaikan Mbak Ati tadi, kelihatan banget ya cetoh melo-melo begitu banyak warga yang melakukan kegiatan yang tidak semestinya begitu?
2: Iya, karena kan kalau kita ngomongin tinggal di pinggir sungai, nah kenapa ibu-ibu sebenarnya itu dimulai dari rumah. Hal-hal yang terjadi di rumah, di lingkungan rumah itu kan yang paling tahu itu kan sebenarnya memang ibu-ibu ya Mbak. Kalau bapak-bapak itu mungkin sibuk pada kerja dan lain-lain. Katakanlah misalnya salurannya mampet gitu kan, ibu-ibu itu yang tahu duluan. Paling nanti, Pak itu mampet, nah itu baru solusinya dicari, mau manggil tukang dibener ke dewe atau seperti apa. Tapi hal apa, kecil apapun kondisi yang terjadi di lingkungan gitu tuh yang paling tahu sebenarnya adalah emang ibu-ibu kan. Tuh, jadi terus kemudian dengan hubungannya dengan bantaran sungai tadi kan memang kita sebagian besar tinggal di bantaran sungai.
0: Yeah.
2: Yang otomatis ya sungai itu adalah lingkungan kita. Di tahun 2012-an itu hampir semua di pinggiran sungai Gajah Wong dan Winongo itu semua rumah itu mepet atau bahkan nyemplung ke sungai. Dan buangannya mungkin hampir banyak juga waktu itu buangan dari limbahnya juga langsung nyemplung ke sungai. Kayak gitu. Nah, itu kan juga jadi apa ya? Menjadi sesuatu yang ini tidak benar. Dari kita tadi berkegiatan pemetaan itu bahwa ini menjadi masalah buat kita. Berarti kan sebenarnya ini misalnya kenapa terjadi banjir? Warga itu gitu. Oh, banjir itu karena kita nyemplung, bangunannya nyemplung ke sungai. Otomatis sungainya jadi lebih sempit. Ketika debitnya air lebih tinggi, otomatis banjir, kayak gitu kan. Nah, dari situ terus kemudian setelah kita tahu permasalahannya, warga membuat perencanaan. Nah, salah satu yang dilakukan Kalijawi adalah membuat 6 model perencanaan, yang dulu juga terus dikasihin ke kota itu adalah dengan konsep yang M3K itu, mundur, munggah, madep kali. Jadi rumah yang nyemplung kali itu kita kasih sepadan, jalan 3 meter sampai 4 meter dari sungai, yang itu bisa membuat akses kayak mobil, ambulan atau pemadam kebakaran bisa lewat. Kemudian untuk menjawab ruang yang hilang tadi diunggah ke, munggah kan, jadi tambah ruang ke atas, terus madep kali atau menghadap sungai. Nah, kalau sekarang kan berarti rumah itu menghadap sungai. Sungainya sebagai wajah, sebagai halaman muka, otomatis kita lebih care, lebih peduli dengan kebersihannya, lebih peduli dengan sungai kan. Jadi sungai bukan lagi tempat pembuangan, kayak gitu.
0: Sungai bukan lagi tempat pembuangan. Artinya apakah sebenarnya hingga saat ini masih ada juga masyarakat yang suka membuang sesuatu ke sungai, Mbak?
2: Nah, sebenarnya memang dalam pembangunan itu yang paling penting kan bukan fisiknya, tapi juga manusianya, pola pikirnya gitu. Jadi mau masalah sampah, masalah pembuangan ini, ketika orangnya belum tersadarkan gitu ya, itu memang masih ada 1-2 orang. Bahkan sebenarnya kalau kondisi sungai di Jogja ini kadang-kadang tuh mirisnya tuh bukan warga Mbak yang buang ke sungai gitu loh. Dilihat dari jembatan di jalan raya kayak gitu tuh juga terjadi gitu. Itu memang manusianya. Makanya dengan kita berpaguyuban ini kan selain kita juga penataan fisik dan lain-lain, harapannya juga di warga ini ada pengembangan kapasitas, pengembangan pengetahuan yang saling kita tularkan kayak gitu.
0: Iya, tadi kan anggotanya 95% ibu-ibu ya?
2: Iya.
0: Artinya apakah semua ibu yang ada di bantaran Sungai Gajah Wong, Winongo ini ikut semua? Atau masih ada ibu yang nanti dulu untuk ikut begitu, Mbak?
2: Ya, jadi kalau kita ngomongin anggota paguyuban Kalijawi itu sebenarnya adalah yang kita hitung itu adalah anggota yang menabung aktif. Karena paguyuban Kalijawi ini kan memang awalnya itu kita dengan program renovasi rumah dulu Mbak, dengan renovasi rumah, karena dulu kan hasil pemetaan itu ada beberapa hasil bahwa ketidaklayakan rumah, misalnya tidak punya WC atau masalah sirkulasi udara dan lain-lain. Nah, kemudian dari situ kan kita tahu karena warga itu tinggal di lahan yang informal dengan pekerjaan yang non fixed income atau penghasilannya tidak tetap atau penghasilan yang informal, itu juga kan kita susah untuk mengakses kayak pinjaman ke bank dan lain-lain pada waktu itu. Sehingga kita merespon itu dengan biar kita bisa bareng-bareng. Nah, itu solusinya adalah kita dulu bikin tabungan sehari 2.000. Nah, uang 2.000 yang kita kumpulkan ini kemudian kita gulirkan untuk renovasi rumah bergantian seperti itu. Nah, aktif menabung 2000 ini ternyata lama-lama itu ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi buku itu benar. Di tahun 2018 itu uangnya udah lebih dari 700 juta yang bergulir itu. Terus kemudian kita bentuk jadi, ya karena takut juga ya misalnya megang uang banyak, terus kita butuh legal formal, yang akhirnya legal formal ini kita paling cocok adalah bentuk koperasi yang sampai saat ini juga sudah asetnya lebih dari 1 miliar lah. Nah, gitu. Jadi memang anggota aktif itu adalah anggota yang ikut menabung tadi, Mbak. Cuma dalam kegiatan kita, berkegiatan itu di kampung ya kita nggak hanya anggota yang menabung saja, tapi kita pasti akan melibatkan seluruh warga yang ada di situ, termasuk bapak-bapak, termasuk anak-anak itu kita libatkan. Cuman kalau ngomongin anggota itu yang kita hitung memang sebagai anggota yang aktif menabung.
0: Nah ini dalam renov rumahnya di Bantaran Gajah Wong dan Winongo itu, apakah semua rumah atau memang hanya dipilih ya rumah yang sepertinya kurang apa sih mendukung kelestarian
2: kalau
0: sungai?
2: Kalau dulu awal-awal di 2012 itu kita kan ada di anggota itu merespon hasil pemetaan rumah masing-masing di masing-masing kampung gitu kan, yang kita saya bergulir. Kemudian kan kita terus akhirnya juga punya banyak program, yang terakhir itu adalah program namanya Ngadem Ke Omah.
0: Ngadem Ke Omah.
2: Itu Ngadem Ke Omah. Jadi itu respon terhadap iklim yang lebih panas gitu kan. Di permukiman yang padat penduduk, sirkulasi udaranya kurang, sirkulasi cahayanya kurang, kayak gitu. Nah, dalam menentukan itu sebenarnya kita juga punya kriteria gitu. Kriteria itu kita buat bareng-bareng juga dari anggota ini. Kita ada program ini, nanti kriterianya apa, misalnya yang rumahnya seperti apa, misalnya harus di itu ada uang yang dikembalikan, ada yang enggak, misalnya itu kemampuan bayarnya seperti apa gitu. Terus nanti mereka bikin RAB juga gitu, Mbak. Jadi selain itu juga peningkatan kapasitas warganya tuh, jadi tahu ibu-ibu tuh bisa ngitung, oh bikin RAB-nya rumahnya seperti apa, mau didesainnya seperti apa, kayak gitu. Jadi memang kita belum bisa semuanya, cuman ya biar istilahnya apa ya, biar enggak jadi iri-irian juga gitu kan, skala prioritas juga. Kita tentukan kriterianya bareng-bareng. Jadi semua orang kan sadar, oh dia dulu yang dapat, kenapa alasannya, oh rumahnya paling sempit, itu misalnya ada yang rumahnya kecil, terus gak ada sirkulasi udara, kipas anginnya kudu urip terus gitu, misalnya gitu. Nah terus dia aktif berkegiatan, ya itu kriteria-kriteria itu kita buat gitu loh.
0: Oh jadi orang meren gitu ya, Mbak?
2: Iya. Gak
0: ada iri-irian gitu ya.
2: Iya, semua kita, semua selalu kita lakukan dengan bersama-sama. Maksudnya keputusan-keputusan itu kita kembalikan bareng-bareng. Ini mau gimana, kriterianya seperti apa, itu kita diskusikan. Jadi bukan pengurus Karijawi yang menentukan atau apa enggak. Nah, setelah jadi kesepakatan, baru nanti mungkin pengurus yang akan apa ya, saya megang, oh ini gitu, ngelantar kayak gitu.
0: Iya. Sejak awal berdiri sampai sekarang, ini artinya anggotanya terus bertambah atau seperti apa toh?
2: Iya, anggotanya bertambah. Enggak, dari dulu ada 21 kelompok, sekarang udah 29 kelompok.
0: Nah ini jadi pengen tahu bagaimana sebenarnya paguyuban Kalijawi ini bisa mengubah cara pandang warga yang ada. Nanti tentu bisa disampaikan ya Mbak Ati ya. Untuk pendengar mau saja bisa bergabung, line telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WA kita, WhatsApp, pesan singkat, monggo di 0811-2711-911. Rehat sejenak ya Mbak ya. Tentu masih di Beranda Asta Cita Berjaringan, Korwil 11, Green Radio.
3: Rajin banget bersih-bersih halaman ya.
4: Inggih Pak Agus, mumpung libur nih.
3: Oh iya Pak Bambang, sampah yang terkumpul ini mau diapakan Pak?
4: Gampang Pak, dibuang aja ke sungai, beres kan?
3: Loh, sampah kok dibuang ke sungai toh? Ya jangan dong Pak, karena bisa mengotori dan merusak lingkungan sungai loh Pak. Mari kita menjaga kebersihan sungai agar ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya. Sungai dapat menjadi alternatif wisata dengan komitmen kita bersama untuk selalu peduli kebersihan dan penghijauan di lingkungan sungai.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya, cek-cek dulu.

0: Dari bantaran sungai menjaga Jogja tetap lestari bersama paguyuban Kali Jawi. Kali itu sungai, Jawinya Gajah Wong dan Winongo. Mbak Ati.
1: Ya.
0: Iya. Wah, ini tadi luar biasa ya, dari cerita-cerita Mbak Ati yang sampaikan, kita dengarkan. Itu kayaknya kok mudah ya, gampang ngajak warga. Tapi kan mestinya ada hal-hal yang harus dilalui ya. Prosesnya panjang ya Mbak ya, untuk mencapai hal tersebut. Nah, bagaimana paguyuban ini bisa mengubah cara pandang warga di seputar bantaran sungai Mbak?
1: Ya, jadi emang dari awal tuh ya benar Mbak, kalau misalnya sesuatu itu nek memulai itu agak berat gitu ya.
0: Nah,
1: dulu kita waktu mengajak warga untuk pemetaan ya gitu juga susah gitu. Tapi itu lebih mudah ketika kita sudah ada kayak contoh atau capaian-capaian yang bisa dilihat, akhirnya warga yang lain jadi pengen ya gitu.
0: Oh, jadi melalui contoh-contohnya itu ya Mbak ya.
1: Iya, jadi dulu 2012 tuh kita ngajak kayak warga mau pemetaan nih kayak gitu loh, itu juga susah. Kadang-kadang juga kita datang itu udah dikancingi lawang sama warga, takutnya bawa isu penggusuran misalnya, kayak gitu juga bisa. Terus waktu kita ngajak nabung 2000 sehari itu juga pas zaman dulu kebetulan pas ini apa marak-maraknya investasi bodong. Nah, itu juga sempat nanti ada yang wah nanti
0: ngapusin
1: ini
0: gitu ya.
1: Investasi bodong gitu. Terus kemudian juga waktu yang warga nabung gitu kan udah bagus, karena ini belum apa ya, kita belum kayak menghasilkan contoh, uangnya udah terkumpul sama warga mah dipakai buat yang lain kayak gitu. Tuh juga dinamika-dinamika itu pernah terjadi kayak gitu. Tapi kan dari sekian banyak orang itu ada beberapa orang sengisahnya masih tetap yuk tetap yowes ayo kita jalani kayak gitu ya. Kemudian kita lihat, kita mulai aja dulu dengan yang mau-mau aja kayak gitu. Nah, dulu kan emang dimulai dengan program renovasi rumah itu. Nah, itu kan terus akhirnya ada dari berapa bulan tuh hanya terbentuk dua kelompok Mbak gitu kan. Di 14 kelompok cuma bisa dua. Nah, di situ kita mulai dulu lah. Setelah itu jadi kan kayak biasanya kan, apalagi sungai itu kan berarti ada seberang dan seberangnya gitu kan. Pasti kan lihat nih yang seberang sungai, lihat yang seberang sana. Itu pada ngapain, oh si program kemarin itu ya, aku jadi mau, kayak gitu. Jadi memang ada butuh kayak contoh-contoh kecil atau keberhasilan-keberhasilan kecil itu yang ya itu lebih memudahkan untuk mengajak warga yang lain.
0: Nah Mbak, program dari Paguyuban Kalijawi ini apakah memang hanya seputar renovasi rumah saja atau juga ada program-program lainnya Mbak?
1: Oh enggak Mbak, jadi kan memang namanya apa ya, kita warga itu kan tadi dari hasil pemetaan itu kan memang ada tentang permukiman, kemudian setelah itu selesai juga kita melihat basisnya adalah sosial ekonomi, termasuk lingkungan gitu kan. Tadi kan pas pemetaan juga kelihatan loh, misalnya ngomong ke lingkungan, ngomong ke sanitasi, ngomong ke sungai itu berhubungan. Karena kita memang tinggalnya di situ. Kayak contohnya, aku merasa kalau misalnya ada beberapa kampung yang mungkin tidak terlalu padat ya. Kita ngomong, oh aku santai, udah sehat kok, sumurku sama septic tankku contohnya deh, udah lebih dari 10 meter, misalnya udah ada yang gitu. Nah, tetapi ketika pemetaan ini dilakukan bareng-bareng, keluarga gitu kan, gelar peta bareng, gambar omahnya dewe-dewe, jejer-jejer, dipetakan kayak gitu, ternyata sumurku adalah jejernya septic tank tetanggaku. Nah itu jadi tahu, oh kualitasnya gini, terus tahu nih pembuangannya kemana, itu jadi tahu gitu. Nah, terus ya harus mulai juga ada ketimbang kesadaran bahwa nek ke sungai ini nggak baik, karena apa, terus kayak kita flashback zaman biyen ki sungai itu bisa buat gini, kita main di sungai, sekarang bisa nggak, kayak gitu. Nah itu juga jadi apa ya, jadi pembelajaran bareng-bareng yang akhirnya menimbulkan kesadaran bareng-bareng.
0: Oh, jadi memang lingkungan di sekitar pun juga ini menjadi program dari Paguyuban Kalijawi ya. Karena mau enggak mau memang selalu bersebelahan ya.
1: Iya, karena memang namanya kita ngomong ke rumah permukiman itu bukan hanya rumahnya saja Mbak, tetapi juga lingkungannya, terus kemudian orang-orang di dalamnya juga. Jadi kayak misalnya di tadi kita ngomongin koperasinya Kalijawi itu kan pada akhirnya keperuntukannya enggak cuma ke perumahan. Ada juga buat sekolah, buat pendidikan, buat modal usaha atau ekonomi gitu, dan juga untuk misalnya kesehatan dan yang lain gitu.
0: Iya, jadi sosial ekonomi warganya pun juga ikut terangkat ya.
1: Iya.
0: Tapi tentunya yang diberikan bantuan itu tadi sesuai dengan syarat yang disepakati bersama, yang mana dulu gitu ya, Mbak. Nggak bisa berbarengan.
1: Iya, iya. Kita juga ngomongnya bukan bantuan juga, karena kayak bantuan itu kesannya langsung dikeke gitu ya, Mbak. Karena kan kita juga apa ya, agak miris dengan program-program sing nyah-nyah-nyah itu membuat warga itu jadi mentalnya itu juga nggak berdaya gitu loh, Mbak. Jadi ketika kita itu berkegiatan tuh kita selalu ya udah, masa kita tuh ya harus saling mengingat gitu, bahwa dampak ini harus luas gitu. Misalnya tadi ya, ketika ada program renovasi rumah itu kan, dulu memang itu ada dana hibah gitu kan, dari teman-teman Alkom melalui jaringannya Alkom yang di Asia, masuk itu namanya ACHE itu kan, ada uang sekian nih, ada uang 120 juta misalnya. Nah, nah ini dikait model pemerintah, misalnya model-model yang saya bantuan, dikait 3 juta kan, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, paling 120 itu hanya untuk 40 rumah, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu tuh, tapi kan ya udah habis itu, habis selesai kan, Mbak. Nah, makanya kita juga di situ melihat bahwa warga itu sebenarnya berdaya. Ini kan dipantai, makanya tadi yang separuh itu memang memang sebagai hibah. Separuhnya itu digulirkan, dikembalikan lagi, tadi dengan menabung 2.000, itu kan akhirnya bisa terkumpul, bisa buat yang teman yang lain lagi, teman yang lain lagi, sehingga dari dana segitu itu dalam waktu 20 bulan waktu itu bisa merenovasi 165 rumah gitu loh, Mbak. Jadi sesuatu itu memang ya adil itu, kalau usaha sebenarnya kan itu juga pemantik saja nih, warga itu ternyata juga hasilnya juga lebih gede, karena ternyata kan selama ini hanya mereka tidak memprioritaskan kondisi rumah dan lingkungannya itu sebagai prioritas utama aja gitu loh.
0: Artinya bukan hanya lingkungannya tapi juga mentalnya ya yang dibangun.
1: Itu betul-betul yang perlu kita ya. Jadi memang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, mandirian itu menjadi hal-hal yang kita pegang lah.
0: Nah, sebenarnya perubahan yang paling terasa apa toh, Mbak, ketika warga mulai merawat sungai?
1: Yo, banyak, Mbak. Misalnya sekarang nih, kita yang program sekarang ini kan justru sungai itu bisa sebagai potensi untuk warga kayak gitu. Kita Pak Kahyupan Kalijawi itu juga melakukan belajar tentang namanya biotili, Mbak. Biotili itu adalah nilai sungai, nilai sungai. Bio itu berdasarkan biotanya. Jadi kita bisa mengukur dengan cara sederhana, mengukur kualitas sungai atau kondisi pencemaran di sungai dengan melihat makhluk hidup yang ada di sungai itu, tapi makhluk hidupnya bukan yang bergerak, bukan kayak ikan kayak gitu, tapi yang menetap, misalnya kayak keong-keongan, kemudian udang, larva-larva apa itu, kinjeng, itu bahasa Indonesia ya, apa, Mbak?
0: Kinjeng,
1: nah, itu capung,
0: capung, helikopter ya?
1: Itu helikopter ya, mendadak ngeblank, ya itu ya itu bisa kita bisa kita lihat kualitas sungai itu seperti apa dari situ itu. Nah itu ada, kita juga main bareng-bareng kolaborasi sama teman-teman dari kampus, kayak gitu juga belajar tentang itu. Nah dengan adanya itu kan juga sebenarnya juga bisa menjadi potensi kan buat warga, misalnya kok ngajak sekolah-sekolah atau apa buat biotili kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kan banyak ya, banyak hal yang menjadi pembelajaran. Terus kemudian dulu juga kita ingin mengembalikan juga bahwa sungai itu adalah sumber kehidupan kayak gitu. Zaman biyen sungai itu adalah sumber kehidupan. Tetapi dengan pembangunan yang sekarang kadang-kadang menghilangkan sumber itu gitu loh.
0: Sungai menjadi ya, bahkan, tempat pembelajaran tadi ya.
1: Iya, pembelajaran iya, sumber kehidupan iya gitu, Mbak.
0: Kalau bicara mengenai biotili tadi ya, ada apa? Keong, capung, dan sebagainya. Yeah, ini, kadang-kadang sungai itu kan juga jadi tempat hidupnya ikan loh. Nah ini kan kadang-kadang dimanfaatkan dengan mancing dan sebagainya, itu gimana?
1: Ya itu juga masih banyak kan, sekarang juga orang yang masih mancing di sungai itu masih banyak gitu. Walaupun mungkin ikannya tidak sama dengan dulu gitu kan. Kemudian juga beberapa, kadang orang-orang tuh kadang ya apa ya, melakukan sesuatu tidak didasari ilmu gitu. Contohnya misalnya kayak pelepasan benih ikan, tapi sih dilepas ternyata ikan-ikan yang bukan apa ya bahasanya, penduduk asli sungai itu, yang akhirnya malah
0: bukan
1: jadi
0: habitat ya.
1: Jadi memusnahkan, akhirnya nanti memusnahkan itu. Tapi sekarang ya itu dengan tiba-tiba kehidupan Kalijari itu warga juga mulai belajar. Oh, ini tuh ikan yang asli, habitatnya sini. Ini ikan yang bukan. Ini ikan yang nggak boleh dilepas ke sungai. Itu juga udah mulai belajar yang seperti itu juga.
0: Iya, iya. Itu kan untuk apa sih biotanya yang ada di situ. Lantas dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman, apakah ini juga jadi perhatian dari Paguyuban Kalijawi?
1: Tumbuh-tumbuhan tentu saja iya, Mbak. Kemarin kita kolaborasi dengan teman-teman biologi UIN misalnya. Itu juga apa ya, melihat bahwa dengan biotili itu ternyata sebenarnya kita juga perlu melihat kondisi nggak cuman dari biota yang hewannya tadi, tapi juga tanaman-tanaman riparian namanya, atau tanaman-tanaman yang tinggal di sepanjang sungai, kemudian juga kondisi tanahnya kayak gitu. Karena kan tanaman-tanaman itu kan juga sebenarnya banyak tanaman sing dia ada mungkin manfaatnya sebagai penguat tebing, ada yang manfaatnya sebagai penyimpan air, sehingga di sungai itu banyak mata air kayak gitu. Nah, pembangunan-pembangunan itu kadang-kadang juga lupa dengan hal seperti itu. Misalnya talut-talut sungai sing cor-cor beton itu ternyata juga banyak menghilangkan mata air di sungai kayak gitu. Nah, itu juga Kalijawi punya itu. Bapak kemarin sempat juga membuat kajian dengan UGM gitu. Kita namanya air warga gitu, yang kita mempelajari bahwa pemanfaatan air oleh warga dari mulai sampai pembuangannya gitu. Tapi itu juga berkaitan juga dengan sungai. Kita juga melihat sejarah dulu di sini ada berapa mata air yang hilang kayak gitu tuh juga. Kalijawi konsen ke sana juga, Mbak.
0: Ya, baik. Baik, Mbak Ati, lantas kita pun juga pengen tahu tantangan-tantangan yang sekarang ada itu seperti apa. Nanti bisa disampaikan karena ada yang mau lewat dulu. Yeah. Boleh ya, Mbak ya?
1: Oke. Okay.
0: Boleh, tetap bersama kami pendengar di sore hari ini.
2: Ah, mumpung sepi.

0: malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
1: Nggih, Bu.
2: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.
3: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
4: Wonten apa toh, Pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male, Pak.
3: Iya, toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya, toh.
4: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi latri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
5: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
6: Iya, lanjut kembali di sore hari ini, Mbak Ati. Kita jadi pengen tahu nih, Mbak Ati. Halo, Mbak Ati.
7: Iya, Mbak.
6: Iya, jadi pengen tahu tantangan-tantangan yang dihadapi atau mungkin benturan-benturan yang ada sekarang itu seperti apa, toh, Mbak?
7: Tantangan dan benturan ya, banyak sih, Mbak.
6: Iya.
7: Kalau tantangan tuh juga masalah regenerasi itu pasti. Kita harus mulai mengajak generasi yang lebih muda dari kita. Nah itu terus kemudian Kalijawi mulai mengajak teman-teman kolaborator kayak seniman kayak gitu untuk yang gandeng anak mudanya, kemudian teman-teman akademisi juga gitu. Juga maksudnya benturan di masyarakat itu masih tetap ada ya, walaupun misalnya praktek baiknya sudah terlihat, tetapi kan sebenarnya di masyarakat tuh orangnya macam-macam. Nah itu juga pasti tetap ada benturan seperti itu, masih ada gitu. Walaupun tidak sebesar di masa lalu. Gitu.
6: Iya, baik. Kalau bicara mengenai sungai, mengenai bantaran sungai, tentu semata-mata bukan hanya milik warga yang ada di sana, tapi kan juga milik masyarakat luas, Mbak. Nah ini tadi di awal Mbak Adi menyampaikan, sebenarnya warga itu malah justru sudah sadar untuk, katakanlah dalam tanda kutip, nggak membuang sampah di sungai, tapi masyarakat luar yang kadang-kadang apa toh buang sampah, nguncalke sampah dari jembatan-jembatan yang ada. Ini apa yang dilakukan oleh Paguyuban Kalijawi sendiri untuk mengajak masyarakat luas begitu untuk ikut menjaga sungai di sekitarnya?
7: Ya, kalau untuk masyarakat luas itu ya biasanya kita hanya bisa lewat kayak suara-suara kampanye-kampanye, kemudian melihatkan gerakan-gerakan yang bagus, kita sebarkan sosial media dan lain-lain ya. Karena kan itu untuk menggugah orang banyak itu kan juga enggak cuman kita itu. Jadi sebenarnya kita itu kan Kalijawi itu ngajak semakin banyak orang untuk berkolaborasi biar suaranya terdengar. Karena permasalahan di sungai ataupun bahkan permasalahan di kota itu tuh sebenarnya kan bukan permasalahan kita sendiri, tetapi permasalahan semua orang gitu. Jadi memang kita harus membuka kolaborasi sebanyak-banyaknya dengan pihak lain kayak gitu. Biar suaranya semakin terdengar. Ben kayak tawon, nek tawon itu kan nek sendirian ramat deni, tapi nek bareng-bareng sak kompi ya wah krungu lah pasti gitu.
6: Iya, tapi tetap medeni Mbak, tawonnya tawon Vespa, Mbak.
7: Iya, tapi kan tawon Vespa sak kompi tambah medeni mana, Mbak. Tetap pokoknya harus bersama-sama itu.
6: Tapi kalau misal pun begitu ya, ada warga yang melihat ada masyarakat luar begitu membuang sampah, itu apakah langsung menegur atau seperti apa?
7: Kalau itu ya menegur, kalau biasanya kalau masyarakat luar tuh delik-delik, nah enggak yo. Waktunya malam-malam ya, Mbak.
6: Oh gitu.
7: Iya kan, aku tuh soalnya termasuk aku sendiri tuh orang yang keluar pagi-pagi gitu ya, saya karena aktivitasnya kadang belum subuh dah pasar gitu. Nah itu ya fenomena-fenomena itu memang terjadinya di waktu-waktu yang tidak banyak orang gitu kan. Tetap delik-delik gitu kan. Cuman ya misalnya bener ya gitu.

0: bisa kita tegur ya kita tegur. Itu kan ke pribadi ya. Mm-hmm. Kalau secara organisasi ya kita ngomongin tadi lewat berkampanye, termasuk dengan siaran RRI ini juga bisa jadi kampanye, Mbak. Ayo jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Semoga pada mendengarkan.
0: Ayo,
1: ya,
0: kelola sampahmu ya. Kelola sampahmu ya dari rumah ya. Masalah sampah itu harus teratasi di rumah kayak gitu. Itu juga harus kita gaung-gaungkan.
1: Iya, baik. Baik, Mbak Ati, ini terakhir mungkin harapan kedepannya dengan adanya banyak kegiatan dari Paguyuban Kalijawi bersama dengan para ibunya, apa tuh sebenarnya yang diharapkan begitu? Tadi kooperasinya asetnya luar biasa loh ya, sampai miliaran rupiah loh pendengar.
0: Iya, kalau harapan kedepannya ya Bang pasti apa ya, kalau terkait dengan permukiman semakin ini ya, semakin dekat dengan keamanan bermukim untuk setiap orang itu semakin dekat. Terkait dengan sungai ya, sungai segera kembali menjadi sumber kehidupan.
1: Iya. Sampai sekarang perwujudannya berapa persen nih, Mbak? Dari apa ya total perkiraan Mbak Ati dan ibu-ibu di Paguyuban Kalijawi?
0: Ya, berapa persen kita nggak bisa mesen, karena nanti kan kalau tercapai target kita tambah lagi gitu kan? Kita ngajak.
1: Jadi pokoknya terus ya.
0: Iya, karena kita juga sekarang Kalijawi itu juga punya ini Mbak, bergabung dalam namanya Koalisi Perumahan Gotong Royong. Jadi kan ternyata permasalahan ini kan gak cuma hanya di kota Jogja, tapi juga di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, Koalisi Perumahan Gotong Royong ini bareng-bareng ini sampai ada teman di Jakarta, di Palu, di Surabaya gitu, ada gitu. Jadi kita terus berjejaring nih. Jadi gak mungkin sampai berapa persen ini tercapai, tahu. Karena sebenarnya tadi semakin kita udah ada, kita akan gandeng lagi, kita punya tujuan yang lebih luas lagi. Sampai mungkin backlog rumah itu harusnya terselesaikan, tapi yo sekarang aja generasi muda yo udah mulai terancam.
1: Iya. Baik, Mbak Ati, matur nuwun, terima kasih. Semoga bukan hanya Paguyuban Kalijawi dengan bantaran sungai di Kajawong dan Winongo saja ya, tapi juga bantaran-bantaran sungai yang lain di Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk juga di mungkin Semarang, Purwokerto atau Surakarta begitu, ini pun juga bisa mewujudkannya. Mbak Ati, terima kasih ceritanya di siang hari ini, sore hari ini. Salam sukses, salam semangat ya, Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, selamat sore Mbak Ati. Salam buat ibu-ibu.
0: Selamat sore.
1: Di Paguyuban Kalijawi.
0: Oke, sampaikan.
1: Iya. Nah, pendengar, itu tadi Mbak Ati Rohyati ya, Divisi Penelitian dan Pengembangan Paguyuban Kalijawi. Dari bantaran sungai, menjaga Jogja tetap lestari. Akhirnya saya Agatha Erna mengakhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di edisi kali ini, Green Radio. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Oh ya, pendengar, nanti kita pun juga akan perbarui informasi dalam Lintas DIY Jateng sore hari ini, produksi dari RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Pemprov Jateng kampanye cegah penyakit jantung dengan senam bersama. Kasus kebakaran di DIY tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Pendengar, ribuan warga melakukan senam bersama di Gubernuran Semarang. Kampanye pencegahan penyakit jantung turut menggema di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pendengar, ribuan warga dari berbagai usia memadati halaman gedung Gradika Bakti Praja Kompleks Gubernuran Semarang mengikuti senam jantung sehat dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia kemarin. Antusiasme peserta terlihat sejak pagi, mulai dari lansia, instruktur senam, anggota klub jantung sehat, hingga generasi muda yang turut bergerak bersama.
2: Ada jantung sehat.
1: Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia YJI Jawa Tengah bersama dengan Yayasan Rotari, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sektor terkait. Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia YJI Pusat sekaligus staf khusus Menteri ATR BPN RI Reza Oktaberia menegaskan penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Karena itu edukasi dan perubahan pola hidup sehat harus terus digencarkan hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota klub jantung sehat serta masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan penyakit jantung. Menurutnya kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini agar resiko penyakit kardiovaskuler dapat ditekan. Rizka juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan jantung di kalangan generasi muda. Ia mengingatkan bahwa ancaman terhadap kesehatan jantung kini tidak hanya berasal dari rokok konvensional, tetapi juga rokok elektronik atau vape yang makin banyak digunakan anak muda.
3: Jantung masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia, betul Pak Dokter, Bapak Kepala Dinas? Karena itu jangan lupa teruskan informasi terkait penyakit jantung kepada keluarga kita. Jadikan agen perubahan dan jadikan juga informasi-informasi ini untuk kesehatan kita.
1: Dalam kesempatan itu, Rizka juga memberikan apresiasi kepada Ketua YJI Jawa Tengah sebelumnya, Sudiro, atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya kini diteruskan kepada Dr. Dia Anggriani yang diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Jawa Tengah periode 2026-2031, Dr. Dia Anggriani mengatakan pihaknya tengah menyiapkan kader-kader muda untuk menjawab tantangan meningkatnya kasus penyakit jantung pada usia produktif. Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan edukasi dan aktivitas fisik yang menyasar anak-anak hingga mahasiswa.
4: Kemudian kami juga menyiapkan kader-kader muda, tadi bisa dilihat ya, mulai dari anak SD sampai SMA, itu ada senam lompat tali dan hibar. Lompat tali itu biasanya anak SD, SMP, hibar itu untuk anak SMA dan mahasiswa. Jadi mereka lah kader-kader yang, karena sekarang penyakit jantung itu tidak menunggu tua, jadi mulai muda bisa menangani jantung. Karena itu kita sosialisasi untuk preventif, termasuk hari ini bersama Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan pemeriksaan untuk spesialis keliling atau untuk spesialis penyakit jantung.
1: Lebih lanjut, masyarakat yang hadir terpantau turut memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan sebagai bagian dari kampanye pencegahan penyakit jantung. Yayasan Rotari turut menghadirkan mobil deteksi dini kanker serviks dan mobil pemeriksaan mata. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerjunkan layanan cek kesehatan gratis CKG lengkap dengan armada layanan kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit jantung, penyakit dalam, hingga berbagai screening kesehatan lainnya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, PDAM Tirta Mudal melalui program Waterworks sukseskan proyek air bersih di Kebon Harjo, Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
5: Tentu program itu diantaranya yang
6: PDAM Tirta Mudal Kota Semarang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat sekaligus menekan dampak penurunan muka air tanah atau land subsidence. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi internasional dengan operator air minum asal Belanda dengan program Waterwalk. Jajaran Direksi PDAM bersama operator air minum dari Belanda melakukan kunjungan langsung ke kawasan Kebun Harjo, Semarang Utara untuk memverifikasi capaian program kerjasama yang telah berjalan. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan menjelaskan bahwa wilayah Kebun Harjo sengaja dipilih karena menjadi salah satu daerah yang pelayanannya paling terdampak oleh penurunan muka tanah. Selain itu, proyek ini difokuskan untuk menekan tingkat kebocoran air. Wawan Sapania menambahkan berdasarkan verifikasi langsung kepada warga setempat, pasca perbaikan ini aliran air kini telah lancar dan mengalir selama 24 jam penuh. Keberhasilan proyek di Kebun Harjo ini rencananya akan diduplikasi ke berbagai wilayah lain di Kota Semarang.
5: Tentu program itu diantaranya yang di Kebun Harjo ini adalah untuk mengatasi pelayanan kita yang terdampak akibat penurunan muka air tanah dan juga untuk mengurangi tingkat kebocoran. Di antaranya kita sudah merehab beberapa pipa jaringan yang tertanam karena penurunan muka air tanah dan juga kita pemasangan sambungan baru yang lama kita repair ke baru.
6: Sementara itu, Project Manager Waterworks, Mr. Thomas De Jong mengungkapkan bahwa kemitraan antar dua operator air minum ini sejatinya telah terjalin erat sejak tahun 2019. Thomas membenarkan bahwa pemilihan wilayah Kebun Harjo didasari atas dampak penurunan muka tanah yang cukup masif di daerah tersebut. Hal itu diperparah oleh kebiasaan warga yang masih bergantung pada air sumur dalam karena layanan PDAM terdahulu memiliki tekanan yang kecil dan kualitas yang kurang baik.
7: Tujuan kami untuk meningkatkan dan perluasan akses ke masyarakat untuk air minum dari PDAM. Dan wilayah ini terpilih karena dampaknya sangat besar juga dari penurunan muka tanah. Dan kenapa ada penurunan muka tanah? Karena masyarakat masih gunakan banyak air sumur. Karena airnya dari PDAM yang dulu tidak nalir dengan baik lagi di sini karena tekanan terlalu kecil dan kualitas juga tidak baik.
6: Program ini merupakan kolaborasi pembiayaan bersama yang bersumber dari dukungan finansial pihak Belanda, PDAM Tirta Modal, serta penyertaan modal pemerintah atau PMP dari Pemkot Semarang. Rama Panto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.
0: Kasus kebakaran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Polda DIY tingkatkan kesiapsiagaan jajaran Polres. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
8: Apabila memang ada pelanggaran ataupun tindak pidana dalam hal mungkin membakar dan sebagainya, kita akan tegas melakukan proses hukum. Tapi sampai saat ini,
9: Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyebut kasus kebakaran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Menyikapi kondisi tersebut, Polda DIY menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran selama musim kemarau.
8: Jadi sama dengan daerah lainnya ya, untuk juklah dari Mabes Polri memang untuk seluruh Polda agar selalu siap siaga dalam menghadapi ancaman kekeringan ya, yang memang kemarau tahun ini luar biasa lamanya dan ini tentunya dampaknya ke kebakaran. Jogja sendiri juga ada kebakaran, tapi memang skalanya masih kecil ya. Kalau di Kalimantan kan daerah sawit dan sebagainya, kalau di sini kan hanya lahan-lahan yang itu mudah terbakar. Sehingga kita sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran Polres, terutama daerah-daerah yang rawan seperti Gunung Kidul, Bantul maupun Sleman, untuk yang pertama tentunya melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan agar jangan sampai terjadi kebakaran.
9: Sebagai antisipasi, Polda DIY menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran lahan, terutama saat kondisi lingkungan kering.
8: Dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan ya dengan membakar ya. Membakar termasuk mungkin masyarakat yang melintas, biasanya yang merokok ini kan kadang lupa, sembarangan membuang, ternyata dampaknya bisa berimbas kepada kebakaran lahan.
9: Ihsan menegaskan pihaknya akan menindak tegas masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk pembakaran lahan secara sengaja.
0: Kita beralih pendengar, Bank Indonesia pada Jumat kemarin memusnahkan belasan ribu lembar uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wahyu Suryo melaporkan.
10: Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta memusnahkan 18 ribu lembar uang palsu terdiri dari pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah. Belasan ribu lembar uang palsu dimusnahkan dengan cara dibakar untuk memastikan uang palsu betul-betul musnah dan tidak bisa digunakan lagi. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudebyo, melibatkan unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal dalam kegiatan pemusnahan ini.
11: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
10: Di kalangan aparat penegak hukum, pemberantasan peredaran uang palsu masih cukup sulit dilakukan. Hal itu diakui Kasubdit 2 Perbankan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo.
12: Tidak adanya kemampuan dari para saksi-saksi atau rekan-rekan di perbankan ataupun mereka-mereka warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya.
10: Sebagai langkah serius pemberantasan peredaran uang palsu, Bank Indonesia bersama seluruh unsur Botasupal, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan terus memperkuat sinergi.
0: Sektor UMKM Banyumas berkembang pesat dalam setahun. Sejumlah pelaku usaha melonjak dari 90 ribu menjadi 230 ribu unit. Berikut laporan Faisal Rehan.
13: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Banyumas melonjak signifikan dalam satu tahun terakhir. Hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 230 ribu pelaku usaha. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Namun menurutnya, bertambahnya jumlah pelaku usaha perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas agar UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas. Sadewo mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan semangat berwirausaha. Pelaku usaha juga membutuhkan akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan agar mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya dukungan tersebut semakin penting, terutama bagi pelaku usaha dari keluarga prasejahtera, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
14: Perlu kita ketahui bersama, perkembangan UMKM di Banyumas mengalami lompatan yang luar biasa pesat. Jika dilihat dari data tahun 2024, tercatat ada sekitar 90 ribu lebih unit UMKM di wilayah kita, dan 2025 melonjak tajam menjadi 230 ribu unit UMKM dari 2024 ke 2025, dan kebanyakan biasanya ibu-ibu.
13: Sadewo juga mengapresiasi pelatihan yang memadukan praktik pengolahan produk kuliner dengan pemasaran digital. Menurutnya kualitas produk perlu diikuti dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, Pembinaan Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto Rahmat Agus Pranoto mengatakan, pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pembiayaan finansial. Pelaku usaha juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, serta memperbaiki pengelolaan usaha. Untuk itu, PNM Purwokerto baru-baru ini membekali 150 pelaku UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Banyumas, peserta mendapatkan materi mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha agar lebih kompetitif.
15: Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar. PNM menghadirkan ruang belajar yang mampu membantu para pelaku usaha kuliner pada umumnya untuk meningkatkan kualitas produknya, memperkuat pemasaran, memperbaiki pengelolaan usaha, serta memanfaatkan peluang bisnis yang makin berkembang saat ini.
13: Hingga saat ini, PNM tercatat membina 125.971 nasabah di Kabupaten Banyumas. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 973 miliar rupiah. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan usaha. Faisal Raihan melaporkan.
0: Penyakit menular masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Banyumas. Kondisi lingkungan dan keberadaan tempat perkembangbiakan nyamuk menjadi hal yang perlu diwaspadai. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: Penyakit menular masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas. Kondisi lingkungan dan kebiasaan masyarakat menjadi faktor yang turut mempengaruhi potensi penularan penyakit. Katimker Penyakit Menular Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan kasus penyakit menular di Banyumas cukup beragam. Selain kondisi lingkungan, kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Menurutnya lingkungan yang kurang terjaga dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit seperti nyamuk.
17: Saat ini alhamdulillah ya, termasuk wilayah yang masih cukup untuk air, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari, dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, itu kan berpotensi untuk menjadi perikanan nyamuk.
16: Arif menjelaskan memasuki musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi munculnya tempat perkembangbiakan nyamuk. Genangan air yang tersisa maupun air yang ditampung di sekitar rumah dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Ia juga menjelaskan, jika ditemukan penyakit menular di satu wilayah, Dinas Kesehatan akan melakukan tindak lanjut melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Arif mengatakan penyakit yang berpotensi menimbulkan penularan akan segera ditindaklanjuti untuk mencegah penyebaran lebih luas di masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Boyolali mulai menyalurkan program unggulan berupa bantuan seragam dan lembar kerja siswa gratis secara perdana bagi siswa baru tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
18: Semoga nanti menjadi semangat tersendiri anak-anak untuk terus belajar.
19: Pemerintah Kabupaten Boyolali perdana menyerahkan seragam dan LKS gratis bagi siswa kelas 1 sekolah dasar atau SD serta kelas 7 sekolah menengah pertama atau SMP. Pada tahap awal, pembagian difokuskan di dua wilayah yakni Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Boyolali. Setiap siswa menerima 3 setel seragam terdiri dari OSIS, pramuka, dan batik, serta 11 modul LKS untuk SMP dan 8 untuk SD. Pembagian secara simbolis dilakukan Bupati Agus Irawan bersama anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Boyolali. Ditemui setelah membagikan seragam, Bupati Boyolali Agus Irawan berharap program ini nantinya mampu meringankan beban ekonomi orang tua sekaligus memicu semangat belajar para siswa.
18: Alhamdulillah ini kita sudah bisa membagikan, semoga nanti menjadi semangat tersendiri anak-anak untuk terus belajar dan juga sedikit banyak bisa meringankan mungkin beban dari wali murid atau orang tua murid.
19: Bupati Agus Irawan mentargetkan seluruh penyaluran seragam dan LKS gratis ke sekolah-sekolah se-Kabupaten Boyolali dapat rampung pada akhir September 2026, lebih cepat dari target kontrak di bulan Oktober. Khusus untuk tingkat SD yang berupa pakaian jadi, Pemkab memberikan tenggat waktu 1 minggu bagi orang tua untuk melakukan penukaran jika terdapat kesalahan ukuran. Bantuan ini turut disambut gembira oleh para siswa penerima manfaat. Salah satunya Mahirakil Arsifa Pelopor, siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Boyolali. Dirinya mengaku bantuan seragam yang diberikan bisa membantu beban ekonomi keluarganya.
20: Tentunya senang sekali ya, bisa sedikit meringankan beban orang tua. Masih seragam SD, semoga lebih berprestasi di SMP 2 Negeri Boyolali ini.
19: Pembagian seragam sendiri dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah. Dari rincian penganggaran, Pemkab Boyolali mengalokasikan sekitar Rp502.020 per siswa SD untuk seragam dan LKS, serta Rp541.600 per siswa SMP. Nantinya pemberian seragam dan LKS gratis ini juga akan dievaluasi dan mengusulkan kembali anggaran bersama DPRD agar program ini dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata pada tahun berikutnya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mengakhiri lintas di Jateng sore hari ini, pendengar, ribuan warga desa Jambanan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, kemarin siang menyelenggarakan kirab budaya dan merah putih, memadukan pawai tradisi, busana, dan kreativitas warga dan pementasan seni budaya. Masyarakat setempat mendorong kirab budaya Desa Jambanan masuk agenda kalender event Pemkab Sragen.
2: Alhamdulillah warga masyarakat saya itu setiap tahun justru tambah naik terus. Antusiasnya luar biasa.
21: Kirab budaya dan merah putih Desa Jambanan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen kembali digelar meriah pada Jumat siang. Perhelatan tahunan yang memadukan pawai tradisi, busana, dan kreativitas warga itu melintasi jalan utama desa hingga berakhir di lapangan Sasono Brojodento. Acara yang kini memasuki tahun ke-11 tersebut diikuti 27 kelompok peserta dari 8 dukuh. Meski bertumpu pada kesederhanaan dan keterbatasan anggaran dana desa, tingginya semangat swadaya masyarakat membuat perhelatan tahun ini berlangsung lebih meriah. Rangkaian Kirab Budaya dan Merah Putih 2026 ditutup dengan panggung pentas seni dan hiburan warga pada malam hari. Kegiatan itu juga didukung BUMDES Wargo Jaya, pemuda, mahasiswa, peduli Desa Jambanan, serta elemen masyarakat setempat. Kepala Desa Jambanan, Sugino Weli, menyampaikan bahwa antusiasme warga terus meningkat dari tahun ke tahun tanpa ada unsur paksaan dari pemerintah desa. Setiap dukuh secara mandiri mengusung tema kreasi seni dan tradisi masing-masing.
2: Harapan kami dari pemerintah desa ketika ada kayak gini, dari pemerintah kabupaten itu minimal agak apresiasi lah. Saya tidak mengharap dia nominal itu sudah, tapi minimal dari Kabupaten Sragen ini, kalau diadakan kayak gini, minimal saya bisa jadikan pilot proyeknya desa-desa yang lain. Itu harapan kami. Jadi harus hadirlah. Insya Allah masuk. Karena ini sudah jadi kalender saya setiap tahun.
21: Pada kesempatan sama, anggota DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi dan kemandirian warga Desa Jambanan. Menurutnya, potensi kebudayaan dan tradisi gotong royong warga layak diangkat ke tingkat daerah. Fatur Rahman menambahkan, akibat keterbatasan alokasi dana desa tahun ini, pelaksanaan acara dibantu secara swadaya oleh warga serta dukungan sponsor lintas pihak. Kehadiran Dewan Juri dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pariwisata diharapkan mampu memperkuat status Jambanan sebagai desa budaya.
22: Inilah termasuk kami sebagai wakil rakyat untuk membackup ini. Jadi ini agak spesial ketika kita mengerawukan dewan juri berasal dari Dinas Pendidikan, PMD, dan Pariwisata. Kita berharap kedepannya mereka akan tahu bahwa desa Jambanan ini sudah ditetapkan sebagai desa budaya. Kami berharap ini nanti akan kedepannya mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk bisa mengaktifkan, entah nanti sentuhannya seperti apa, tapi kami berharap pemerintah daerah nanti bertanggung jawab.
21: Di sisi lain, masyarakat Jambanan Kecamatan Sidoarjo ini mempertanyakan komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam melestarikan seni dan kebudayaan. Kades Jambanan Sugino Weli menyatakan meskipun event ini sudah terselenggara tahun ke-11, belum pernah Bupati Sragen mau hadir ke acara tersebut. Dari Surakarta, Melato Isan melaporkan.
0: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Pendengar, saatnya kita update info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Aziz. Selamat sore, Mas Aziz.
4: Halo, selamat sore.
3: Ya, baik. Silakan laporannya, Mas Aziz.
4: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang pada hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026 untuk jam 16.26 ini ya, lebih tepatnya 27 untuk hampir setengah 5 ini lalu lintas masih sepi ya, untuk di pusat kota maupun di kayak di pinggir-pinggir ini masih sepi lah, untuk keramaian ini belum ada, tapi untuk biasanya untuk di kota ramainya ya ramai biasa ya, dari pagi emang udah ramai, mulai dari simpang Alun-Alun, simpang Sawangan, simpang Musumbari, atau di sekitar Alun-Alun ada simpang Omnia, ini emang udah ramai ya, terutama yang dari arah underpass. Dari arah underpass ini emang antrian pasti sampai jembatan sekarang ya, semakin ramai Purwokerto, antrian semakin panjang, walaupun lampu merah sudah disetting pun antrian masih tetap panjang. Jadi mungkin emang udah ramai aja ya untuk lalu lintas di sekitar pusat kota Purwokerto, terutama yang sedang saya pantau ini yang lalu lintas dari arah underpass ya, yang menuju ke arah kota, dominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, ini banyak ya yang menuju arah kota, dan yang dari arah kota pun sebenarnya juga banyak, tapi tidak sampai ada antrian atau antrian atau kepadatan lah sedikit ya, untuk yang dari arah Alun-Alun atau dari arah Sawangan di pusat oleh-oleh pun ini masih lancar sekali. Tapi untuk yang dari arah underpass ini, di jembatan underpass ya, atau di bundaran Tugu Gedaru Cakwolo, ini agak sedikit ada antrian lah. Tapi tidak yang panjang, ini sedikit kok, jadi masih lancar buat yang mau ke arah kota atau yang mau melewati underpass, ini masih lancar untuk sore hari ini. Terus berikutnya, oh ya tadi saya mau menyampaikan Omnia atau di simpang jalan masjid ya, itu biasa bilang Omnia, ini terpantau lancar sih sebenarnya, ini lancar ya kendaraan dari arah utara, dari arah barat, dari jalan Ahmad Yani ya, yang menuju arah Pasar Manis ini lancar, yang mau ke arah jalan Kompas juga, ke Gatsu ini juga lancar ya, atau Subroto, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar sekali. Cuaca juga cerah banget ya, ini mungkin panas banget, sampai panas ini, kalau di kamera ini terlihat silau, jadi mungkin untuk cuaca mungkin cerah banget, tapi untuk lalu lintas ini juga lancar, jadi aman buat yang mau melewati simpang Omnia. Terus berikutnya berpindah ke simpang Karang Jambu mungkin ya, simpang Karang Jambu dulu. Ini dari Kemataki Simang ini juga sama ramainya, sepeda motor, mobil pribadi. Untuk yang lain tidak ada, ini hampir sama sih untuk dari Kemataki Simang, baik dari arah barat, dari arah timur, utara, atau dari arah selatan, ini sama semuanya, tidak ada yang lebih ramai atau lebih sedikit ya. Ini hampir sama lah untuk sore hari ini. Jadi yang mau melewati Simang Karang Jambu atau Simpang Purwonegara, ini lancar untuk sore hari ini ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Terus ada lagi mungkin dalam kota udah semua ya, terus ditambah Karang Lewas mungkin ya, Karang Lewas ini belum terlihat ya untuk kendaraan barang dan bus, sebenarnya udah ada tapi belum yang ramai ya, belum terlihat ramai untuk yang di simpang Karang Lewas ini. Jadi yang terusan dari kota ini sampai ke Karang Lewas sampai Aji Parang ya biasanya ya, ini belum ramai untuk di Simangkarang luasnya. Dari arah timur, dari arah barat masih sangat amat lancar. Hanya beberapa ya kendaraan barang yang melintas di Simangkarang luas, tapi untuk yang mobil pribadi dan sepeda motor emang banyak, dan untuk yang biasa banyak ini kan kendaraan barang ya, karena jalur kendaraan barang dan bus ini belum terlihat untuk jam 4:30 ini. Untuk yang dari arah selatan dan utara ini juga sepeda motor, mobil pribadi, tapi lebih banyak sepeda motornya. Ini lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian untuk keramaian di Simangkarang luas dari arah selatan dan utara, itu di Simangkarang luas. Terakhir saya sampaikan mungkin batas timur ya, saya sampaikan di Simang Linggamas saja, karena Simang Linggamas ini bisa terlihat ya untuk yang mau ke arah Banyumas, yang mau ke arah Purbalingga juga bisa ya, alternatif lewat jembatan Kalianja atau jembatan Linggamas, ini bisa lewat situ, Jalan Jaya Kusuma, ini lancar juga. Sore hari ini masih 4:30, mungkin memang belum ya, atau yang masih kerja, yang kerja mungkin masih kerja ya, atau yang main ini masih panas jadi belum pada keluar, biasanya udah mulai ramai, tapi ini belum. Di Simang Linggamas ini masih lancar, kendaraan barang juga masih sedikit ya, belum terlihat banyak, dan bus juga sama. Untuk yang dari arah Sokaraja, dari arah Banyumas ini masih lancar semua. Jadi mungkin simang-simang yang tadi saya sebutkan, mulai dari Simang Linggamas, terus yang di kota sampai ke Karangluas ini masih lancar, sebenarnya lancar semua ya, yang terpantau Aji Parang ini lancar, yang lain seperti Cilongok juga lancar, ini lancar semua jam 4:30 ini. Jadi mungkin yang mau berlalu lintas atau mungkin pulang kerja, ada yang masih kerja atau yang mau jalan-jalan, mungkin ini masih lancar untuk di kota Purwokerto, dan cuaca juga cerah semuanya ya untuk yang terpantau, untuk simang-simang yang terpantau oleh kamera CCTV. Mungkin itu aja laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
3: Baik, terima kasih Mas Aziz atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
4: Siap, sama-sama. Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.

0: RRI dengan esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto. Sejarah Indonesia karya Adrian Vickers adalah karya monumental yang membahas perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa prasejarah hingga kini. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik, budaya, dan sosial yang telah membentuk Indonesia sebagaimana kita kenal. Sejarah Indonesia dimulai jauh sebelum catatan tertulis ada. Bangsa Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dalam bentuk seni dan arkeologi prasejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan yang megah. Pada zaman kuno, Indonesia telah memiliki kerajaan-kerajaan yang kuat, seperti Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa, yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan penyebaran agama di Asia Tenggara. Pada abad 17, Belanda tiba di Indonesia dan memulai era penjajahan yang panjang. Mereka mendominasi perdagangan rempah-rempah di kepulauan Indonesia dan mendirikan Hindia Belanda sebagai kolonial mereka. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda terjadi di berbagai daerah, termasuk pemberontakan Diponegoro pada awal abad 19 dan perlawanan melawan sistem tanam paksa di akhir abad 19. Pada awal abad 20, semangat nasionalisme tumbuh di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II, mengakhiri kekuasaan Belanda. Namun, Jepang juga menimbulkan penderitaan melalui kebijakan eksploitasi sumber daya dan perbudakan kerja paksa. Setelah Jepang menyerah, akhir Perang Dunia II, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Awal kemerdekaan Indonesia adalah periode yang sulit. Belanda berusaha merebut kembali kendali atas kolonialnya. Dan konflik bersenjata pecah antara tentara Indonesia dan Belanda. Setelah perundingan internasional, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Namun kemerdekaan Indonesia masih diwarnai tantangan internal seperti perang saudara di beberapa daerah dan perubahan politik yang kompleks. Soekarno menjadi presiden pertama dan memimpin negara Indonesia dengan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme. Namun pemerintahan Soekarno juga dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan dan konfrontasi internasional, termasuk dengan Malaysia. Ketidakstabilan ekonomi dan politik menghantui Indonesia selama masa ini. Pada tahun 1965, sebuah kudeta militer menggulingkan Soekarno dan Jenderal Soeharto naik kekuasaan era Orde Baru yang menandai perubahan besar politik dan perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soeharto mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun dikenal dengan otoritarisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhir tahun 1990-an, krisis moneter yang melanda Asia mengguncang ekonomi Indonesia. Ini memicu protes massal dan kekerasan di beberapa daerah. Akibatnya, Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 dan Indonesia memasuki era reformasi. Periode ini ditandai dengan perubahan politik termasuk pemilihan umum bebas dan transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif. Indonesia terus mengalami perubahan di era modern. Negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi semakin berkembang. Namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan termasuk isu-isu terkait dengan hak asasi manusia, korupsi, dan konflik etnis. Demikian esensi buku Sejarah Indonesia karya Adrian Vickers dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda pada sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan informasi dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung dengan Bung Deas. Selamat sore, Bung Deas.
5: Selamat sore, Bung Onik.
4: Baik, silakan laporannya, Bung Deas.
5: Oke, terima kasih kepada Bung Onik RRI. Selamat sore, pendengar setia RRI program 1.5 Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update prakirawan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Gresik dan Banyumas dan prakirawan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026, untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan menggunakan penginderaan jauh, baik di Cita Radar, untuk sore hari ini, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas, terpantau secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran cuaca yang pertama, untuk wilayah Kabupaten Banyumas, secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 88%. Dan untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot. Nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi kepada masyarakat, bahwa periode saat ini untuk wilayah Cilacap maupun Banyumas berada di fase musim kemarau. Dan juga kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tetap menjaga kesehatan dengan cukup berolahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu menjadi cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila ingin membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan maupun lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Dan kepada masyarakat yang tinggal di, terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dan meminta daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau akan terus mengupdate dan memperbaiki informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG atau info BMKG, dan kunjungi website kami di www.bmkg.id. Terima kasih, Tasman Trifai, melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap.
4: Baik, terima kasih Bung Deas atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Salam tangguh.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Pendengar, kebakaran melanda sekitar 2 hektar lahan perhutani di petak 88 Desa Sidaurip, Kawunganten, Cilacap, di mana api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 40 menit berkat kerjasama warga, relawan, dan unsur terkait. BPBD mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Berikut laporan Teni Reni Tania.
1: Kebakaran lahan terjadi di kawasan perhutani BKPH Kawunganten, tepatnya di petak 88 Desa Sidaurip, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap pada Senin malam. Kebakaran dilaporkan pada sekitar pukul 21:50 dan sempat viral di media sosial. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam setelah api diketahui. Taryo juga memastikan kebakaran tidak sampai merembet ke pemukiman warga karena lokasi lahan yang terbakar berada jauh dari kawasan tempat tinggal masyarakat. Meskipun demikian, asap yang muncul sempat membuat warga di sekitar lokasi khawatir. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. BPBD belum memperoleh informasi pasti apakah api berasal dari aktivitas pembakaran sampah, puntung rokok, atau sumber lain.
2: Kejadian itu kan terjadi pada tanggal 24 malam, artinya hari Senin malam. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak ya, termasuk warga. Kemudian saya dengar juga ada dari paguyuban

0: ya, apa karena ada yang membakar sampah atau mungkin ada yang bikin atau buang puntung rokok sembarangan, kita belum dapat informasi. Cuma pada prinsipnya yang penting bagi kita bahwa kebakaran itu sudah dapat kita atasi.
1: Sementara itu, BPBD Cilacap mencatat sejak 13 Juli hingga 25 Agustus 2026 telah terjadi 7 kasus kebakaran lahan di 4 kecamatan, yakni Cilacap Selatan, Kampung Laut, Wanareja, dan juga Kawunganten. Dari 7 kejadian tersebut, sebagian besar terjadi di lahan milik warga dan 1 kejadian berada di kawasan hutan. Dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 6,24 hektar atau setara 100 ubin. Penyebab kebakaran diduga antara lain berasal dari puntung rokok serta aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi. Untuk itu, Taryo mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: saudara.
1: Pendengar, penyakit menular masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Banyumas. Kondisi lingkungan dan keberadaan tempat perkembangbiakan nyamuk masih menjadi hal yang perlu diwaspadai. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Di salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas, kondisi lingkungan dan

0: Kebiasaan masyarakat menjadi faktor yang turut mempengaruhi potensi penularan penyakit. Katimker Penyakit Menular Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan kasus penyakit menular di Banyumas cukup beragam. Selain kondisi lingkungan, kepadatan penduduk juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Menurutnya, lingkungan yang kurang terjaga dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai vektor penyakit seperti nyamuk.
1: Saat ini alhamdulillah ya, walaupun di Banyumas termasuk wilayah yang masih cukup untuk air ya, di mana air ini juga tetap kita gunakan setiap hari, dan ada ternyata ya sisa-sisa air yang tidak langsung menyerap ke dalam tanah, ya, itu kan berpotensi untuk menjadi peringatan nyamuk.
0: Arif menjelaskan memasuki musim kemarau, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi munculnya tempat perkembangbiakan nyamuk. Genangan air yang tersisa maupun air yang ditampung di sekitar rumah dapat menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Ia juga menjelaskan, jika ditemukan penyakit menular di satu wilayah, Dinas Kesehatan akan melakukan tindak lanjut melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Arif mengatakan penyakit yang berpotensi menimbulkan penularan akan segera ditindaklanjuti untuk mencegah penyebaran lebih luas di masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
3: Demikian Siaga Negeriku sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini, Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto.

26 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar ini program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Dimana sebuah akun TikTok bernama bansos.id pada Senin 10 Agustus 2026 mengunggah sebuah gambar dengan tautan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP. Tim pemeriksa fakta Mavindo dari Tenpek Hoax menelusuri kebenaran klaim tersebut dengan mengakses unggahan dan diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan juga nomor telegram aktif. Namun ketika diteruskan, pelamar justru diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram dan tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tenpek Hoax akhirnya menelusuri kebenaran dengan memasukkan kata kunci cara mendaftar program PIP di mesin pencari Google. Dan pencarian mengarah ke artikel milik detik.com terkait dengan cara pendaftaran untuk menjadi penerima PIP 2026 yang tayang pada Rabu 5 Agustus 2026. Dan jadi dapat disimpulkan tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan program PIP dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi unggahan berisi klaim terkait dengan pendaftaran program Indonesia Pintar atau PIP merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, masih bersama saya Febronik yang masih akan temani Anda hingga jalannya pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan serangan informasi dan juga program-program menarik lainnya. Dan ini gak kerasa udah jam 5 lebih 24 teh. Wah, udah hampir setengah 6 sore. Terlihat bahwa matahari di luar sana juga masih menampakkan cahaya sore ya. Jadi ini buat nyansat kayaknya seru banget ya. Apalagi sembari menikmati secangkir kopi atau teh hangat gitu ya, dengan melihat pemandangan yang luar biasa. Apalagi ditambah dengan angin yang cukup sepoi-sepoi gitu ya. Oke, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kumtau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal ini mencapai 623 orang hingga hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air. Dan kepolisian Nepal juga mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan. Dan 158 jenazah di Nawalparasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya juga ditemukan di Gorkha Dading dan juga Nuwakot setelah sungai Botekosi dan juga Trisuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya arus sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal, sementara 511 orang di antaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Sementara itu pendengar, otoritas Nepal melaporkan sebanyak 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan akibat luka-luka dan mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan Rasuwa. Sementara itu pendengar, operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan ribuan personel kepolisian Nepal, di mana kepolisian mencatat 27 petugas masih belum dapat dihubungi, sementara 4.811 personel telah dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Para petugas ini juga terus mencari dan menyelamatkan korban, sekaligus membantu proses pemulihan di daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Namun kondisi medan yang sulit dan kerusakan infrastruktur juga menjadi tantangan dalam upaya penyelamatan. Banjir dan tanah longsor juga menyebabkan sejumlah wilayah terisolasi dan sulit dijangkau. Sementara itu tim penyelamat juga terus melakukan pencarian untuk menemukan warga yang masih hilang. Otoritas Nepal memperkirakan jumlah korban masih dapat berubah seiring berlanjutnya proses pencarian dan identifikasi. Sementara itu bencana tersebut juga menjadi salah satu bencana alam yang paling mematikan yang melanda Nepal dalam beberapa tahun terakhir.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1
8: Purwakarta,
7: channel informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1 Purwokerto mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat. Bahkan orang seperti ini Allah katakan sebagai pendusta agama. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Siapa yang kualitas sholatnya bagus, maka ia akan beruntung. Tapi siapa yang kualitas sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Sesungguhnya sholat adalah ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu, maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pembangunan fisik di Sekolah Rakyat Cilacap sudah mencapai 96% dan direncanakan siap memulai pembelajaran pada 31 Agustus 2026. Program pemerintah pusat ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga kurang mampu sekaligus membantu memutus rantai kemiskinan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 96% dan dijadwalkan mulai melaksanakan pembelajaran pada Senin 31 Agustus. Penjabat Sekda Cilacap Anissa Fabriana mengatakan sarana prasarana dan sejumlah fasilitas untuk aktivitas belajar siswa telah siap digunakan. Sama halnya dengan kesiapan peserta didik, kepala sekolah hingga tenaga didik di Sekolah Rakyat juga telah siap. Meskipun di jenjang sekolah dasar, jumlah siswa yang direkrut belum memenuhi kuota satu kelas. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, masing-masing ada 4 kelas dengan kapasitas setiap kelas sebanyak 30 siswa.
3: Dari fisik yang ada, sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Cilacap, yaitu di Kecamatan Majenang, sudah berhasil terselesaikan 96%. Terutama untuk hal-hal yang memang akan langsung digunakan untuk aktivitas anak-anak didik, siswa-siswi sekolah rakyat sudah terselesaikan semuanya. Dan dari seluruh kebutuhan atau rekrutmen yang dipersilakan, kita sudah terpenuhi semua. 4 kelas untuk SLTA atau SMA, 4 kelas untuk SMP, dan 1 kelas untuk SD.
2: Anissa menambahkan jika pembelajaran perdana di Sekolah Rakyat Cilacap pada Senin nanti rencananya akan diikuti melalui sambungan Zoom bersama Presiden serta dihadiri Wakil Menteri Sosial di lokasi Sekolah Rakyat Majenang. Seperti diketahui jika Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Selain mendapatkan pendidikan, para siswa juga memperoleh berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan sekolah rakyat dapat menjadi salah satu upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia. Pemkab juga berharap adanya sekolah rakyat di Majenang ini mampu memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar Ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: RRI Purwokerto.

pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi. Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwakarta membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwakarta. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto.

Satu lagu dari Stinky dengan Mungkinkah ya. Ini satu lagu yang mellow. Ya, tapi tidak membuat kita juga ikutan mellow gitu ya. Walaupun mungkin punya kenangan tersendiri lewat lagu itu ya. Baik, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat yang meramaikan ajang Lari Merdeka Run 2026. Di mana titik start ini mulai di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana animo masyarakat untuk berolahraga massal pada Merdeka Run ini sangat tinggi ya. Dan Merdeka Run tahun ini mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka yang diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan. Mulai dari atlet profesional, kemudian komunitas lari hingga masyarakat. Mereka juga sangat menikmati momen berlari secara massal, bahkan ada peserta yang membawa keluarga ya. Dan Merdeka Run ini memiliki beberapa kategori, yakni jarak 5 km, 10 km, dan 8,1 km. Di mana Merdeka Run dibuka oleh Menteri Prasetyo Hadi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan ketiganya melakukan flag off Merdeka Run tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat setelah berkumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan Merdeka Run tahun ini juga diramaikan dengan kehadiran pemain timnas Indonesia yakni Ivar Jenner. Dan ini merupakan hal yang sangat menyenangkan ya, apalagi udara di Jakarta masih sejuk karena digelar pagi hari ya. Sementara itu, pendengar, flypass dari pesawat tempur TNI AU juga turut menyemarakan Merdeka Run dan atraksi 1.400 drone yang menandai awal mula ajang kegiatan lari tersebut. Ribuan drone ini membentuk formasi di langit Jakarta seperti membentuk pola atau pola Indonesia ya. Dan selanjutnya drone merubah formasi dengan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia dan lambang burung Garuda serta membentuk formasi angka 81. Momen ini diabadikan langsung oleh ribuan pelari dan runners melalui handphone mereka ya. Pemerintah juga menyulap kawasan Monas menjadi Rest Village atau Kampung Merdeka yang menghadirkan berbagai aktivitas bagi masyarakat dan juga peserta. Sebanyak 81 UMKM juga turut meramaikan kawasan tersebut yang menyediakan makanan gratis, kemudian tempat panggung hiburan rakyat.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Mendingan ada yang menarik di hari ini ya. Waduh, ya kalau memang kemarin sempat nyimak Warung Tarsun ya terkait dengan Bisik Serayu. Jadi Bisik Serayu Festival 2026 ini sudah digelar ya. Dimana Bisik Serayu Festival 2026 menjadi ruang kreatif bagi para seniman Banyumas untuk menampilkan dan mengembangkan karya seni. Dimana festival ini juga membuka peluang kolaborasi antara seniman lokal, luar daerah juga hingga mancanegara. Di mana Bisik Serayu Festival ini telah rutin digelar sehingga memberikan kesempatan seniman untuk tampil di setiap tahunnya ya. Dan festival ini tidak hanya menampilkan seniman dari Banyumas, namun dari luar daerah hingga mancanegara yang juga dijadwalkan mengisi rangkaian Bisik Serayu Festival 2026. Kehadiran seniman dari berbagai wilayah dinilai juga dapat memperluas ruang pertemuan dan pertukaran karya. Karena kondisi ini memberikan kesempatan bagi seniman Banyumas mengenal karya dan pengalaman dari seniman lain. Selain itu, festival juga berlangsung selama 2 hari dengan rangkaian kegiatan seni dan budaya. Dan harapannya bisa memberi ruang lebih luas ya bagi para seniman untuk berkolaborasi dan menampilkan karya terbaiknya. Seniman Banyumas juga diharapkan terus meningkat dalam penyelenggaraan maksud kami dalam keterlibatan dalam penyelenggaraan festival karena Bisik Serayu bisa menjadi agenda yang dinantikan para pelaku seni setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga terus mendorong kolaborasi Pentahelix dalam penyelenggaraan festival di mana kolaborasi tersebut melibatkan akademisi, pelaku bisnis dan juga UMKM serta pemerintah, komunitas dan media. Sinergi berbagai pihak juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan Bisik Serayu Festival. Karena melalui kolaborasi tersebut, festival ini diharapkan terus berkembang sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan ekosistem seni dan budaya Banyumas.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: investasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto sore ini harus segera berakhir karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan dilanjutkan Purwokerto malam ini bersama rekan saya Kiki yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Pukul sehari-sehari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini mungkin betul. Sama di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak sih, dak. Tidak untuk apa tidak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Jadi kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama prakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bapak Ibu, Saudara dan Saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang terkasih. Selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan, saya Andreas Nugroho Pandu Sukmono dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Pada malam akhir pekan sekaligus akhir bulan ini, Sabtu 30 Agustus 2026, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar terkasih untuk menyimak Mimbar Agama Katolik Pro 1 RRI Purwokerto. Dalam perjumpaan kita malam hari ini, mari Bapak dan Ibu serta Saudara-saudari pendengar terkasih untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma, bab 12 ayat 1-2. Firman Tuhan ini berisikan pengajaran Paulus kepada jemaat di Roma tentang ajakan untuk mempersembahkan hidup dengan menjaga kekudusan sebagai bukti bakti kepada Allah yang telah mengaruniakan kasih-Nya kepada seluruh manusia. Mengawali renungan malam hari ini, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Bapa dan Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita agar mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita sehingga kita semua dimampukan untuk mendengarkan, memahami, dan meresapkan sabdanya dalam hati, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Engkau telah memberikan karunia dan rahmat-Mu yang kudus kepada kami hari ini. Ini kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan membuka pikiran kami, agar kami dapat meresapi dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita membuka kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1-2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan sabda hari ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk menjaga kekudusan sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang berkenan kepada Allah. Lalu, bagaimana caranya? Seringkali ketika kita mendengar kata kudus atau kekudusan, kita langsung membayangkan sesuatu yang sangat tinggi, sulit, bahkan seolah-olah hanya dapat dicapai oleh orang-orang tertentu. Ada pula anggapan bahwa orang yang berusaha menjaga hidupnya agar tetap baik akan dianggap sebagai orang yang sok suci. Padahal kita hanya berusaha untuk bersikap baik, tekun beribadah, dan rajin berdoa. Kekudusan bukanlah soal menunjukkan bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kekudusan juga bukan tentang merasa sudah sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kekudusan adalah salah satu sifat utama Tuhan yang menjadi ciri khas-Nya. Kekudusan adalah kasih yang sempurna, sehingga kekudusan dan kasih adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, sebab Tuhan adalah kudus dan kasih. Kekudusan juga merupakan kehendak Allah bagi semua orang, meskipun setiap orang mempunyai jalan dan status kehidupan yang berbeda-beda. Kita semua dipanggil untuk hidup kudus dengan menerapkan kasih kepada Tuhan dan sesama, sehingga kita mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Dengan demikian,
Kekudusan adalah panggilan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka semua orang beriman Kristiani diajak untuk membiarkan kasih Tuhan bekerja dan bertumbuh dalam hidup kita. Sebab Tuhan sendiri adalah sumber kekudusan, karena dalam dirinya terdapat kasih yang sempurna. Seseorang tidak mungkin berbicara tentang kekudusan tanpa berbicara tentang kasih. Semakin seorang belajar mengasihi Tuhan dan sesamanya, maka semakin ia berjalan menuju kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Panggilan untuk hidup kudus bukan hanya diberikan kepada para imam, biarawan, ataupun biarawati. Kekudusan adalah panggilan bagi semua orang, baik yang sudah berusia tua maupun orang muda, laki-laki maupun perempuan, mereka yang telah menikah ataupun yang hidup sendiri. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh dalam kekudusan. Setiap orang punya jalan hidup dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu hidup semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mampu mengasihi. Oleh karena itu, Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kekudusan adalah sesuatu yang terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Justru jalan menuju kekudusan dimulai dari kehidupan yang kita jalani hari ini.

Kekudusan dapat tumbuh di dalam keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di tengah masyarakat, bahkan di tengah persoalan dan kesibukan yang sering kita hadapi. Mungkin kita tidak akan mampu melakukan sesuatu yang besar, namun kita dapat memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, kita bangun pagi sedikit lebih awal dan memulai hari dengan berdoa serta bersyukur atas kehidupan ini. Kita dapat berbicara dengan lembut kepada pasangan, anak, orang tua kita, ataupun saudara-saudari kita. Kita dapat tersenyum kepada tetangga dan menyapa orang yang sering kita jumpai. Kita juga dapat membantu orang lain tanpa menunggu diminta dan tanpa berharap mendapatkan imbalan ataupun balasan. Hal-hal sederhana seperti inilah yang seringkali menjadi latihan kasih. Kekudusan tidak selalu hadir dalam peristiwa yang besar dan luar biasa. Kadang-kadang kekudusan justru terlihat ketika seseorang memilih untuk bersabar saat hatinya tersinggung. Memilih untuk mengampuni ketika sebenarnya ia mampu membalas. Atau tetap melakukan yang benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa hidup kudus bukan berarti hidup tanpa kelemahan. Kita semua manusia yang dapat jatuh dan melakukan kesalahan. Ada kalanya kita mudah marah. Kita sulit mengampuni orang yang menyakiti kita, iri kepada orang lain, atau lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Dalam keadaan seperti inilah kita semakin membutuhkan rahmat Tuhan. Kekudusan bukan sesuatu yang dapat kita capai hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu membuka hati dan bekerja sama dengan rahmat Allah. Kristus telah memberikan teladan kasih yang sempurna melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju kehidupan sejati adalah jalan kasih dan penyerahan diri. Maka, ketika kita berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, menerima pengampunan dosa, dan berusaha memperbaiki diri, sesungguhnya kita sedang membuka hati agar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita mungkin tidak langsung berubah menjadi sempurna, tapi sedikit demi sedikit, Tuhan membentuk hati kita. Ia mengajar kita untuk lebih rendah hati, lebih sabar, lebih berbelas kasih, dan lebih peduli dengan sesama. Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kita tidak dapat mengaku mencintai Tuhan, tetapi menutup hati terhadap penderitaan orang lain. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, atau mendengar keluhan orang lain, atau bahkan ketika kita menjumpai mereka yang sedang lemah, disitulah kita diajak untuk menghadirkan kasih Kristus. Mungkin kita serta-merta tidak akan mampu menyelesaikan seluruh persoalan orang lain. Namun kita dapat melakukan sesuatu, sesederhana sebuah perhatian, sapaan, doa, bantuan kecil, atau hanya sekedar mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, dapat menjadi tanda kasih yang sangat berarti bagi seseorang. Maka, marilah kita tidak takut mendengar panggilan untuk hidup kudus. Jangan pernah merasa bahwa kekudusan hanya milik orang-orang tertentu. Siapapun dari kita dipanggil untuk mencapai kekudusan. Artinya, Tuhan memanggil kita semua. Ia tidak meminta kita menjadi orang lain, tetapi meminta kita menjalani kehidupan kita dengan kasih. Kita diutus untuk menjadi pewarta kebaikan kepada siapapun. Mulailah dari rumah, dari keluarga kecil kita. Mulailah dari pekerjaan dan tugas yang ada di hadapan kita. Dari perkataan yang kita ucapkan dan sikap yang kita tunjukkan kepada orang lain. Kita mungkin belum mampu melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat setia dalam perkara-perkara kecil. Dari kesetiaan kecil itulah hati kita perlahan-lahan dibentuk. Dari kasih yang sederhana itulah Tuhan menuntun kita menuju kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Maka, marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar setiap hari kita semakin berani mengasihi,
semakin rendah hati ketika menyadari kelemahan, dan semakin setia untuk bangkit ketika jatuh. Mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan doa penutup. Mari hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, ajarilah kami untuk memahami bahwa kekudusan bukanlah tentang menjadi lebih baik daripada orang lain, melainkan tentang semakin dekat kepadamu dan semakin mampu mengasihi. Bantulah kami untuk setia melakukan kebaikan-kebaikan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kami jatuh dalam kelemahan, berilah kami kekuatan untuk bangkit. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hatimu, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, orang lain dapat merasakan kasihmu. Curahkanlah Roh Kudusmu agar membimbing kami dalam setiap

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat malam pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini pendengar Pro Satu? Berjumpa lagi bersama saya undang Rizky tentunya di spesial program di sepanjang Purwokerto malam ini ya. Bersama saya undang Rizky pendengar sampai menjelang pukul 12 malam nanti ya. Bakal ready, siap sedia untuk menemani malam minggu Anda untuk edisi hari ini pendengar hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Senang sekali rasanya mendengar masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk bisa bersua kembali menyapa pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada ya. Yang berada di Banyumas Raya, yang berada di luar Banyumas Raya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini masih dalam suasana kemerdekaan, masih Agustus. Walaupun sudah mengkas-mengkis gitu ya, ini tanggal 29 kan berarti di ujung banget gitu ya pendengar ya. Udah tanggal tua gitu.

bulannya merdeka tapi dompetnya belum gitu ya pendengar ya. Tapi gak apa-apa, yang penting masih diberikan kesehatan dan juga apa ya, nikmat yang banyak sekali ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya, sehingga ya malam minggu ini kita bisa menikmati malam minggu gitu ya. Buat Anda mungkin barangkali yang sedang keluar gitu ya, cari makan bersama dengan keluarga, waduh ini nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Atau mungkin buat Anda yang malam hari lagi prepare buat apa ini ya, buat kencan gitu ya, atau mungkin buat jalan bersama dengan orang tersayang, orang terkasih gitu ya. Atau mungkin buat Anda yang tidak ada kegiatan apa-apa di malam minggu ini, fokus di rumah saja, fokus di kos saja, gak apa-apa gitu ya pendengar ya. Ada saya yang bakal nemenin ke Anda sampai dengan jam 12 malam nanti. Untuk Anda yang mau bergabung nanti juga bakal dihadirkan Carlina Karaoke Lagi Indonesia di 08 11 25 4 09 11, atau di 632 336. Pendengar, ada lagu berikutnya dari Chris Patih dengan Mengenangmu, spesial untuk Anda di malam minggu ini.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini memberikan info terbaru. Pendengar, pencegahan talasemia dapat dilakukan sejak sebelum pernikahan melalui screening kesehatan. Dinas Kesehatan PPKB Purbalingga menghimbau calon pengantin menjalani screening pranikah untuk mengetahui risiko dan mencegah lahirnya bayi dengan talasemia mayor. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memandang pencegahan talasemia sebelum pernikahan dinilai merupakan langkah penting untuk menekan resiko lahirnya anak dengan talasemia mayor. Ketua Tim P2 PTM dan Keswa Dinkes PPKB Purbalingga, Bekti Aribawantirini mengatakan talasemia bukan penyakit menular, melainkan kelainan genetik yang dibawa sejak lahir yang diturunkan dari orang tua dan hingga kini belum bisa disembuhkan. Dijelaskan Rini, resiko talasemia mayor terutama muncul apabila dua orang pembawa sifat atau karier menikah. Dalam kondisi tersebut terdapat kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami talasemia mayor. Sebaliknya, jika seseorang dengan kondisi genetik normal menikah dengan karier, mayoritas anak yang dilahirkan tidak mengalami gejala talasemia mayor. Resiko menjadi jauh lebih besar ketika kedua orang tua merupakan karier atau penyandang talasemia mayor. Menurut Rini, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menghindari pernikahan antar sesama pembawa sifat talasemia. Hal ini dapat diketahui melalui pemeriksaan atau screening sebelum menikah.
3: Kalau talasemi sampai saat ini belum ada obatnya ya. Jadi itu pengobatannya akan sepanjang hayat. Kalau yang talasemia mayor itu biasanya butuh transfusi darah dan obat kelasi besi. Ya intinya kita sama-sama menumbuhkan kesadaran ya. Itu harapan dari kesehatan ya masyarakat supaya bisa lebih aware gitu. Kemudian bisa melakukan screening secara mandiri.
2: Rini menambahkan fasilitas screening dari pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu, Dinkes PPKB Purbalingga mendorong masyarakat memiliki kesadaran melakukan screening talasemia secara mandiri sebelum memutuskan menikah. Fitri Hasana melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-unggu. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: kompak sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal bukat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kena sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. Satu, dua, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT. Penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: RRI Purwokerto.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan. Senam Bersama. Bakti Sosial. Donor Darah. Bazar UMKM. Bintang Radio Indonesia 2026. Talkshow Spesial. Hingga Mobile Fotografi. Dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

Ada lagu dari Ahmad Band dengan Bidadari di Kesunyian. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada masih menemani kebersamaan kita ya. Di sepanjang Purwokerto malam ini pendengar. Sembari menunggu 20.30 ya nanti ada Carlina. Karaoke lagi Indonesia pendengar. Untuk Anda yang mungkin barangkali malam hari ini sedang beraktivitas, hendak keluar atau mungkin sudah di luar gitu ya pendengar ya. Ini nampaknya jalan-jalan di Purwokerto ini lagi rame sekali. Terpantau dari Studio Pro 1 aja nih pendengar ya. Di depan adalah Jalan Jenderal Sudirman ya. Terlihat begitu ramenya gitu ya. Yang dengan berbagai macam aktivitas yang ada ya. Dari mulai yang nongkrong di kafe ya. Ada yang nongkrong di lesehan pinggir jalan. Pokoknya aduh luar biasa deh ya. Makanya kalau misalkan ada apa istilahnya ini ya. Orang luar Purwokerto gitu ya, yang sekiranya main-main ke Purwokerto ini ya, memang berkesan ya. Purwokerto itu adalah kota yang seberkesan itu gitu ya pendengar ya. Kayak jujur saya orang sini aja itu ya berkesan gitu ya. Maksudnya kayak setiap hari yang notabene saya juga hidup di sini pun gak ada kata bosen yang keluar dari mulut saya gitu ya. Makanya saya jadi tahu gitu ya pendengar. Kalau ada orang Bandung, orang Jakarta main ke Purwokerto gitu ya sekali dua kali itu mereka pada bilang Purwokerto adalah kota yang nyaman, Purwokerto adalah kota yang slow living ya karena ya slow living kalau misalkan gak rame. Kalau misalkan semakin soyo rame ya waduh ae ngono ya pendengar Pro 1 yang berbahaya. Pokoknya nanti itu gak aja pendengar di sepanjang Purwokerto malam ini.

0: Carolina, karaoke lagu Indonesia. Carolina, karaoke lagu Indonesia.
1: Carolina karaoke lagu Indonesia mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ayo ya, monggo untuk Anda yang mau hiburan bareng saya di Pro 1 RRI Purwokerto. Boleh di 08112540911 atau di 632336 untuk Carolina karaoke lagu Indonesia. Kita angkat dulu yang pertama, ini ada siapa ya? Selamat malam Carolina.
2: Carolina Membahana.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Erdika.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Gimana kabar malam hari ini, Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Sudah makan malam atau belum, Kang Erdi?
2: Wih, makan mah nggak pernah lupa yang namanya makan. Sama duit, sama makan nggak pernah lupa.
1: Nggak pernah lupa, Masya Allah. Sehat. Sehat terus.
2: Tapi
1: ya, Kang Erdi ya.
2: Punya utang suka lupa ya.
1: Nah, yang suka lupa yang suka lupa itu yang punya utang.
2: Iya.
1: Sebenarnya mah Kang Erdi kalau misalkan ada orang utang ke kita itu dia enggak kelalen tapi ngelalen, sengaja kelalen.
2: Iya. Iya. Kalau utang tidak pernah lupa.
1: Nah, betul. Enggak apa-apa nanti utangnya ditagih di akhirat aja ya Kang Erdi ya.
2: Iya.
1: Mau nyanyi apa Kang Erdi malam minggu ini?
2: Gagal dalam bercinta.
1: Aduh, gagal nagih utang, gagal dalam bercinta.
2: Yang channelnya Ros Mega ya.
1: Iya.
2: Ros Mega Magic Official ya. Mama Darisa ya, selamat malam ya. Bawati, Siti Kadir. Mama Pai, Mama Luna. Mana Herman. Neng Kesa. Mbak Mines. Mami Indes. Mang Asmara.
1: Iya.
2: Terus buat Mama Eri. Ibu Sarmila. Mama Ida. Bu Muningah. Bu Yanti. Bu Arsoyo.
1: Oke. Anji. Tunggu saja ya Kang Erdi ya.
2: Yo.
1: Oke. Kang Erdi sudah siap gagal dalam cinta.
2: Siap.
1: Hanya lagu malam hari ini spesial dari Kang Erdi untuk Anda semuanya. Benar ya Kang Erdi yang ini ya?
2: Betul.
1: Oke. Okay. Asik, malam minggu bersama Kang Erdi di Carolina dengan gagal dalam cinta.

0: Luar biasa dah Kang Erdi dengan kegagalan cinta. Aduh.
1: Terima kasih Mas Rizky.
0: Terima kasih banyak, hatur nuhun.
1: Kesiannya buat Mama Daisa aja, saya terlalu ya.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dah Kang Erdi yang sudah bergabung ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, ada yang mau bergabung lagi nih, ada pendengar Pro 1. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Mas Undang.
0: Luar biasa. Boleh kenalan dulu dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Ini dengan Pak Andi.
0: Pak Andi, Pak Andi rumahnya di mana?
2: Purbalingga.
0: Purbalingga. Pak Andi tahu enggak kebanyakan Purbalingga itu apa? Enggak tahu. Purbalingga itu pura-pura bahagia padahal enggak.
2: Oh.
0: Tapi Pak Andi bahagia ya jadi orang Purbalingga ya?
2: Iya, semoga aja bahagia lah.
0: Alhamdulillah.
2: Salam kenal buat pendengar RRI Pro 1, RRI Purwokerto.
0: Oh, baru gabung Pak Andi, baru gabung.
2: Iya, baru gabung.
0: Luar biasa. Ini berarti lagi dengerin ya Pak ya?
2: Iya.
0: Mau nyanyi lagu apa di Karina? Sok. Ada banyak lagu dangdut boleh, lagu pop boleh, lagu lawas boleh.
2: Dangdut aja lah.
0: Dangdut. Dangdut judulnya apa Pak?
2: Ini aja tak berdaya.
0: Tak berdaya, aduh anu rumah dang apa priye kok tak berdaya.
2: Iya lemes.
0: Ikan cupang main di kali, malam minggu kok lemes sih. Walah ya, tak berdaya karaoke ya. Mau salam-salam dulu apa mau nyanyi dulu Pak?
2: Nyanyi aja.
0: Nyanyi langsung.
2: Tapi mohon maaf saya lagi agak kebatu, nanti minta tolong dibantu ya Mas Undang.
0: Kedengeran sih, kedengeran. Yang penting jangan putus cinta ya Pak. Oke, ada Pak Andi yang ada di Telatah Purbalingga akan membawakan satu lagu. Ini nuansanya dangdut ya Pak Andi ya.
2: Yeah.
0: Dengan tak berdaya, spesial untuk Anda semuanya.

0: lagu apa kisah cintamu?
1: Kisah cinta.
0: Tak berdaya untuk Anda semuanya pendengar Pro 1. Jangan lupa malam minggu bahagia ya. Disambi joget dulu Pak Andi.
1: Iya.

0: suaranya luar biasa. Ini Pandi besok ikut Bintang Radio aja Pandi.
1: Ya, masih belajar, belum tayang, pelan-pelan.
0: Oke. Okay. Untuk Anda mendengar Pro 1 ya, habis Pandi nanti masih dibuka di 632336 atau di 0811 2540 911. Kita nyanyi lagi Tak Berdaya.

0: Suwun. Terima kasih Pak Andi ya. Mau salam-salam dulu apa enggak nih Pak Andi?
1: Salam kenal buat pendengar Perusahaan Ribu Okerto. Itulah yang saya dendangkan. Mohon maaf lagi belajar.
0: Mohon maaf lahir batin. Pak Andi ada yang tanya nih Mama Indes nih. Purbalinggannya mana Mas Kiki? Aku wilayah JBS, Auri.
1: Gedung Hulu. Oh, dari mana?
0: Iya ini berarti ya perak ya Mama Indes ya. Oke, terima kasih Pak Andi Sugeng Dalu.
1: Terima kasih Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Terima kasih ada Pak Andi yang sudah bergabung. Untuk selanjutnya ada siapa ya? Assalamualaikum Sugeng Dalu, Karlina.
2: Waalaikumsalam Karlina Membahana.
0: Membahana. Sugeng Dalu Mama Cantika cantiku.
2: Sugeng Dalu oke Mas gantengku.
0: Alah, kayak gue ngoyong mabur kayak mentok maring terit nih
2: ternit. Mabur bebeli.
0: Malaikat tak bersayap gitu ya. Mama Cantika gimana kabarnya malam minggu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi jenengan wingi atas oli hadiah kulkas jalan sehat apa ya?
2: Acang arang.
0: Tapi mbok gelem kalau misalnya temenan oli.
2: Ya alhamdulillah banget ya Bapak Idin. Selamat malam.
0: Lelele. Kiarap nyanyi apa Mama Cantika? Kayong lagi bong-bong teman.
2: Sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan. Sing dangdut. Ulu.
2: Iyalah.
0: Siap ya karaoke dangdut.
2: Coba fightingnya munggah gue.
0: Iya ya. Urung keton deh.
2: Karaoke enak kono ngebele maring
0: ngene. Siapa sih ngebele maring jenengan?
2: Pak
0: Idin. Walah pancen ya. Ini spesial dari Mama Cantika. Ada sepanjang jalan kenangan. Wis ready Mama Cantika?
2: Alhamdulillah.
0: Ready ya.
2: Oke. Okay. Dilupakan demiki.
0: Iya. Yang ini kan lagunya Mama Cantika.
2: Tapi musiknya jangan yang itulah.
0: Loh, jadi sing dangdut.
2: Ya, tapi itu sing kue.
0: Oh, kita ngedangdutan ya. Apa kurang dangdut? Oh, kie mungkin ya. Ya cocok-cocokan.
2: Mantan apik maksudnya.
0: Ulu. Coba ya, dijajal kamera bapak ya. Biar.
2: Nah
0: kita cocok. Nah, yuk. Karena joget Mama Cantika. Spesial dari Mama Cantika ada sepanjang jalan kenangan di Karlina malam hari ini.
2: Membahana.
0: Membahana. Karena janggeleng Mama Cantika ngeri kuat.
2: Ada masih orang.
0: Ber. Nyawer, 200-200 lumayan.

0: tak kira.
1: Salamnya buat Bumun ya.
0: Iya, monggo.
1: Bumun nama Eri, terus Ngo Daniel, Pak Waidin. Terus Mama Indas. Terus si jenis Mama siapa yo yang sekarang Mama Reni apa yo, Pak Reni yo.
0: Mama Reni nih ya.
1: Ya Mama Reni. Salamnya buat semuanya, si, buat ya. Mas Bikinnya sehat selalu.
0: Anji, Mama Cantika, matur nuwun besok jangan lupa merapat tanggal pira jere Mama Cantik.
1: Orang sida.
0: Ilah, tengok orang sida sih priwe kan harus ngadep ngarep kok.
1: Oke, hari itu ada pertemuan.
0: Pertemuan apa? Pertemuan yang kuimpikan.
1: Ada apa acara penuh lah jere tadi ini di pending dulu.
0: Oh di pending, berarti kan anu oras, berarti tetap sida cuman di pending ya.
1: Iya tapi entah kapan lah, kontennya lagi bersip.
0: Oh. Iya, kena lagi anak acara hari radio napa ndatine.
1: Iya.
0: Matur terus thank you.
1: Banget.
0: Iya, jane pengen ge ya, pengen jumpa kayak ge ya. Kayaknya seru deh ya.
1: Iya. Okay. Ya makasih ya, Mas.
0: Terima kasih Mama Cantika. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Cantika sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Kita coba angkat yang ada di 632336. Assalamualaikum, selamat malam Kak Arlina.
2: Arlina Membahana.
0: Alah, ini ada teteh. Teh siapa ya nyong, ada kok kelalen.
2: Ini bukan teteh.
0: Oh bukan teteh.
2: Jawa asli.
0: Oh.
2: Banjarnegara punya mas.
0: Banjarnegara ini ngendi bu?
2: Banjarnegaranya Purwokerto-Klampok.
0: Oh Klampok, Purwa?
2: Purwokerto-Klampok,
0: luar biasa. Gimana kabarnya malam hari? Dengan bu siapa nih ya?
2: Dengan Bu Harsoyo.
0: Bu Harsoyo.
2: Iya betul.
0: Anji.
2: Dengan Mas
0: Iki. Iya betul. Salam kenal Bu Har.
2: Iya, salam kenal kembali Anji. Mas.
0: Sehat dengan sekeluarga.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Dengan sehat juga kan ya Mas.
0: Alhamdulillah sehat apa mendengar misalnya kerungu kayak suaranya pendengar Pro 1. Tambah sehat maning
2: Bu Har. Tambah sehat.
0: Banjarnegara yang jenengan priwe Bu, kayak lagi musim kemarau, aman apa mandan memprihatinkan Banyune?
2: Aman sekali, ini airnya log sinali.
0: Alhamdulillah, kayak berkah gitu ya sekarang Allah gitu ya. Ibu mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Selalu rindu Mas.
0: Selalu rindu.
2: Dari Inosindia, channelnya XG Karaoke.
0: Oke. Mau salam-salam dulu monggo.
2: Malam. Mama Indes di Purbalingga, selamat malam juga. Ada Mama Santika, juga Pati yang dari Purbalingga, Bapak siapa itu ya Mas?
0: Ada Pak Andi.
2: Ya Pak Andi, selamat malam. Untuk semuanya lah ya Mas.
0: Semuanya saja, siap. Ibu Hari yang ada di Telata Banjarnegara sudah siap ya untuk selalu rindu ya tadi ya?
2: Iya.
0: Dari XG, yang ini ya?
2: Karaoke. Mas.
0: Boleh, yuk spesial buat orang Banjarnegara sih apa yang enggak. Tapi musiknya aman ya Bu ya, aus ya.
2: Aman, insya Allah.
0: Oke, ya. Ada selalu rindu dari Bu Har yang ada di

0: Mas Yudi.
1: Anjir, terima kasih Bu Har. Sehat selalu, sukses terus.
0: Amin, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Yudi juga selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita kembali menghadirkan di 632336 atau di 08112540911 ya. Kita panggil dulu nih ya, ada yang kayaknya udah gak sabar dari tadi. Assalamualaikum Kang Kumbang, Karlina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat kayak ngabane semangat temen loh, nganti kon aja salam.
2: Iya, tunggu waktu sebetulnya sedikit.
1: Tapi kan aturan mainnya kayak kue Kang, salam-salam dulu. Gak apa-apa, yang penting udah bergabung ya Kang Kumbang ya. Halo.
3: Halo.
1: Iya, ini Kang Kumbang mau nyanyi langsung.
3: Cincin kawin.
1: Nyanyi apa Kang Kumbang?
3: Cincin kawin.
1: Cincin kawin, oke. Spesial buat Kang Kumbang ya. Malam hari ini. Ya kan harus misalnya lagi ngolet kayak kan disambi salam-salam dulu. Jadi ora kosong.
3: Kalau habis nyanyi ya gitu loh. Salam-salamnya belum sebelum nyanyi.
1: Ya iya, Ki kan sebelum nyanyi. Yo cincin kawin berarti sing karaoke ya.
3: Ya,
1: sing maksudnya sing duet kok sing karaoke. Spesial cincin kawin bersama Kang Kumbang Asmara malam hari di Karlina Karaoke lagi Indonesia.

0: Makasih.
1: Matur nuwun Kang Kumbang. Sehat terus Kang Bang ya. Selamat malam. Oke, kemudian selanjutnya lagi ada yang sudah bergabung di 632336 atau di WhatsApp, monggo ya. Siap. Oh, ini sudah ada yang enggak kelihatan ya. Assalamualaikum Sugeng Dalu Karlina.
2: Selamat malam Mas Kiki. Karlina membahana.
1: Membahana. Sugeng Dalu, gimana kabarnya Mama Indes?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Gimana kabar balik Mas Kiki?
1: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat 45 Mama Indes.
2: Harus dong.
1: Ke, jere abane Mama Indes ya oli-oli kie, oli pit jalan sehat wingi jere.
2: Kepengine Mas Kiki.
1: Alhamdulillah yang penting diparingi sehat waras selamat ya Mama Indes ya.
2: Iya.
1: Oke. Mau nyanyi lagu apa Mama Indes malam hari ini?
2: Suratan Mas Kiki.
1: Suratan
2: dari Risa Umami. Okay. Yang channelnya dari Hedon.
1: Selalu Hedon ya Mama Indes ya.
2: Selalu dong. Musiknya kayak asli Mas Kiki.
1: Gimana?
2: Kayak aslinya.
1: Oh, orkes. Musiknya asli gitu ya. Mama Indes salam-salam dulu, saya tak cari okay. Channelnya dulu ya.
2: Salamnya buat Mama Cantika, ada Bu Harsoyo pakai A, Mas Kumbang Asamara, ada Bu Marlina yang diteluk, terus ada yang tadi di Purbalingga siapa Mas Kiki?
1: Oh itu Pak Andi, Pak Andi Purbalingga.
2: Yang di
1: Kalimana apa ya?
2: Kelapa Sawit. Kali mana?
1: Iya betul. Berarti ini perak lah ya Mama Indes ya.
2: Iya.
1: Oke, Mama Indes
2: terus
1: sudah.
2: Ada Kida Langswati.
1: Anjir monggo.
2: Ada Pak Dasrun, Pak Paime, Mister Kenyot. Ada Mister Balo.
1: Siap.
2: Kiratun.
1: Oke.
2: Udah ketemu Mas Kiki?
1: Sudah siap okay. Mama Indes.
2: Ada Mas Daniel.
1: Yang ini ya lagunya ya Mama Indes ya.

0: Benar ya, Mama Ines yang ini ya.
1: Oke, okay, ya.
0: Oke, okay, yuk sambil joget semua yang saja.
1: Masih kurang kencang.
0: Iya, siap. Segini udah pas?
1: Lagi.

0: Luar biasa Mama Indes.
1: Terima kasih ya Mas Kiki.
0: Matur nuwun.
1: Salam sehat Jih. Untuk semuanya.
0: Amin.
1: Ayo Mas, Mama Reni. Gabung bersama Mas Kiki. Oh, sukses selalu buat Mas Kiki ya.
0: Sukses juga Mama Indes.
1: Oke, ketemu lagi di Ruang Anji. Rindu.
0: Ruang Rindu boleh nanti ya setelah
1: oke,
0: ini ya Mama Indes.
1: Terima kasih Mas Kiki. Anji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian di bawahnya lagi gantian ya di 632336. Sugeng Dalu Karlina. Halo Karlina, dengan siapa di mana?
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa teh agak delay?
2: Iya, nih aku yang di Kecamatan Lubukan, Kebumen.
0: Ah, Kebumen. Dengan siapa ya namanya ya?
2: Halo.
0: Oh, delay.
2: Iya, kalau boleh kenalan dengan Pipin Wardani.
0: Anji, ini jenengan dengerinnya pakai radio atau pakai streaming teh, Mbak?
2: Pakai radio.
0: Oh, pakai radio, tapi di sini delay banget ya, delay banget ininya ya. Enggak, bukan kekerasan, tapi ini delay suara saya telat masuk sana. Enggak apa-apa, Anji.
2: Suaranya apa enggak?
0: Suaranya, suara saya tuh telat masuk sana ya, tuh baru nyampe. Iya. Punten.
2: Iya sama, orang aku udah diam situ lagi ngomong.
0: Iya. Apa jenengan ganti aja teleponnya di WhatsApp, gimana nih saya panggil lagi. Gimana?
2: Enggak bisa, aku pakai seluler enak.
0: Tapi ininya delay, mau dicoba dulu untuk lagunya, mau request lagu apa Ibu?
2: Iya kalau boleh Rembulan Malam coba, kalau bisa nyanyi ya tak terusin, enggak ya. Pokoknya buat salam-salam semuanya.
0: Siap, enggak apa-apa ya. Kita coba dulu untuk Rembulan Malamnya spesial yang ada di Telatah Kebumen.

0: Masih delay ya Bu ya. Itu radionya sudah dimatiin apa belum?
1: Sama engkau bersemayam di.
0: Iya, masih telat ya Bu ya. Ini jenengan radionya mati apa nyala Bu? Apa di
1: nyala. Kecil?
0: Nyala. Enggak keras ya, kecil ya.
1: Nyala.
0: Tapi enggak terlalu keras suara radionya.
1: Ya lumayan sih.
0: Harusnya enggak feedback ya, kalau feedback kan kedengeran. Tapi masih ini ya. Ini mungkin nanti enggak. Bisa
1: tapi
0: dicoba.
1: Kan kedengeran anu maksudnya intronya loh.
0: Iya. Tapi di sini jadi telat ininya suaranya. Boleh dicoba lagi enggak apa-apa?

0: Luar biasa, terima kasih Ibu.
1: Terima kasih.
0: Keren suara. Oke,
1: makasih ya. Salam buat semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu sukses ya ke depannya. Luar biasa, masih ditunggu di 632336 atau di 08 11 25 09 11 ya. Kali ini kita panggil yang ada di WhatsApp, Sugeng Dalu. Selamat malam Ruang R, Ruang Rindu. Karlina.
2: Sugeng Dalu, Karlina Membahana.
0: Membahana. Mama Reni, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah, lagi serak-serak basah.
0: Serak-serak basah, sih penting jangan serak-serak becek ya. Orang kena diambah.
2: Mas Riki sehat ya?
0: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sehat, suara Riki semaam.
2: Mas Riki.
0: Mas Rizky, langgeri kita tangga nenyong. Kepriwen.
2: Bukan yang pertama.
0: Aduh, bukan yang pertama. Toh jadinya keberapa?
2: K12 kayaknya.
0: K12 gak apa-apa ya, bukan yang pertama. Salam-salam dulu Mama Reni monggo, nanti tak cariin.
2: Apa?
0: Lek sarawatuk di sini. Salam-salam dulu monggo boleh.
2: Ah, salamnya ya. Buat yang barusan ya. Selamat malam, kayaknya enggak pakai radio.
0: Iya, kayaknya pakai streaming apa ya?
2: Iya.
0: Anjir, tapi enggak apa-apa. Suaranya tetap bagus, ini orang Kebumen.
2: Balap.
0: Tapi enggak apa-apa Mama Reni, ini semangatnya luar biasa dan suaranya tuh bagus, orang Kebumen.
2: Selamat malam buat semuanya ya yang udah pada masuk.
0: Siap. Sudah?
2: Udah aja.
0: Oke, Mama Reni dengan bukan yang pertama.
2: Siap.
0: Terima kasih. Lagunya yang ini ya Mama Reni ya. Kedengeran ya Mama Reni ya?

0: Kelaluan keluarga ya.
1: Sehat juga Mama
0: Terima
1: Reni.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah di WhatsApp kita panggil yang ada di 632336. Halo, assalamualaikum. Selamat Sugeng Dalu Karlina.
2: Membahana. Ini di Siti.
1: Ini di Siti. Anje, gimana?
2: Saking kaki radun nih.
1: Kaki radun, ya Allah, sehat ki malam hari ini.
2: Iya sehat teman, malam minggu mani.
1: Malam minggu harus gonjreng-ganjreng ya ki ya.
2: Iya gonjreng-ganjreng, kemlang-kemlang.
1: Sing penting aja gondol-gandol ya ki ya.
2: Lebih boten.
1: Boten. Anje, biar tambah semangat. Ya,
2: Sugeng Dalu, hari ini pada melepuh ke Puinda, Sugeng Dalu.
1: Anje.
2: Gak tau ya. Terus ngelepakati Mas Dasel, Mas Junong, nama itu Pak Sudiantone.
1: Anje.
2: Kaki kumbang, Mbak Darisa, Mbak Mega, kini Caping Gunung.
1: Caping Gunung.
2: Mbak Desa ke Singkoplo.
1: Pripun?
2: Mbak Desa ke Singkoplo.
1: Singkoplo berarti?
2: Nggih.
1: Anji, biar tambah semangat malam hari ini gitu ya.
2: Nggih kudune.
1: Ya jak kudune wajib bae ya.
2: Wajib nggih kok.
1: Caping Gunung dari Keradun malam hari ini. Pendengar Pro 1 yang berbahagia.
2: Yeah.
1: Let's go.
2: Sugeng Dalu.

0: Sehat
1: selalu, sukses.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini mungkin terakhir ya. Ada siapa? Alah, Mama. Siapa ya? Ini aja ya. Sugeng Dalu, Karlina.
2: Karena.
1: Oke, gimana kabarnya malam hari ini, Mama Eri?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ini Miki kan, tuh ini adalah Mama Agi, kini gumelaran bareng tek angkat kau serampung. Dilala Mama Eri metu, singkangat Mama Eri.
2: Singkang ya.
1: Nyanyi lagu apa Mama Eri malam hari ini? Pripun?
2: Duet Kandas.
1: Duet Kandas, boleh.
2: Iya.
1: Iya, salam-salam dulu monggo.
2: Ya buat Mama Indes, Mama Agi, Mama Reni, terus Potini, buat semuanya lah.
1: Anji, siap.
2: Oki Ratu, Mas Dani, Papa Isi.
1: Bukan di sini. Oke. Sorry malah komplain di sini ya, Dela. Siapa lagi? Udah.
2: Apa ya?
1: Sampun ya.
2: Neng Kesha, selamat malam. Mama ya. Mai, ya buat semuanya yang udah pada masuk.
1: Anji.
2: Mama Cantika.
1: Semuanya saja ya.
2: Ya.
1: Ayo duet Mama Eri. Yuk. Ajak kerasan Mama Eri, ngene nguing-nguing. Yuk.

0: Sehat Mama Mary ya di situ ya semuanya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Terima kasih pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada yang sudah bergabung di Carlina Karaoke Lagu Indonesia malam hari ini pendengar ya. Tetap bersama kami pendengar nanti pada pukul ya suara kerasa ya jam 10. Ini kurang 15 detik lagi jam 10 pendengar. Jadi untuk Carlinanya untuk edisi hari ini harus sudah berakhir ya. Walaupun di belakang ini masih tatut-tatut. WhatsAppnya juga masih gemeruduk ya yang pada telepon. Tapi ya sayang sekali. Nanti kita lanjut di ruang rindu saja pendengar. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu hanya di Pro 1 RRI Purwokerto.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Siaran Radio ke-81. Penyiar-penyiar ekspro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Malam ini kita bersinar. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Purwokerto pendengar. Monggo untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 08112540911 ya. Untuk berbagi rindunya di Ruang Rindu malam hari ini sekaligus salam-salam dan juga request lagu. Kita panggil dulu ya yang ada di 632336. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Sugeng Dalu, Mr. Balo wis suwe ora kayak ora keton mari ngendi bae Mr. Balo.
3: Termuter golek utangan mata.
2: Matrici. Oli ning ngendi bae jare Kang?
3: Ala muter-muter menglalang buana lah. Aku terkenal dadi mundur gue.
2: Iya. Lah menur kayak
3: sehat Mas, iki sekeluarga mbok.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Bang Mas Rizki, sekeluarga sehat terus.
2: Amin.
3: Dari mara bahaya.
2: Amin.
3: Dioyok-oyok rezeki sing halal.
2: Amin.
3: Wabil khusus nggo Mas Kiki karo calone. Moga-moga.
2: Yeah.
3: Ya udahlah orang-orang lah, orang-orang keceleton.
2: Moga-moga ndang rabi gitu.
3: Nah, iya moga, sehat terus lah, gue stop lah.
2: Enci, kibalo juga.
3: Aku harus jeruk lagu nih mas.
2: Monggo lagu nih nopo.
3: Seruling di lembah sunyi, nek orang ya cinta hampa.
2: Iya, ndak jalan apa re ya?
3: Tadi kajian lah mas, biasanya anak.
2: Cinta hampa sekarang Betaria Sonata.
3: Iya, cinta hampa juga apa. Salam-salamnya cukup 10 dong.
2: 10 awas harus kurang Kang Balo.
3: Ya wis. Sisi ngopak racun. Ngorong ngok kumbang asmara. Telung ngok busar milah. Papan ngok burusti. Lima ngok mama indes. Enam ngok mama ida. Pitu ngok ibu rusti. Bolu go, mama zaman ini orang apa go?
2: Ya orang apa?
3: Ya wis, sama go ibu Rusti, Sintra sing go mama indes maning. Terima kasih dari kawasan Wisara Payung.
2: Siap.
3: Mister Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you Mr. Balo jen kaya ngabungan suwe banget ya ora gabung ya cempuleke jere lagi ngulet utangan. Halo Mama Indes, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Mas Kiki.
2: Halo.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu.
2: Asik. Kenang apa Mama Indes surung diangkat terus guyu disit. Guyu nih Mr. Balo.
4: Alhamdulillah. Mr. Balo. Saya udah dengar suaranya. Udah bahagia.
2: Kayong pelong kayak gue ya Mama Indes.
4: Iya
2: ya.
4: Dari lama ini ada sebulan.
2: Iya kok nyampe kumun.
4: Ada suaranya di radio.
2: Yang malam batin.
4: Dan sehat selalu ya Mr. Anji. Balo.
2: Amin.
4: Ditunggu-tunggu sama aku loh.
2: Lah nyong juga nunggu nih Mama Ines. Kianu
4: nah
2: Mister...
4: itu kan selalu ditanyain ya Mas Kiki.
2: Nah iya kayak Mr. Balo kianu lagi mangkel apa priwe. Kayak jebulannya terus muter-muter. La ilaha illallah.
4: Eh Mas Kiki.
2: Anji gimana?
4: Tuhanmu lagi panen. Oh, itu panennya udah selesai jadinya.
2: La ilaha illallah. Balik maning. Loh berarti terus panennya duitnya kan. Kandel ya Mr. Balo ya.
4: Wah kandel banget itu Mas Kiki.
2: Ngomongnya muter-muter golek itu utangan sembarangan.
4: Ini parah nih apa ya Mas Kiki.
2: Pengen lah ya sekitar rong kintal ya apa-apa lah ya Mama Indes ya.
4: Iya. Makanya aku tadi udah diangkat sama Mas Kiki. Belum halu tapi aku udah bahagia udah denger suaranya Mr. Balo.
2: Alhamdulillah sehat
4: apalagi
2: ya.
4: Apalagi deh disalamin nyampe dobel.
2: Dobel loh jadinya wulu indah Mama Indes maning olimbok. Ya oli siapa sih nganung larang ya kue.
4: Ayo kita salamin dobel lagi ya Mas Kiki.
2: Mangga mangga.
4: Mr. Balo, Mr. Balo, Mr. Balo, moga sehat selalu ya Mr. Balo.
2: Amin.
4: Jadi saudara lewat Udara JRRI bersama Asyik. Mas Kiki. Mas Kiki yang mau diputar apa?
2: Yang mau diputar tadi Mr. Balo pesan Beta Rosanata dengan Cinta Hampa. Ada juga dari Dian Pisesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada Baskara Band dengan Bayang-Bayang. Alfian Sebiduk di Sungai Musi.
4: Aku pilih yang dari Dian Pisesa.
2: Dian Pisesa.
4: Mengapa Tak Pernah Jujur.
2: Nah, termasuk Mr. Balo ya. Orang jujur tes panen. Jangan-jangan anu iya. Orang ngomong tes panen waktu tangi ya Mama Indes.
4: Iya, paparani mangga lo.
2: Alhamdulillah.
4: Bagi salam ya Mas Kiki.
2: Monggo Mama Indah.
4: Buat Mama Eri. Mm-hmm. Terus Mr. Genjot ini juga lagi ambleng apa ya?
2: Oh iya Mr. Genjot kan lagi akeh pesenan Bu.
4: Oh Alhamdulillah. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Rezekinya lancar selalu ya Mas Kiki.
2: Amin ya Allah.
4: Iya. Ada Mama Cantika, ada Buhar saya yang lagi lembur, juga genjat itu.
2: Iya, Mister Genjat.
4: Enggak, Buhar saya itu juga desainer, Mas Kiki.
2: Oh, Masya Allah, berarti anda orang kurang-kurang desainer ya?
4: Iya.
2: Ya Allah, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ada Mas Kumbang, Bu Marlina, ada Ki Dalang Swati. Ayo Pak Dasrun gabung. Terus ada Bu Yanti, Mama Reni, ada Mama Dede, Mama Darisa. Buat Pak Ilham ini lama juga iya.
2: Pok Tini yang mari ngendi ya bane ya Bu ya.
4: Siapa?
2: Pok Tini jere.
4: Oh saya gak tahu itu. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pok Tini.
2: Amin. Yuk,
4: biasanya kan satu ya anak
2: satu.
4: Mas Kiki.
2: So belum nomor satu malah.
4: Ada Pak Ilham yang di luar Pulau Jawa di Palembang. Ada Pak Gendro, Mas Herdi, Teh Putri. Terus ada Mas Ardiansa. Pokoknya buat semuanya ya Mas
2: semuanya
4: Kiki.
2: Semuanya Anji siap.
4: Iya ya. Tak tunggu lagunya loh.
2: Oke okay, dari Dian Pisesa dengan Mengapa Tak Pernah Jujur. Siap.
4: Oke. Okay.
2: Mama Indah
4: sehat selalu.
2: Sehat juga.
4: Dan sukses selalu.
2: Amin.
4: Buat
2: amin,
4: Mas
2: amin.
4: Kiki.
2: Anji siap.
4: Tak tunggu undangannya.
2: Oke. Okay. Aman.
4: Oke okay,
2: siap.
4: Terima kasih.
2: Anji.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Tenang aja ya. Buat pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada ya. Doakan yang terbaik saja untuk saya ya. Nanti kalau misalkan undangan sudah ready. Saya pasti kalau pas lagi siaran gue tek umumkan gitu ya per jam setiap jam ya hayu woro-woro dang kondangan mari ngene aku. Ora bisa teka ora apa-apa mentahane bae sing butul ya ora apa-apa. Kembali di 63233 nang Sugeng Dalu Ruang Rindu. Ah, turun kembali ya. Boleh di 63233 atau di 08112540911. Baik. Oke, Ruang Rindu, Sugeng Dalu.
5: Ruang Rindu, lagu lewat
2: memori, Mas Kiki. Anjir, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini ya, Punten?
5: Dengan Ibu Marlina di Teluk.
2: Ibu Marlina? Ibu Marlina di Teluk, Purwokerto.
5: Iya.
2: Alhamdulillah, gimana kabar malam hari ini Ibu Marlina, sehat?
5: Alhamdulillah, Mas Kiki. Sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Di Teluk ini ada acara apa aja selama peringatan HUT RI, Bu?
5: Oh, rame sekali.
2: Alhamdulillah. Jalan sehat, Ana, Mbok, Jere, jalan sehat?
5: Ana.
2: Alhamdulillah. Jenengan oleh apa, Jere? Oleh basur apa oleh apa?
5: Macem-macem lah.
2: Alhamdulillah. Sehat semuanya ya?
5: Iya, Mas Kiki.
2: Anji, ini... Ruang Rindu tuh lagu yang paling dikangenin lagu apa Ibu?
5: Sebenarnya banyak.
2: Banyak. Salah satu apa coba? Lagu Indonesia boleh.
5: Apa ya Mas ya?
2: Barangkali di sini ada gitu.
5: Coba Mas nyanyiin aja deh.
2: Di sini di batas kota ini ada atau Elegi Esok Pagi dari Ebith G. Ade. Di sini juga ada nih, ada tadi kan udah dipesan Beta Rio Sonata, Dian Pisesa. Yang belum dipesan nih ada Novia Kolopaking dengan Asmara. dari Lola Drakel, Biarlah Ku Sendiri, dan juga ada Ari Kusmiran, Liku-Liku Hidup.
5: Liku-liku hidup aja.
2: Liku-liku hidup. Ini jenengan di situ bersama siapa? Kayak ada suara satu lagi.
5: Oh, sama si suami dong.
2: Alhamdulillah. Bapak gimana kabar? Halo. Sae. Alhamdulillah. Wis ngopi apa urung, Pak?
6: Oh, wis lah.
2: Ujar gue orang ngopi, bukan rata yang turu. Berarti ngopi aman ya, Pak ya?
6: Ngopi aman.
2: Alhamdulillah. Salam-salam.
6: Jalan sehat dan RRI.
2: Pripun? Jalan sehat dan RRI. Alhamdulillah.
6: Tanah Wira.
2: Nun sewu apa tadi? Kurang jelas.
6: Jalan sehat di RRI.
2: Oh, jalan sehat di RRI itu bentar ya, mbok yang salah ngomong ya. Ini tak lihat dulu di Instagramnya RRI Purwokerto ya untuk jalan sehat. Ini tanggal piro ya? Salam-salam dulu boleh Ibu, nanti tak cariin ininya, jadwalnya.
5: Salam buat sama Inci.
2: Inci.
5: Mas Koyo, sama Mas Kumbang Asmara. Tadi yang baru pada masuk deh, saya belum sampai lah siapa-siapa namanya.
2: Inci.
5: Oke, buat semuanya, salam kenal.
2: Inci. Lah ini ya, saya udah nemu untuk jalan sehat Bapak, nanti monggo ya warga Teluk bisa merapat semuanya saja hari Minggu tanggal 6 September 2026 jam 6 pagi sudah mulai ya di halaman RRI Purwokerto. Ada jalan sehat berhadiah, senam bersama ya, bintang radio, bakti sosial, pokoknya banyak. Jenengan datang ya Bu ya, kerahkan semua warga-warga ya.
5: Oke siap.
2: Ingat hari Minggu tanggal 6, Ibu nanti ditunggu lagunya untuk
5: oke,
2: diputar.
5: Siap. Terima kasih Mas Kiki.
2: Matur nuwun. Salam sukses juga. Iya.
5: Tetap amin. Semangat.
2: Anji, amin.
5: Thank you Mas Kiki.
2: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pendengar Pro 1 yang ada di Teluk ya, Purwokerto ya, untuk lagunya dari Ari Kusmiran dengan Liku-Liku Hidup. Spesial untuk Anda semuanya, khususnya yang tadi sudah mesen lagunya ya. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita putarkan dulu untuk lagu-lagu yang sudah Anda request nanti di 08112540911 atau di 632336 akan kembali dibuka setelah lagu-lagu yang satu ini. Monggo. Sugeng midhangetaken semuanya saja pendengar Pro 1 di malam minggu yang syahdu. Jangan lupa ngopi plus dengan cekelan gorengannya. Ada Betaria Sonata dengan Cinta Hampa.

Purwokerto, mempersembahkan RRI Fest 2026. RRI Fest 2026. Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di halaman RRI Purwokerto. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Ebek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851 0277 3293. RRI Fest 2026 Minggu, 6 September 2026 mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Hilang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar Pro 1 di 632336 atau di 0811 254 0911. Untuk kalian yang mau bergabung monggo ya di 632336 atau di 0811 254 0911 di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita panggil, angkat dulu ya yang selanjutnya nih ya. Sugeng Dalu, selamat malam ruang rindu.
2: Dalu, selamat malam.
1: Ibu
2: Unris.
1: Pribun?
2: Saya sekarang ada nama Unris.
1: Oh, Bu Unris.
2: Unris.
1: Unris.
2: Soalnya.
1: Mboten napa-napa.
2: Ibu Munita.
1: Ibu Mun Sugeng Dalu, pripun kabaripun malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Saya akhir ini dari pendengar orang nyambung lah.
1: Oh,
2: orang tahu ketuman.
1: Masya Allah, berarti hanya bersama undang Rizky bisa nyambung ya, ya Bu.
2: Soalnya bengi. Nah, bengi kan sepi, pedantuk-antuk.
1: Iya, bengi ini pengen mepet jam 11, Anji.
2: Iya, mana terima itu lah.
1: Anji. Tadi
2: tua aja terima lebihan.
1: Walah, walah.
2: Ya, namanya Unris lah, kayaknya
1: Unris.
2: Unris.
1: Boleh, undang Rizky.
2: Undang Rizky, akhirnya.
1: Oh banyak. Enji, nggak apa-apa ya. Buat Bu Mun berarti, Bu Mun berarti Unris sih gitu ya.
2: Iya.
1: Tadi nggak ikut. Mangke niki nggak ikut ini jenengan karaokean ning Karlina Bu Mun.
2: Karaokean bubaran, ora bisa nyanyi.
1: Jadi
2: pendengar.
1: Iya, alhamdulillah nggak apa-apa. Enji, kena sing.
2: Saya senang jadi pendengar.
1: Alhamdulillah.
2: Siang, siang, dalu.
1: Le, berarti pagi, siang, sore, malam ya Bu ya. Terus
2: disanding ini.
1: Alhamdulillah.
2: Sama Bu Muning.
1: Enji, besok usul Karlinannya dari rong jam nggak dari Bu Mun kebagian ya gue. Bu Mun. Enji, Bu Mun ini
2: lagu.
1: Ruang rindu, Enji.
2: Saya minta lagu itu ya.
1: Apa Bu Mun?
2: Itu kan ada Ebit tadi ya.
1: Oh, ada Ebit ke Ade.
2: Ganti, jangan yang itu.
1: Coba ya, ada Pak Ebit.
2: Apa yang ini? Ingin jalan berdua denganmu kelekas.
1: Kalau Ebit ke Ade, adanya yang LG esok pagi toh sama yang AY.
2: Siapa?
1: Bukan ding ini mah beda, bukan Ebit. Ebitnya kur LG esok pagi Ibu ya. Selain itu ada Novio Kolopaking.
2: Ya.
1: Kemudian Eagles Hotel California, Alfian Sebiduk di Sungai Musi.
2: Itu sama, ya udah ya. Ebitnya boleh.
1: Ebit
2: terus Novia Kolopakingnya boleh.
1: Oh, ya si Cibain. Ebit.
2: Coba kalau ada Ebit saya lagi kepengen dengerin lagu itu.
1: Judulnya apa Bu yang tadi Bu?
2: Yang kepengen itu yang ingin jalan berdua denganmu kekasih. Lagunya Ebit kan?
1: Nggih, tapi
2: berjalan berdua denganmu kekasih.
1: Itu lagunya ada cerita tersendiri atau gimana Bu, ada kesan apa di lagu itu?
2: Ya ada buat ini yang remaja-remaja. Nah, pesan nomor kan sama bayang begitu.
1: Anjir kan Bu Mun kan pernah remaja dulu ya Bu.
2: Ya pernah dulu. 70 tahun, 75 tahun ya.
1: 70 tahun yang lalu.
2: 60 ya. Tahun yang lalu lah. 65 lah. 65 tahun yang lalu.
1: Anjir, alhamdulillah. Jadi, sekarang masih diberikan kesehatan ya.
2: Ya, tahun 65 itu lagu lo.
1: Oke. Okay.
2: Kalau EPC kemarin itu kan tahun 70-an ya.
1: Betul ya. Salam-salamnya dulu Bu malam hari
2: salam
1: ini.
2: Salam buat mungkin sudah pada tidur ya.
1: Belum, masih banyak Bu.
2: Ya buat Bu Muningah. Buat Pak Dasrun kalau masih itu kalau terus Pak ini semua tadi yang pada nyanyi itulah.
1: Iya, semua yang saja ya.
2: Yang saya dengerin tadi semualah.
1: Anjir, alhamdulillah.
2: Saya tuh dengerin, saya setia kok sampai apa. Kadang-kadang penyiar bora apal aku apal jeneng iki mesti ki. Tapi saya enggak pernah nyambung lah.
1: Heeh.
2: Nyuweni.
1: Makasih. J, matur nuwun Bu Mun.
2: Ya, mudah-mudahan dapat pasangan yang
1: amin.
2: Yang sesuai dengan yang direncanakan.
1: J, amin.
2: Ya, amin. Dimudahkan segalanya.
1: Amin, J.

0: Ini ora gabung.
1: Ya lagi sakit.
0: Sakit naon? Sakit naon yut ini?
1: Panas.
0: Ya Allah, enje. Semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali ya. Amin. Lagune ada Baskara Bayang-Bayang, ada Alfian Sepiduk di Sungai Musi, ada Novia Kolopaki Asmara, biarlah aku sendiri dari Lola Drakel. Atau mungkin mau request lagu apa? Mbok ada gitu.
1: Kalau lebih sih apa tuh? Selendang Merah bisa. Anita Tarasia.
0: Selendang Merah?
1: Iya.
0: Selendang Merah dari Anita Taurisa. Taurisia. Iya. Iya, ada buat Yotini apa sih yang enggak ada?
1: Selendang ya.
0: Ji monggo.
1: Cantik banget perusahaannya kok. Mulutnya mulutnya pahit banget tadi.
0: Anjir.
1: Maida ya masuk Maida.
0: Iya. Yeah.
1: Di pemulihan ya yang galu. Ya Allah. Ya mau sahabatku nyanyi itu ya buat saya ya.
0: Anji.
1: Mau tersahabatku nyawa buat saya ya. Iya. Apa kayak aneh.
0: Iya.
1: Terus juga bermain guys. Ya buat. Kita
0: sudut.
1: Iya yeah, buat semuanya ya mas ya. Ini gue gak nyaman jadi.
0: Anji.
1: Ya masih kiamat
0: tugas semangat lalu. Siap, amin, siap.
1: Sebelah itu sudah merah.
0: Oke, okay, dari Anita buat Yutini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat Yutini ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin sedang sakit gitu ya, semoga diberikan kesehatan. Satu lagi deh, nggak apa-apa ya. Ada siapa di mana nih ya dengan Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Rindu memori lewat lagu.
0: Luar biasa. Sugeng dalu Mama Eri, gimana kabar?
2: Oke, Mas Kiki.
0: Anji, sehat Mama Eri ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi ikut Karlina apa ora ya Mama Eri?
2: Melu sih.
0: Oh iya. Oh iya, Ding. Iya, masih utuk-utukan ya.
2: Iya.
0: Anjir.
2: Lagunya apa sih arep kekuter?
0: Mama Eri ini ada lagunya yang belum nih, ada dari Alfian Sepiduk di Sungai Musi, Baskara Bayang-Bayang, Novia Kolopaking, Asmara dengan iya itu sih paling ya karena waktunya iya, juga
2: asmara
0: udah. Asmara boleh iya. Ya.
2: Salameng gosing kirung cawel ya Mama Ida. Terus Pak Amin, Kaki Daun, Kaki Ratun. Terus Pak Faisi, yang gak kabeh,
0: semuanya saja. Di
2: monitor.
0: Inji.
2: Apa?
0: Ruang Rindu, Matur Nuwun, Mama Eri. Inji.
2: Mas Kiki, selamat tugas ya.
0: Okay.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa. Ya langsung saja pendengar saya putarkan ya, karena waktunya juga udah mepet-mepet banget. Yang pertama ini dari Ebi Gari dengan Elegi Esok Pagi, ada Anita dengan Selendang Merah dan juga Novia Kolopaking dengan Asmara. Tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Radio ke-81. Penyiar-penyiar X Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Klik di Essentials dengan kita bikin romantis pendengar bro. Satu ya, masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, ada informasi penting. Jepang ini akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang, Cell Defense Force, untuk membantu Indonesia. Ini menangani karhutla, kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang ini menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional nih pendengar. Dalam unggahan di media sosial Kementerian Pertahanan Jepang ini menyebut kapal JS Kunisaki ini akan membawa 3 helikopter. Helikopter tersebut ini berjenis JGSDFC H-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan ini rampung nih pendengar. Belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada tersebut tiba dan mulai digunakan di Indonesia. Bantuan Jepang ini diumumkan usai Indonesia, Jepang dan Australia ini melakukan pertemuan trilateral tingkat menteri pertahanan pada 26 Agustus 2026 kemarin. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi ini melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan wakil perdana menteri Australia Richard Marles. Adapun lainnya seperti menteri pertahanan Indonesia ada Bapak Safri Samsudin ya. Ketiga menteri dalam pertemuan tersebut ini pendengar membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan juga global nih pendengar. Kementerian Pertahanan Jepang ini juga menyebut ketiga negara ini menyambut penguatan kerjasama pertahanan secara bilateral. Adapun pengumuman pengerahan helikopter ke Pulau Kalimantan Indonesia ini secara spesifik disebut Jepang. Dan ini merupakan sebagai respons atas permintaan pemerintah Indonesia terkait dengan penanganan karhutla di Pulau Kalimantan.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portrait dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Peringat Pro satu kali ini ada informasi dari penyanyi berbakat Agnes Mo. Ya, ini baru saja menorehkan prestasi membanggakan di penghujung bulan kemerdekaan Indonesia ini mendengar. Ia resmi dinobatkan sebagai tokoh pertama yang meraih penghargaan Indonesia berkarya. Ya. Dimana kabar bahagia ini pertama kali menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di medsos. Berita tersebut pendengar bersumber langsung dari ungkapan Instagram. Dari unggahan Instagram ya, para penggemar setia serta Instagram resmi dari @injourneyairport. Program apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan bagi tokoh-tokoh yang telah mengharumkan nama bangsa melalui karya nyata mereka di pendengar. Agnes Mo dipilih karena pencapaiannya yang luar biasa di panggung hiburan global gitu, internasional selama bertahun-tahun. Apalagi setelah kemunculannya di serial Reher ya pendengar. Momen penyerahan apresiasi tersebut ini berlangsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Komersial Injourney Airport, Ferry Y. Setiadi ini hadir secara langsung untuk memberikan penghargaan tersebut ya kepada sang bintang pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 hari ini pendengar. Dimana dalam berbagai rekaman video yang beredar, Agnes Mo tampak sangat antusias menerima apresiasi bergengsi tersebut yang mendengar. Para penggemar yang tergabung dalam Ignition ini juga turut membagikan momen kebanggaan ini secara serentak di dunia maya yang mendengar ya. Dimana penghargaan ini juga sekaligus membuktikan bahwa karya para seniman tanah air ini tentunya selalu ya mendapat tempat istimewa di hati masyarakat maupun institusi besar di Indonesia gitu ya pendengar. Prestasi terbaru yang ditorehkan oleh Agnes Mo ini pastinya akan terus menginspirasi banyak orang dan tentunya akan menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan karirnya nih pendengar.

Podcast Ibu Ragu datang memaksaku.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, berkah dalam. Sabtu 30 Agustus 2026 hari ini, kita akan mendengarkan santapan rohani dengan Sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 16, ayat 21 sampai dengan 27. Mari siapkan hati untuk mendengarkan santapan rohani pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengajak kami untuk mempersembahkan hidup kepada-Mu. Karena itu, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan dan meresapi sabda-Mu yang akan menjadi landasan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Henyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus. Lewat bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan pada para murid-Nya syarat mengikuti Dia. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku." Syarat Yesus ini tidak mudah, bisa dikatakan berat, bagi seorang yang mau mengikuti Yesus harus berani mengambil resiko, harus menyangkal diri, memanggul salibnya. Artinya, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Kita bisa melihat mengapa Petrus ditegur Yesus.

melainkan harus mengikuti cara hidup Yesus. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus menderita? Mengapa setiap orang yang mengikuti Yesus harus menanggung salib, harus rela mengalami nasib yang sama dengan Yesus? Saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus itu berarti menghidupi cara hidup dan menghadirkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita dengan sesama. Cara hidup Yesus yang Dia kehendaki adalah agar semua orang mendapatkan kebahagiaan dalam hidup siapapun dia. Tapi kadang realitas dunia mengatakan lain. Di dalam dunia kita, kita menemukan banyak kejahatan, banyak penindasan, korupsi, manipulasi, kekerasan, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah yang kita bisa buat sebagai murid Kristus? Apakah kita akan mengikuti arus yang tidak baik itu? Atau kita mau menghadirkan semangat kebaikan Yesus? Ingatlah selalu, kita dipanggil untuk membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan ketulusan. Hal inilah yang harus kita perjuangkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, apalagi saat kita menghadapi cobaan dan berhadapan dengan segala kejahatan yang tidak baik. Kita mungkin akan ditolak, mungkin kita juga akan mengalami banyak kesulitan. Dan yang perlu kita sadari, itulah salib kita. Dan di sanalah kita akan mendapatkan semangat kemuritan Yesus. Tetap menjadi murid Yesus yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Pertanyaan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar hari ini. Mampukah kita tetap setia menjadi murid Yesus yang selalu menghadirkan wajah kebaikan Yesus, yakni wajah kebenaran, wajah ketulusan, wajah sukacita Yesus dalam kehidupan kita? Maka mari kita mohon kekuatan agar kita dimampukan untuk memanggul salib kehidupan sehari-hari, supaya hidup kita sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Purwokerto.

Selamat pagi pendengar RRI di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto, AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz. Kembali mengudara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini saya Febronik bisa hadir menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto ya. Inilah Purwokerto pagi ini.

0: yang akan menghadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi dan dilanjutkan Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta kami hadirkan pula Warta Berita bersama Pertiga RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat, serta siaran gereja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan pagi ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu merespon ajakan masuk surga. Dan pagi hari ini berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, pendengar, karena pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali yang pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon WhatsApp. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
1: Pagi juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat nggih Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, semoga Mas Febrionik juga sehat, Samangah sehat, para pendengar sehat, dan bahagia selalu sampai akhir hayat nanti insya Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Iya, Ustadz, pagi hari ini temanya menarik nih Ustadz, tentang merespon ajakan masuk surga.
1: Iya, soalnya banyak yang beleng gak ngerespon.
0: Baik. Iya, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kami informasikan terlebih dahulu untuk Anda yang ingin menyimak program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id, dan juga Anda bisa bergabung melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami RRI Purwokerto, dan kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp kami di 0811254-0911. Dan pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas satu topik menarik, yaitu merespon ajakan masuk surga. Setiap manusia merindukan kedamaian abadi. Ajakan kebaikan sering hadir dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak semua orang siap meresponnya dengan tepat. Dan Mutiara Pagi, edisi pagi ini akan mengangkat tema, yaitu merespon ajakan masuk surga. Dimana langkah nyata pembersihan diri, perbaikan akhlak, serta keikhlasan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kunci yang utama. Kesiapan hati dalam menyambut seruan kebaikan juga akan menentukan arah perjalanan spiritual setiap individu. Dan pagi hari ini kita akan langsung ikuti kajian Mutiara Pagi dengan tema merespon ajakan masuk surga bersama Ustadz Saifuddin Kamali. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innalhamdalillah walil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah, khatimil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allahummarhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pagi hari yang sejuk, indah, dan insya Allah berkah ini kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan Allah. Ditandai adanya nikmat iman dalam hati, nikmat sehat dalam fisik, dan juga alhamdulillah nikmat sempat bersilaturahmi melalui program Religi Pagi atau Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto. Mudah-mudahan program ini bermanfaat menjadi motivasi agar kita menjadi lebih baik, bahagia, selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Mengingatkan bahwa ada yang belum baca Sayyidul Istighfar, monggo bersama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah. Zikir ini disebut Sayyidul Istighfar, punya masa aktif 12 jam, yaitu seperti penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau paginya membaca kok siangnya meninggal dunia, maka meninggal dunianya baik termasuk ahli surga. Amin. Mudah-mudahan kalau ada yang hari ini dipanggil Allah menjadi orang yang istiqomah, husnul khotimah dan penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pendengar sekalian yang berbahagia, izinkan kesempatan yang baik ini untuk mengingatkan kembali bahwa kita di dunia ini sifatnya sementara dalam sebuah program mengumpulkan amal kebaikan. Maka Allah menyebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan dan mematikan tujuannya untuk menguji di antara kamu sekalian yang baik amal perbuatannya. Kehidupan kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang kurang, kadang-kadang tidak. Kadang diberi kemudahan, kadang diberi kesulitan. Itulah kehidupan dunia. Dan itu semuanya sifatnya sementara. Dalam kaitan kehidupan ini Allah menyeru dengan satu seruan yang pasti, yaitu Allah jelaskan dalam Al-Quran suratnya Yunus, di dalam surat Yunus ayat yang nomor 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru kepada seluruh manusia kepada Darussalam, yaitu surga yang penuh dengan kedamaian, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Al-Quran ayat yang nomor 25 surat Yunus ini memastikan bahwa Allah menginginkan hamba-hamba Allah yang bertebaran di muka bumi ini menjadi orang yang baik, mengikuti jalan yang benar, dan di ujung sana nanti ada kenikmatan yang abadi yang bernama surga. Kalau dalam hidup ini ada kesulitan, ada kemudahan, kadang menderita, padahal sudah ahli ibadah, itu memang masih dalam perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan akhir hayat, di alam barzah nanti sudah dimulai menikmati hasil ibadah, hasil menjadi orang baik. Kadang-kadang menjadi orang baik malah banyak masalah, banyak ujian, difitnah, dibohongin. Itulah kehidupan dunia. Tapi itu adalah sebuah proses. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita surat Al-Fatihah setelah kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Allah di alam langit secara refleks dalam hadis disebutkan hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antaraku dan hambaku, wali abdi masa'ala, dan bagi hamba apa saja yang dia minta. Kemudian Allah mengajarkan pada kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, karena menjadi baik, menjadi orang yang bertujuan surga, itu syaratnya harus menjadi orang yang berada dalam hidayah atau petunjuk. Lah orang yang mendapatkan petunjuk mendapatkan satu anugerah yang namanya iman. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im, surat Luqman ayat yang nomor 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berbuat baik, bagi mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Masuk surga dalam ajaran Al-Quran sangatlah mudah. Yang pertama beriman. Yang kedua, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa saja yang nanti di timbangan akhirat kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, dia tempatnya di alam surga. Dalam satu penjelasan tafsir disebutkan walau adna min dzarrah, meskipun lebih beratnya hanya sebesar biji jagung, asal lebih berat masuk surga. Maka kalau Al-Quran mempermudah jalan masuk surga, kita tidak boleh mempersulit. Kemudian kalau ada manusia berbuat salah, namanya manusia masih salah. Yang enggak salah itu malaikat. Anda punya teman, siap-siap teman Anda bersalah. Anda punya pasangan, siap-siap pasangan berbuat salah. Kalau tidak siap berbuat salah, ya kita masih manusia. Namun begitu, orang yang mendapatkan petunjuk, iman yang baik, perilaku baik, akan selalu dijaga istiqomahnya. Karena memang ada seorang sahabat minta nasihat yang tidak akan tanya pada siapapun. Nabi bersabda, Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah di dalam beriman kepada Allah, di dalam taat kepada Allah, sampai nanti pada ujung perjalanan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ini jamaah sekalian yang berbahagia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi satu motivasi yang sangat menarik. Nabi menyebutkan dalam hadis Al Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga. Ini satu penjelasan yang sangat mengesankan. Semua umatku masuk surga. Kemudian Nabi menjelanjutkan illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat ada yang heran, wa may ya'ba ya Rasulullah, apa ada orang yang enggan masuk surga wahai utusan Allah? Maka Nabi menjawab, man ato'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku, taat beribadah, maka dia masuk surga. Wa man asani, yang durhaka, tidak taat, faqad aba, berarti dia telah enggan masuk surga. Kalau ada seruan sholat jamaah berangkat, seruan pengajian berangkat, seruan zakat ngelakoni, puasa ngelakoni, yang mampu haji menjalankan, berbuat baik setiap hari, ini namanya taat dan berarti merespon panggilan surga. Tapi kalau yang sholat bebeh, baca Quran bebeh, kemudian ngaji emoh, zakat eman-eman, kaji eman-eman, nah ini namanya bukan tidak punya kesempatan masuk surga, tapi tidak merespon. Aba itu artinya tidak merespon. Nah ini maka kita perlu evaluasi nih, kadang-kadang kita mandan beling, mandan bebeh melakukan kebaikan. Itu sebabnya ada doa agar dilindungi dari sifat malas, Mas Fabrionik nih. Jadi dilindungi dari sifat malas. Pemalas ini merusak. Beribadah malas, kerja malas, akibatnya kerugiannya ditanggung sekeluarga. Karena orang malas ini yang muncul nanti angan-angan, bukan action. Angan-angan punya ini, 500 juta buat bikin rumah, 200 juta beli mobil, nabung baru 10 ribu. ini kan namanya pemalas ini. Maka ini penting untuk kita ini. Satu hadis lagi penting ini, Mas Onik ya. Bahwa action nyata untuk mendapatkan darussalam dalam hadis At-Tirmidzi yang dinyatakan Hasan Sahih adalah Nabi menyebutkan ayyuhan nas afshush salam, wahai manusia tebarkan kedamaian. Dimanapun seorang mukmin harus menjadi juru damai. Jangan menjadi biang kerok apalagi sampah masyarakat. Ini tidak boleh. Nabi pesan ini. Jadi dimanapun seorang muslim harus menaburkan kedamaian. Bukan kulus salam saja, bukan ucapkan salam, tapi tebarkan kedamaian. Maksudnya adalah orang muslim lain selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Ini satu konsep dasar sehingga tidak ada kerusakan dalam satu kehidupan kalau di situ ada orang muslim. Atau orang muslim dimanapun tidak akan melakukan kerusakan. Mereka-mereka yang melakukan kerusakan Islamnya diragukan. Yang kedua, setelah mendapatkan satu peluang pertama masuk surga dengan menebarkan kedamaian, Nabi menyebutkan wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Kenapa Nabi tidak menyebutkan berbagi uang atau berbagi harta? Karena makanan dibutuhkan di setiap
0: kondisi, ya Ustaz. Iya.
1: Kasih uang permata apa tidak butuh. Tapi kalau makanan dia butuh memang. Begitu pula orang yang sedang dalam keadaan sulit itu makanan lebih
0: Lebih utama gitu.
1: Selawat uang banyak sekarung, ya sekarung itu kemudian di perjalanan tidak mendapatkan bis jalan kaki 40 kilo. Uang sekarung itu tidak membuat dia bahagia karena justru menjadi beban yang kemudian ada orang bawa semacam air yang buat buat senso, dia minta dia minum saja karena habis jalan 40 kilo gak ada air sama sekali di pegunungan. Maka sebenarnya berbagi makanan itu sesuatu yang baik. Bahkan berbagi makanan ini direspon oleh Allah dalam bentuk apresiasi. Pertama dalam riwayat yang sahih dan masyhur Mas Onik nih ya. Ada seorang wanita mantan wanita nakal kemudian bertobat. Orang masyarakat tidak percaya tapi mengusir dia. Akhirnya dia pindah dan di pertengahan jalan ada badai, tinggallah dia seorang diri. Setelah itu ada percaki sumur kecil di bawah, dia harus turun pakai sumur batu, turun pakai badannya ke bawah. Minum, setelah keluar ada seekor anjing sedang mengulurkan lidahnya, dia bilang, kalau kamu cuma kehausan saya ambilkan air, tunggu di sini. Dia turun lagi ngambilkan air dan ngasih minum. Allah memberi satu apresiasi bahwa wanita ini akhirnya menjadi penghuni surga. Masya Allah, berbagi makanan ini sangatlah berarti. Bahkan satu riwayat menyebutkan Nabi dengan para sahabat sedang duduk di depan masjid, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Muhammad, sebentar lagi akan lewat wanita yang tidak baik, wanita nakal. Dan dia calon penghuni neraka. Nabi santai, datar. Setelah beberapa menit kemudian bahasa kita, malaikat datang lagi, wanita yang tadi sekarang jadi penghuni surga. Oh, kok bisa, bagaimana? Ia tadi sedang jalan, dia sambil makan kurma, di perapatan sana ada anak kecil menangis kelaparan, separuh kurma yang sedang dia makan dikasihkan anaknya, anaknya kenyang, tenang, ibunya senang. Membuat senang dengan separuh kurma saja, akhirnya Allah mengapresiasi dengan memberinya petunjuk dan juga menjadi penghuni surga. At'imut ta'am, berbagi makanan. Ini kalau kita di tetangga sebenarnya kutu rajin iliki genuke tanggane kosong apa urung gitu ya. kalau kosong dijog gitu ya. Nah itu berbagi makan. Yang ketiga ada hal penting. Bahwa action nyata masuk surga, merespon panggilan masuk surga adalah wasilul arham. Sambunglah silaturahmi. Silaturahmi ini sifatnya umum. Apakah dia non-muslim, apakah muslim, apakah orang Islam, itu silaturahmi tetap disambung. Karena Nabi SAW menggambarkan ada seorang pemuda berjalan jauh menemui seorang teman. Apakah dia saudara? Bukan. Apakah dia ada urusan dagang? Tidak. Tapi dia memang silaturahmi karena cinta kepada Allah. Dasarnya cinta kepada Allah. Maka sampaikan bahwa dia itu dicintai oleh Allah. Yang kemudian bahwa bersilaturahmi dalam Al-Quran itu disebutkan beberapa kali sebagai bukti kebaikan seorang manusia. Maka ada satu hadis yang sangat keras menyebutkan la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Mengapa orang memutuskan silaturahmi? Faktornya biasanya ya urusan dunia, urusan kedengkian, dan urusan kaitannya dengan permusuhan. Maka Islam aslinya melarang permusuhan, melarang kedengkian, melarang menilai orang dengan caranya sendiri. Menilai harus dengan bijaksana dan tidak boleh menghakimi, memvonis orang dengan kondisi tertentu. Yang keempat adalah disebutkan wasolli billaili wannasuniyam. Di waktu malam sholatlah. Indahnya mimpi, nikmatnya tidur, di cancel sedikit saja untuk sholat malam meskipun 2 rakaat, alhamdulillah kalau lebih. Yang kemudian dengan begitu disebutkan Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Bang jamaah, para pendengar yang berbahagia, saya ingin matur begini, hidup ini singkat. Cerita, suka, bahagia, menderita, mudah, susah, itu adalah bagian dari kehidupan. Ada tujuan yang harus kita tahu, Allah itu sedang menilai kita. Bagaimana kita sikapnya saat senang, bagaimana sikap kita saat tidak senang. Itu dinilai oleh Allah. Yang kemudian ada yang penting, hidup berada dalam petunjuk Allah yang harus dipertahankan iman ini sampai akhir hayat. Dan kalau kita matinya nanti membawa iman, membawa kebaikan, meskipun seberat zarah, maka kita berarti sukses merespon panggilan ke surga. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merespon panggilan surga dan sukses, bahagia, selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kebersamaannya, semoga baik. Bermanfaat. Barangkali ada hal-hal yang perlu diulas kembali, dibuka baik. Pertanyaan boleh Mas.
0: Baik, wah ini menarik sekali ya Ustadz, karena tadi ada kurang lebih 4 poin yang membawa kita masuk surga, salah satunya adalah beriman, kemudian yang banyak kebaikannya, serta menyambung silaturahmi dan sholat di waktu malam ya Ustadz. Ya. Baik, silakan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Baik, dengan Pak Giat nih. Silakan Pak Giat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau menanyakan gini Ustaz ya. Kita senang ya berjamaah ada satu sholat ya Ustaz ya. Tapi di situ ada sesuatu yang mengganjal Ustaz. Padahal kita itu perannya itu selalu untuknya berhati-hati lah ya, artinya berhati-hati gini Ustaz ya, wong jelas-jelas mendalil imam tidak baik kok terus-terusan itu loh, begitu Ustaz. Samsung lagi, lah itu kita itu berusahanya jadi tidak berprasangka buruk, tetapi selalu rasanya itu gimana itu loh, sudah berusaha lah Ustaz lah, kadang-kadang di suatu pengajian itu saya kan anu lah ya, sok tanya kepada yang lain-lain, usianya seperti itu. Kita sudah menjalankan apa itu sudah baik. Itu yang seperti Ustaz, itu solusi lain itu bagaimana. Yang kedua gini lagi Ustaz ya. Kita itu tadi Ustaz menjalankan tali silaturahmi ya Ustaz ya. Kita sudah pertemanan ya Ustaz ya. Itu saya itu menyenangi ya Ustaz ya. Tapi di balik situ, kita tuh pulang ya Ustaz. Gatel banget Ustaz dulu pakaiannya loh. Nah itu yang seperti itu kita harus selalu memotivasi berprasangka baik atau gimana ya Ustaz ya. Itu baru sekali Ustaz loh. Apa nantinya kita itu kalau selalu kita menghindar atau kita bertahan gitu Ustaz. Ini kan Ustaz solusinya gimana? Pelayan kita.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Pak Giat ada dua nggih Ustaz, terkait dengan yang pertama, jika sholat berjamaah ada jamaah lain yang mungkin mendahului imam, terus akhirnya kita juga merasa melihat hal tersebut, terus jadi ada yang mengganjal gitu ya. Ini respon kita sebaiknya seperti apa? Kemudian terkait dengan pertemanan, jika ada yang kurang berkenan di dalam persahabatan, mungkin sahabat kita mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, sebaiknya kita meresponnya seperti apa, kurang lebih seperti itu nggih Ustaz yang saya tangkap. Yeah. Ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu nggak apa-apa Ustaz, silahkan
1: satu-satu aja langsung.
0: Oke.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pertama sholat mendahului imam, itu sebenarnya ada hadis yang bahasa kita melarang. Jadi ada larangan mendahului imam karena orang yang mendahului imam nanti di akhirat wajahnya ataupun bentuknya akan menjadi seperti khimar. Ini sebab kenapa digambarkan seperti khimar, karena dia itu serudak-seruduk. Khimar itu satu binatang yang serudak-seruduk, orang anggo aturan begitu nggih. Nah, jadi diserupakan nanti, maka sebagian ahli hadis menyebutnya haram. Malah ada yang menyebutkan bahwa sholatnya itu tidak sah. Wallahu'alam. Tapi sebaiknya memang diberi pengertian bahwa orang yang mendahului imam itu bersikap buruk, nanti di akhirat akan menyerupai seperti keledai atau disebutkan binatang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan silaturahmi, ya memang orang itu ada yang bikin kita happy, ada yang enek-neki ya, ini juga orang banyak sekali. Sudah tahu apa namanya jam istirahat, tolan terus Ya ke situnya hanya nunut utut misalkan lah, ini kan kadang-kadang suruh besinya. Yeah. Disitulah letak kesabaran yang di dalam kehidupan. Bagaimana dengan kondisi manusia yang berbagai ini, memiliki satu kebersamaan yang dilandasi kesabaran. Lah sabar itu mahalnya di situ. Kenapa silaturahmi nilainya mahal? Karena memang di situ ada ujian kesabaran. Tidak semua orang menyenangkan, tidak semua orang menguntungkan ya gitu ya. Ada yang menyengiti, ada yang merugikan. Maka solusinya ya dikuatkan kesabaran agar kita memaklumi. Ya paling mandan sedikit nopongi. Maaf ini jam sekian nanti saya ada acara, jadi silaturahmi kita sambung yang akan datang. Ya bukan yang mesir tapi memberi tahu bahwa kita hidup tidak hanya begini untuk yang hal-hal yang tidak jelas. Terima kasih, semoga bermanfaat.
0: Baik, ya semoga bisa menjawab untuk Pak Gian. Gak ada pertanyaan lagi, kita beralih ke WhatsApp Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rusti. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya ingin bertanya, saya seringkali dalam melakukan kebaikan ini kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat atau bebeh gitu Ustadz. Nah, ini apakah ini termasuk orang yang merugi atau seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini dari Ibu Sum di Sampang. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, saya mau nanya terkait dengan sholat malam itu afdolnya seperti apa? Apakah jika sholat malam atau tahajud hampir jam 4, apakah masih termasuk sholat tahajud atau bagaimana Ustadz? Terima kasih, silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ibu Rusti dulu, ini berkaitan dengan kurang semangat berbuat baik. Ini memang kalau kita sebagai hamba Allah ini mendapatkan gangguan dari bisikan setan, ini bikin melemah kita berbuat baik. Maka pentingnya agar kita semangat berbuat baik itu diperkaya dengan menyebut asma Allah. Karena Nabi pernah didatangi seorang, wahai utusan Allah, saya udah ngerti syariat Islam banyak, tapi saya ini tidak bisa komitmen dengan itu semuanya. Nasihatilah saya, maka Nabi menyebutkan, la yazalu lisanuka rutban min zikrillah. Hendaknya lidahmu atau bibirmu selalu basah zikir kepada Allah. Karena saat seorang zikir kepada Allah, setan pergi. Saat kita diam, apalagi melamun, apalagi berandai-andai, setan datang. Nah, di saat kita kedatangan setan itulah kita akan kadang-kadang punya sifat ragu-ragu, memberi was-was dalam hati untuk berbuat baik. Mau pengajian, mendung, bokutan. Tangannya keluar, ngadangin banyu telu, oh ya udah temenan gila. Krimis telur, sudah makan. Nah itu kan, itu sebenarnya sudah ada was-was dari syaitan. Tapi kalau bismillah lah, kalau wala kuwata illa billah, semoga berpahala, mangkat. Nah itu aman. Sehingga memang rasa malas berbuat baik harus dilawan. Bahkan ada satu ayat yang menyebutkan bahwa istahwadha alaihimus syaitan. Setan telah menguasai manusia, fa'ansahum zikrullah. Sehingga manusia itu lupa zikir atau ingat kepada Allah. Saat kita melalaikan, melupakan hal-hal penting dalam kehidupan, maka ini kita berarti sedang dikuasai oleh syaitan. Maka kalau merasa sedang dikuasai oleh syaitan, cepat-cepatlah ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini penting. Atau membaca firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, yaitu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu kalau setan itu datang. Karena setan datang dan pergi. Konon dulu iblis waktu di alam surga masih bersama Mbah Adam, iblis pernah masuk lewat perutnya Mbah Adam, lewat puser, keliling ke dalam seluruh tubuhnya, seluruh peraliran darah bisa dikuasai, yang tidak bisa hanya hati. Maka hati ini harus kuat, Bagaimana agar hati kuat? Diperbanyak zikrullah, ingat kepada Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hati makan menjadi tenang, kokoh, kalau dia berzikir kepada Allah. Baik, terima kasih. Yang kedua, berkaitan dengan sholat malam, Masya Allah. Sholat malam itu kaidahnya secara mudah, Nabi biasanya melakukan sholat malam, apapun namanya, kalau belum tidur, itu 4-4-3. Tapi kalau sudah tidur, 2-2-2, dan seterusnya. Bahkan disebutkan kalau kamu khawatir, bahasa kita ketabrak subuh, subuh jangan orang yang nabrak, orang nabrak orang. Nah ini, kalau kamu khawatir ketabrak subuh, witirnya satu saja.
0: Okay.
1: Jadi ini, maka jam 4 itu sekarang masih boleh dibilang sholat malam. Ya kalau sudah azan bukan sholat malam lagi, sholatnya sudah masuk fajar. Jadi sebelum imsak bahasa kita nih, ada istilah dalam fikih imsak, masih dikategorikan sholat malam. Lakukan 2 rakaat, 100 kali, 2 rakaat lagi, banyak sholawat kepada Nabi, zikir sholat lagi, berdoa, baru menangi menjelang. Kalau sekarang ada tarhim istilahnya, kita berhenti lakukan sholat witir 1 rakaat karena sudah menjelang subuh. Tapi karena sekarang sudah ada jam, berarti kita bisa ngatur. Itu kan dulu karena belum ada jam.
0: Betul.
1: Patokannya adalah azan. Nah, kalau sekarang sudah ada jam, bisa diatur. Subuh 4:30, berarti jam 4:20 sudah fajar atau sudah imsak. Yang kemudian berarti sebelum itu masih sholat malam. Terima kasih, semangat bersolat malam. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di akhirat nanti.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari telepon. Ya, baik, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Pak Tuslam ya?
2: Dari Pak Tuslam Kambing sama Gede.
0: Ya, silakan Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi disampaikan bahwa kita semua orang menginginkan surga, tapi terkadang kita terhalang oleh nafsu-nafsu kita yang terkadang nafsu itu membuat kita malas dan sebagainya. Nah, nafsu-nafsu apakah yang sangat berat dan terbesar di jiwa kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, sebelum kita jawab, ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari WhatsApp, kita akan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Faizin ini di Banyumas, mau bertanya, jika seseorang mengikuti pengajian, nah setelah mengikuti pengajian tersebut, sebagian tidak mengamalkan apa hasil pengajiannya. Ini seperti apa Ustaz? Monggo silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian daripada motivasi dan menu atau bahkan pupuk iman. Nah, kemudian setelah mendapatkan pengertian, ya bahasa kita ini dilakukan semampunya. Jadi kalau dalam kebaikan, kemungkaran off total. Jadi ini ada bedanya. Kalau pengajian kan kadang menjelaskan kebaikan dan menjelaskan keburukan. Kalau keburukan off total, tapi kalau kebaikan semampunya. Misalkan, oh ibadah haji itu pahalanya besar. Pulang dari haji seperti bayi yang baru lahir. Tapi mau gak punya uang buat ke tanah suci.
0: Baik.
1: Nah, kan berarti belum mampu.
0: Betul.
1: Kemudian, oh zakat itu membersihkan jiwa dari kikir, membersihkan harta dari kotoran. Tapi wong dua sawah peora.
0: Pas-pasan ya,
1: jadi kalau dalam hal kebaikan lakukan semampunya. Ya bismillah, mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Tapi dalam keburukan kita harus merespon 100%. Jangan bertahap. Maka misalkan ada larangan mencuri, larangan riba, larangan berzina, itu off total, jangan dicicil, jadi dicicil ngomong-ngomong begitu nih. Nah, tapi kalau kebaikan memang semampunya, mudah-mudahan tidak mengamalkan karena belum mampu adalah sesuatu yang dimaklumi, khususnya dalam hal yang wajib. Nah, kalau dalam hal sunnah, sunnah itu nafilah tambahan. Andaikan kita beribadah hanya yang wajib tok, tapi imannya kuat, itu pun masuk surga. Karena masuk surga rumusnya mudah, kebaikannya lebih berat daripada kebaikannya. Kalau kita punya iman, punya sholat, itu sudah banyak kebaikannya. Oh, sekali sholat saja 27 derajat, sehari semalam kali 5, 135. Seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup banyak sekali. Maka kalau dalam hal sunnah, boleh tidak memaksakan, karena itu barang sunnah. Jadi ini harus dibatasi. Tapi kalau halam yang wajib, itu memang harus total kalau wajib. Kalau haram total, kalau wajib total, tapi yang sunnah bertahap atau semampunya. Bahkan wajib pun kalau memang belum mampu, seperti halnya haji, zakat, itu pun tidak apa-apa. Kecuali ibadah sholat. Karena sholat itu bukan semampunya. Bukan kalau mampu, tapi semampunya. Mampu berdiri, mampu duduk, mampu
0: berbaring,
1: bersandar, dan seterusnya. Terima kasih Mbak Faizin, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Tadi terkait dengan Pak Tuslam ini, Ustaz. Nafsu seperti apa nih yang paling terbesar, yang mungkin sering menghalangi kita untuk masuk surga, Ustaz?
1: Ya, itu biasanya berkaitan dengan orang menyebutnya nafsu amarah. Itu tingkatan nafsu yang paling rendah. Nafsu ini mengajak orang, mendorong orang untuk mengajak keburukan. Ngiming-ngimingi barang maksiat itu indah, dosa itu surga. Nah, itu nafsu amarah. Ada juga nafsu lawamah istilahnya, yaitu jiwa yang suka mencela atau menyesali diri setelah melakukan dosa atau kesalahan. Pemilik nafsu ini akan merasa menyesal dalam hatinya, kadang dia berbuat taat, namun kadang juga berbuat maksiat kembali. Ini nafsu kayak sambal tomat lah, pedes tapi balik maning kayak gitu. Jadi istilahnya tomat, tobat tapi kumat. Ada juga disebutkan nafsu mulhamah, itu ya berkaitan dengan jiwa seseorang yang mendapatkan ilham dari Allah. Pada tahap ini seseorang mulai bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Jadi ada satu sejenis insting atau horisi dalam kehidupan. Nah, ada juga nafsu yang tenang, yaitu orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Dan ini yang paling mengesankan adalah orang ini gelisah kalau tidak melakukan kebaikan. Maka ini termasuk yang baik. Dan nafsu-nafsu yang lain yang memang pada intinya fa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata iyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang bahasa kita itu nahan nafsa, mencegah tuntutan hawa nafsu, yang kemudian takut kepada Allah, maka surga adalah tempatnya. Maka ada istilah yaitu surga ma'wa, tempatnya orang-orang yang berusaha ngeper kenepson. Maka menahan hawa nafsu itu punya pahala besar. Misalkan bapak-bapak habis kerja seharian, habis sholat isya tidur semalam, ngeman gak sholat tahajud, gak sholat sunnah, tidak apa-apa. Sebenarnya dia ada satu kebaikan, yaitu malam ini dia tidak datangi dugem, tidak bermaksiat, tidur. Kan begitu, Mas Monik. Jadi jangan, mulana kayak batang turu, ngorok, jangan begitu. Ini satu anugerah dari Allah bahwa dia itu diselamatkan dari perbuatan jahat, dari perbuatan maksiat di malam itu. Maka kita ya alhamdulillahilladzi ahyana saja kalau sudah bangun. Nah, kemudian kita berkaitan dengan nafsu, ini memang kita dalam bahasa umumnya itu banyak orang yang merasa nikmat dengan berbuat jahat. Ini yang paling memprihatinkan. Jadi tidak nikmat berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah sebaliknya akan merasa manis dengan taat, akan merasa indah dengan halal, dan juga akan merasa bahagia dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang baik, insya Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke closing statement atau kesimpulan akhir, Ustadz. Ada dari Pak Anto di Banyumas. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mau bertanya, Pak Ustadz, kenapa zaman sekarang banyak berbagi kepada sesama namun ada pamrihnya? Seringkali, jarang sekali maksudnya, berbagi namun tidak pamrih. Pasti ada sesuatu yang ujung-ujungnya minta balasan kebaikan. Nah, kalau demikian seperti apa, Ustadz? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah itu, ada satu ayat mungkin yang perlu dicermati, namanya surat Fatir, ayat yang nomor 29. Di akhir ayat Allah menyebutkan, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan itu diantaranya mereka yang infak sedekah sirran dengan rahasia, wa alaniyah dan terang-terangan. Sedekah terang-terangan itu tidak apa-apa, yang penting bisa menjaga hati bebas dari riya. Nah, maksudnya bagaimana ya, sedekahnya tulus lillahi ta'ala. Misalkan nyumbang semen 10 sak, kok enggak ditulis di masjid. Sementing semennya tinggal ngaduk ya gitu ya. Asal semennya tinggal ngaduk, orang ditulis dengan papan tulis enggak apa-apa, tenang baik. Allah maha mengetahui. Jadi terus porsinya kalau bisa itu ya 40-60. 40 yang terang-terangan, 60 yang rahasia. Jadi kita pakai strategi nih biar infaknya tidak mubazir. Nah, jadi 40% yang terang-terangan. Kita punya uang 100.000, yang 40.000 untuk yang terang-terangan, yang 60.000 yang diam-diam. Kita jalan ke mana tempat-tempat yang di situ banyak pengemis misalkan, ngasih diam-diam. Mereka kan enggak tahu kita pakai apa namanya kaca hitam kalau di mobil atau pakai tutup muka. Jadi brok. Jadi ada infak rahasia, ada infak yang terang-terangan. Nah, kalau memang tujuannya riya itu sudah lain, tapi terang-terangan itu boleh, terlihat itu boleh. Bahkan kalau kita istilahnya buat motivasi itu juga tidak apa-apa. Karena orang perlu motivasi. Kita panitia infak sekian ditulis. Oh iya, kayak juga infak orang kurang ngomong toh kan begitu istilahnya. Ini penting untuk motivasi, untuk contoh. Maka infak secara terang-terangan tidak ada masalah, secara rahasia baik, sehingga dua-duanya Allah Maha tahu dan dua-duanya Allah akan memberi pahala. Bahkan malaikat turun saat ada orang infak dan mendoakan semoga dia mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Ini doa dari malaikat. Kalau doa dari malaikat diamini, insya Allah akan berhasil. Semoga kita semuanya termasuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihan yang selalu berpihak pada keimanan, kebaikan dan mati terjaga dalam keadaan husnul khotimah.
0: Amin.
1: Untuk akhirnya mari kita akhiri silaturahmi ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum untuk Mas Fabrionik yang mempersamai. Jazakallah, semoga sehat lalu, semangat dan sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustaz Saifuddin Kamali atas waktunya.
1: Amin.
0: Dan juga dan penjelasannya pada pagi hari ini, semoga menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat kebaikan dan bisa merespon ajakan masuk surga seperti tema kita pada pagi hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita dan juga kajian kita pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi dengan tema Merespon Ajakan Masuk Surga bersama Ustaz Saifuddin Kamali. Dan selepas ini akan kami ajak Anda untuk bergabung dan menyimak Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Hingga akhir Agustus, BPBD Brebes mencatat 12 titik kebakaran dengan total luasan mencapai sekitar 13 hektar. Basnas Cilacap menyalurkan bantuan modal dan sarana usaha senilai Rp788 juta kepada ratusan mustahik melalui program Cilacap Makmur. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Febrionik.

0: Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman selama musim kemarau di Kabupaten Brebes. Hingga akhir Agustus, BPBD Brebes mencatat 12 titik kebakaran dengan total luasan mencapai sekitar 13 hektar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes mencatat sedikitnya 12 titik kebakaran lahan selama musim kemarau 2026. Kebakaran tersebut melanda area dengan total luasan sekitar 13 hektar hingga akhir Agustus ini. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan luasan lahan yang terbakar di setiap lokasi bervariasi, mulai di bawah 1 hektar hingga yang terbesar sekitar 2 hektar.
2: Kalau terkait dengan kebakaran lahan dan hutan, itu kita mencatat jadi sekitar 12 titik, Mas. Di 12 titik dengan kisaran total luasan kurang lebih di 13 hektar lah. Bervariasi ya, ada yang hanya 1 hektar, ada di bawahnya gitu. Paling besar ya sekitar 2 hektar lah gitu.
1: Menurutnya sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, termasuk persawahan dan lahan yang ditumbuhi ilalang. Sementara kebakaran di kawasan hutan tercatat sekitar 4 kejadian. Rismanto menyebut kebakaran di lahan masyarakat salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitarnya. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Api yang berasal dari aktivitas rumah tangga maupun pembersihan lahan dapat dengan mudah meluas ketika kondisi lingkungan kering. Damara Sakti melaporkan.
0: Basnas Cilacap menyalurkan bantuan

0: modal dan sarana usaha senilai Rp788 juta kepada ratusan mustahik melalui program Cilacap Makmur. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Melalui program Cilacap Makmur, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap menyalurkan bantuan modal serta sarana usaha senilai Rp788 juta. Bantuan ini diberikan kepada sekitar 309 orang mustahik dalam gebyar Mustahik Merdeka. Terdiri dari 39 orang menerima gerobak usaha serta sebanyak 300 orang menerima bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp2 juta. Wakil Ketua 2 Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Basnas Cilacap, Ahmad Holil berharap bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mustahik, tetapi juga menjadi modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan dan secara bertahap bisa mencapai kemandirian ekonomi bagi penerima.
2: Kesempatan kali ini ada 93 gerobak yang kita distribusikan dan sisanya ada sekitar 300 sekian modal usaha. Masing-masing orang akan mendapatkan Rp2 juta sebagai tambahan untuk modal beliau ini berusaha. Yang pertama, yang kedua, kami sampaikan pula bahwa kesempatan kali ini menjadi kesempatan baik. Bulan Agustus membahagiakan kepada para mustahik untuk bisa terus melakukan upaya-upaya agar lebih berdaya dalam menghadapi hidup dan hidup.
1: Para penerima bantuan merupakan mustahik yang telah melalui proses pengajuan, survei kelayakan, dan asesmen kebutuhan. Dan mereka telah memenuhi persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu, serta masuk dalam kelompok desil 1 hingga 3. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedda Kabupaten Cilacap Muhammad Najib mengapresiasi program Cilacap Makmur dan berharap bantuan yang diberikan mampu mendorong mustahik meningkatkan taraf hidupnya.
3: Bahwa kita berharap mustahik ini betul-betul nantinya ke depan bisa menjadi ada peningkatan dalam hal taraf kehidupan sehingga nantinya bisa menjadi muzaki. Artinya kalau mustahik kan yang menerima, kalau sekarang menerima, ke depan setelah berikhtiar berupaya sekuat tenaga nantinya bisa menjadi orang yang memberi zakat.
1: Selanjutnya, Basnas juga menyiapkan tim monitoring yang melibatkan penyuluh agama dan relawan untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta mengingatkan kepada penerima sarana usaha untuk tidak menjual atau mengalihkan bantuan karena sarana tersebut merupakan amanah dari para muzaki. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkolaborasi dengan Yayasan Satu Karsa Karya atau YSKK secara resmi meluncurkan program Inclusive System of Effective Eye Care atau IC untuk deteksi dini kesehatan mata. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkolaborasi dengan Yayasan Satu Karsa Karya YSKK secara resmi meluncurkan program Inclusive System for Effective Eye Care IC di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Kantor Bupati Purbalingga. Proses kick off dimulainya komitmen bersama tersebut ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional angklung secara bersama-sama oleh Direktur YSKK Iwan Setioko, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Trigunawan Setiadi serta Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga Teguh Wibowo. Direktur YSKK Iwan Setioko menjelaskan bahwa program IC berfokus pada penyediaan pelayanan kesehatan mata yang efektif, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Jawa Tengah, lanjut Iwan, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program didasarkan pada hasil asesmen YSKK di Jawa Tengah pada tahun 2025. Pemilihan lokasi ini dilandasi dua hal utama. Pertama, berbasis kebutuhan, di mana kasus gangguan penglihatan di Purbalingga masih lumayan tinggi. Sepanjang tahun 2025 tercatat ada 338 kasus operasi katarak, yang artinya rata-rata 30 hingga 40 kasus ditangani setiap bulan. Alasan kedua yang tidak kalah penting adalah komitmen dari pemerintah daerah. Menurut Iwan, komitmen Pemkab Purbalingga menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan program setelah periode pendampingan selesai. Iwan mengungkapkan bahwa dari 338 kasus katarak di Purbalingga, sekitar sekitar 50% penderita awalnya tidak menyadari bahwa mereka mengidap katarak. Akibatnya, kondisi penglihatan memburuk dan terlambat mendapatkan penanganan medis. Oleh karena itu, program IC menekankan pada upaya promosi kesehatan, pencegahan preventif, dan deteksi dini. Untuk mendukung

0: program ini, kalau program ini kemudian nanti sudah selesai dilaksanakan. Kalau di tahun pertama ini, nanti September kita sudah mulai untuk pelatihan teman-teman nakes di puskesmas. Jadi semua puskesmas kita akan latih, semua guru SD dan SMP, SLP nanti kita juga akan latih, sehingga mereka bisa ini melakukan deteksi dini di sekolah juga. Kemudian kalau semua kader di semua desa, kita ambil per desa itu 4 orang, nanti juga akan kita latih juga untuk kemudian melakukan deteksi dini.
1: Tuan menegaskan kesehatan penglihatan sangat krusial karena berdampak langsung pada produktivitas, kesejahteraan ekonomi, dan kualitas relasi sosial masyarakat. Melalui kolaborasi ini diharapkan layanan kesehatan mata inklusif di Purbalingga melalui pendampingan program IC dari YSKK dapat direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto mendorong pengembangan zona kris untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas. Berikut laporan Fahriansyah.
1: Pengembangan zona kris menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperluas penggunaan transaksi pembayaran digital di wilayah Banyumas Raya. Melalui zona kris, BI bersama pemerintah daerah akan mengidentifikasi kawasan yang telah memenuhi kriteria untuk kemudian dikembangkan sebagai kawasan transaksi digital. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penggunaan kris, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. BI Kantor Perwakilan Purwokerto akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk perbankan serta komunitas, untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran atau IKSP Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Sudiono, mengatakan pengembangan zona kris akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan kantor pusat Bank Indonesia.
2: Zona kris nanti ini ada untuk kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dengan kantor pusat untuk kita memudahkan kita menentukan mana sih yang sudah termasuk zona kris nanti perlu dikembangkan kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, perbankan, dan semua komunitas untuk digitalisasi sistem pembayaran di Banyumas Raya.
1: Selain pengembangan zona kris, BI juga mendorong perluasan penggunaan kris di pasar-pasar tradisional. Sosialisasi akan dilakukan bersama pemerintah daerah kepada para pedagang agar transaksi digital semakin mudah diterapkan. Pengembangan digitalisasi pembayaran tersebut akan menyasar wilayah Banyumas Raya, meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Kolaborasi lintas pihak diharapkan dapat memperluas ekosistem pembayaran digital sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Fahriansyah melaporkan.
0: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Unuga mengembangkan greenhouse berbasis IoT di Sokaraja. Berikut laporan Ian Waradi.
3: Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Unuga Cilacap mengembangkan teknologi greenhouse di kelompok wanita tani atau KWT Mugi Kasembadan, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pengembangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung pemasaran melon yang dibudidayakan kelompok tani setempat. Program tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat atau PKM skema pemberdayaan kemitraan masyarakat dan didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Perkembangan program tersebut dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi internal di Sekretariat KWT Mugi Kasembadan. Ketua Tim Pelaksana PKM Unuga Cilacap, Christian Solani, mengatakan, pengembangan greenhouse menjadi salah satu fokus utama intervensi teknologi dalam program tersebut. Selain greenhouse, tim juga menerapkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk mendukung pengelolaan budidaya melon. Menurut Christian, penerapan teknologi yang dikembangkan mulai dapat dioperasikan oleh anggota KWT, termasuk sistem IoT greenhouse yang dapat dikendalikan melalui telepon seluler. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan mitra dalam mengelola proses budidaya secara lebih efektif.
4: Terima kasih kepada LP2M Unuga Cilacap yang sudah melakukan monev internal dengan metode baru, yaitu langsung berkunjung ke lokasi. Kami sangat mengapresiasi khususon menghadirkan reviewer-reviewer internal yang berkelas. Terima kasih, semoga sukses dan lancar.
3: Christian mengatakan, program tersebut juga telah menghasilkan sejumlah luaran, diantaranya HKI, Hak Cipta Desain Sistem Rak Greenhouse, NIB KWT Mugi Kasembadan, aplikasi presensi, aplikasi penjualan, sistem IoT Greenhouse, video

0: kegiatan, poster, publikasi media daring, serta dokumen peningkatan level keberdayaan mitra. Pengembangan greenhouse tersebut kini memasuki tahap persiapan panen perdana melon golden. Panen perdana dijadwalkan berlangsung pada 12 September 2026 dengan tanaman melon yang telah memasuki usia sekitar 70 hari. Yanuar Adi melaporkan.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di kawasan wisata desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Kegiatan ini digelar untuk menekan angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kesadaran dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas di kawasan wisata Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Dalam sosialisasi ini, Polres Banjarnegara mengenalkan konsep Trisiap berlalu lintas. Konsep ini menekan tiga hal penting, yakni siap mematuhi peraturan lalu lintas, siap secara fisik dan mental, serta siap memastikan kelayakan kendaraan. Trisiap dinilai penting karena keselamatan di jalan raya berawal dari kedisiplinan setiap pengguna jalan. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Banjarnegara, sepanjang 2025 tercatat 325 kecelakaan lalu lintas. Jumlah tersebut meningkat pada 2026 dengan catatan hingga Juli mencapai 384 kasus. Sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat kecelakaan sepanjang 2025. Sedangkan hingga Juli 2026, jumlah korban meninggal tercatat 45 orang. Kerugian material juga mencapai angka yang cukup tinggi. Pada 2025, kerugian ditaksir lebih dari 500 juta rupiah. Sedangkan hingga Juli 2026, kerugian material meningkat menjadi sekitar 657 juta rupiah. Kanit Kamsel Satlantas Polres Banjarnegara Ibda Aristiawan mengatakan, sosialisasi ini penting untuk menanamkan kedisiplinan berlalu lintas sejak dini, khususnya kepada masyarakat dan para pelajar.
3: Untuk materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana kita meningkatkan kepedulian masyarakat tentang etika berlalu lintas. Kita ketahui bersama bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Banjarnegara dari tahun 2025 ke 2026 ada peningkatan. Sehingga kita kewajiban dari Unit Kamsel untuk mensosialisasikan tentang etika keselamatan berlalu lintas.
2: Sementara itu, Kepala Desa Purwasaba Welas Yuni Nugroho atau Hoho Alkaf menyebut sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas khususnya bagi warga dan generasi muda. Menurutnya, edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat semakin memahami aturan berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di jalan raya.
4: Harapan saya dengan adanya sosialisasi ini, karena yang hadir adalah kades-kades, guru-guru juga dari tiap sekolah, ke depan itu masyarakat makin sadar akan keselamatan dirinya. Minimal yang memang belum bisa membuat SIM, anak-anak SMP kan sekarang udah berkendara itu. Minimal ya menggunakan helm. Kendaraannya harus lengkap. Jangan butuh.
2: Upaya menekan kecelakaan lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan setiap pengguna jalan menjadi kunci untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan selamat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
1: Sehingga kadang orang tua. Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival ini kembali menjadi ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya dan kreativitasnya. Berikut laporan Faisal Raihan.
5: Festival Bisik Serayu kembali digelar di Kabupaten Banyumas. Memasuki penyelenggaraan tahun ketiga, festival berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 29 hingga 30 Agustus 2026 di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor. Tahun ini Festival Bisik Serayu mengangkat tema Suara Tirta, Praja Pertiwi Manunggaling Warga. Tema tersebut mengangkat hubungan antara sungai dan tanah serta kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Pegiat seni sekaligus founder festival Rianto mengatakan Bisik Serayu Festival menjadi ruang apresiasi dan motivasi bagi para pelaku seni untuk terus berkarya. Konsep yang diusung juga berbeda setiap tahun sehingga karya dan karakter yang ditampilkan semakin beragam. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan melalui sejumlah ritual budaya yang ditampilkan dalam festival. Di antaranya kirab budaya, manten getek, kawin tirta suci, dan mapak sandekala. Dari sisi peserta, Festival Bisik Serayu tahun ini juga lebih beragam. Selain seniman dari berbagai daerah, sejumlah seniman dari luar negeri juga ikut tampil. Selain itu, festival ini juga menjadi upaya mengangkat kembali peradaban sungai yang mulai terlupakan. Menurut Rianto, sungai tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi sumber kehidupan masyarakat.
6: Kita dengan rasa syukur terhadap semesta yang sudah memberikan semuanya, sehingga kita bisa di sini dan hidup dengan bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Gitu. Serayu ini adalah sebagai sumber mata kehidupan dari masyarakat sendiri. Jadi ketika kita datang ke Banyumas, jangan lupa selalu datang dan melihat Sungai Serayu untuk melihat keberagaman, kebudayaan, dan kekayaan jiwa masyarakat Banyumas.
5: Rianto berharap Festival Bisik Serayu dapat mendorong masyarakat untuk lebih menghargai dan menjaga sungai, terutama dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan tidak mencemari sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat dan pertanian. Sementara itu, salah satu penonton, Elva, menilai Festival Bisik Serayu menarik karena memadukan seni dan budaya dengan suasana alam. Menurutnya, perpaduan tersebut membuat pertunjukan terasa berbeda dan memberikan pengalaman tersendiri bagi penonton.
7: Konsepnya, yang mana dekat dengan Sungai Serayu. Jadi, tidak hanya memperlihatkan hiburan-hiburan atau seni-seni, tapi juga memperlihatkan budaya dan juga lingkungan yang mana dekat dengan kehidupan masyarakat Banyumas.
5: Adapun Festival Bisik Serayu 2026 masih akan berlangsung sampai hari Minggu. Selain pertunjukan seni budaya lokal hingga mancanegara, event ini juga dimeriahkan dengan diskusi dan workshop serta bazar UMKM. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id serta follow juga media sosial resmi kami RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Febronik bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Radio ke-81. Penyiar-penyiar eks Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir menyapa Anda melalui Warta Siang Spesial. Catat waktunya tanggal 7 sampai 11 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dengarkan dan saksikan keseruannya melalui YouTube RRI Purwokerto. Warta Siang Spesial Hari Ulang Tahun Radio ke-81, suara lama, semangat baru. Festival Ekonomi Syariah Eks Karsidenan Banyumas dan Festival Literasi 2026. Wujud sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026 di area parkir kolam retensi Purwokerto. Agenda kegiatan syariah, seminar dan talk show, serta perlombaan, bedah buku, tablik akbar, senandung selawat serayu, music performance, line dance, dan lomba memancing kris, waka fishing, promo produk UMKM, kuliner halal, dan bazar buku. Saatnya seru-seruan, tambah wawasan, dan dukung ekonomi syariah bersama. Ayo, ramaikan Selaras dan Festival Literasi 2026.
1: Kamu punya suara emas, percaya diri tampil di depan publik, inilah saatnya kamu bersinar. RRI Purwokerto membuka pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Persyaratan umum, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website bintangradio.rri.id atau bisa dilakukan secara offline dengan datang langsung ke RRI Purwokerto. Setiap peserta terdaftar wajib follow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Purwokerto serta tag akun Bintang Radio dan RRI Purwokerto. Setiap peserta wajib follow akun media sosial dan YouTube RRI Purwokerto serta media sosial RRI Pro 1 Purwokerto dan RRI Pro 2 Purwokerto. Video yang diunggah berformat MP4 dengan orientasi portret dan durasi maksimal 90 detik. Ayo jadilah Bintang Radio tahun 2026. Info lengkap cek di akun media sosial RRI Purwokerto, RRI Pro 1 Purwokerto dan

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu dari Neji dengan Disco Lazy Time udah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Terlihat bahwa pagi hari ini sinar matahari udah mulai terpancar di kota Purwokerto ya. Dimana tidak seperti minggu lalu ya. Kalau minggu lalu tuh sinar mataharinya belum terpancar atau alias mendung gitu ya. Tapi pagi hari ini cerah banget, alhamdulillah. Semoga buat Anda yang pagi hari ini udah berencana pengen olahraga, pengen beraktivitas, pengen seger-seger. Karena paginya tadi dingin banget gitu ya. Kalau udah jam-jam segini kayaknya udah gak sebegitu dingin gitu. Dan bisa dimanfaatkan ya buat Anda yang emang pengen berolahraga pagi. Karena banyak sekali ya spot-spot yang udah disediakan di kota Purwokerto ini. Banyak sekali ada di kolam retensi, kemudian di kawasan Menara Pandang, Menara Teratai gitu ya. Kemudian di wilayah, di kawasan Gor Satria, di alun-alun Purwokerto. Pokoknya banyak banget spot-spot yang mungkin bisa Anda manfaatkan ya untuk berolahraga pagi. Atau mungkin di Taman Pangripta Kranji ya. Di belakang kantor kami RRI Purwokerto itu juga bisa Anda manfaatkan untuk jogging ya, karena di situ juga ada jogging tracknya. Dan pokoknya saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Dan sesaat lagi pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak warta pagi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Baik pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Gilang. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi Mas.
1: Baik, silakan laporannya Mas Gilang.
2: Iya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan kami pantau langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama ya, kami sampaikan bahwa sesuai dengan pantauan kami pada pagi hari ini ada di Gor Satria ya, di Gor Satria kami pantau untuk ke empat kaki simpang untuk lalu lintasnya cukup normal atau cukup lancar pada pagi hari ini. Hanya di sisi timur seperti biasa di hari Minggu ada kegiatan pasar Minggon, dan ini cukup membuat arus lalu lintasnya juga tidak berjalan normal ya di sisi timur Simpang Kosatria, sehingga untuk pendengar yang tidak berkepentingan untuk melewati atau menuju ke arah Simpang Kosatria ke arah timur untuk bisa menghindari rute tersebut, karena memang agak sulit untuk dilewati kendaraan khususnya untuk mobil pribadi ya, sehingga untuk bisa memilih rute yang lain. Kemudian ada juga di Simpang Alun-Alun ya, di pusat perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini juga seperti biasa di hari Minggu pagi ada kegiatan Car Free Day. Dan kami pantau ini ada beberapa warga dan masyarakat yang melakukan kegiatan pagi ya di Car Free Day ini untuk mungkin sekedar jalan-jalan maupun berolahraga pagi, sehingga untuk Simpang Alun-Alun tidak bisa dilewati ya untuk kendaraan bermotor untuk sementara waktu kegiatan Car Free Day. Kemudian kami pantau juga ini di persimpangan yang lain ya, di Simpang Sawangan kami pantau untuk pagi hari ini situasi arus lalu lintas cukup lancar, kemudian tidak ada penumpukan kendaraan di tengah simpang. Kemudian kami pantau juga ini di Simpang Tiga Museum BRI untuk situasi arus lalu lintas pada saat ini juga cukup lancar, dan ada kegiatan ya, ini seperti jalan sehat mungkin ya, seperti banyak warga masyarakat yang berjalan dari Simpang Museum BRI menuju ke arah underpass ini, dan ini cukup antusias sepertinya, warganya cukup banyak sehingga untuk arus lalu lintasnya untuk kendaraan cukup sedikit pada saat ini, namun untuk arus lalu lintas cukup ada pengaruh dari banyaknya warga yang melakukan jalan sehat ini menuju ke arah underpass. Kemudian kami pantau juga ini di simpang yang lain, di beberapa simpang di ruas jalan gerilya untuk pagi ini di Simpang Patriot untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar, tidak ada banyak antrian kendaraan ataupun antrian kendaraan yang terlalu panjang di keempat kaki simpang. Kemudian kami juga memantau di ruas jalan gerilya di Bundaran Andang Pangrenan, di keempat kaki bundaran juga tidak terlalu ramai untuk aktivitas lalu lintas kendaraan pada pagi hari ini. Kemudian tidak banyak terjadi penumpukan kendaraan untuk bergiliran kendaraan yang melintas Bundaran Andang Pangrenan, sehingga untuk arus lalu lintas pada saat ini juga cukup mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai situasi arus lalu lintas. Dan kami juga ingin menyampaikan satu hal ya untuk para pendengar dan warga Kabupaten Banyumas, untuk khususnya di perkotaan Purwokerto ya dan sekitarnya, bahwa pada hari Minggu ya, sejak hari Minggu 30 Agustus Bus Trans Banyumas itu tidak operasional. Kemudian akan dilakukan evaluasi karena adanya peralihan pengelolaan handover dari APBN ke APBD Kabupaten Banyumas. Dan kaitan dengan hal itu, operasional Trans Banyumas akan diupayakan kembali sesegera mungkin. Dan kami juga melakukan permohonan maaf atas kondisi tersebut dan mengupayakan untuk akan operasional kembali sesegera mungkin. Dan mungkin itu Mas untuk pagi ini yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Sama-sama Mas, selamat bertugas kembali.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selanjutnya.